martabak kajian dan juga berbagai ilmu yang disimak di Radio MKFM. Katanya ini Masya Allah, Alhamdulillah. Termasuk juga disampaikan cuacanya di Bale Endah masih mendung katanya. Lalu lintasnya di jalan Cencong gitu ya, Cencong Kulalet di Bale Endah ramai lancar, biasa di pagi agak padat katanya ini Masya Allah. Karena mungkin tadi berbagai aktivitas ya, di pagi memulai aktivitas, ada yang berangkat menjalankan amanah-amanah pekerjaannya ataupun yang sekolah juga nih, Masya Allah, berangkat di pagi hari. Terima kasih Ibu Eti dari Bale Endah. Selanjutnya ada sahabat kita, tepatnya di Cikancung. Nih, tetanggaan dengan tepatnya saya di Cicalengka ini, ada Ibu Ai Kartika. Disampaikan jurnal syukurnya hari ini, Alhamdulillah, atas karunia nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat air bersih juga ini disampaikan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung banyaknya. Semoga juga sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini selalu ada dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ai Kartika sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga yang Alin dari Cimareme, Ibu Parilah juga dari GBA 3 nih disampaikan pantauan lintasnya, belum bisa memantau katanya karena sedang mengantar ke sekolah, ataupun yang mengantar sekolahnya bapaknya katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah, termasuk tadi yang Alin ya dari Cimareme juga bersyukur bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Dan terakhir sahabat Henry Safitri juga bergabung menyampaikan jurnal syukurnya, Alhamdulillah masih bisa menyimak MKFM dan juga dengan karunia-karunia yang disyukuri yang tidak terhitung satu persatu, Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri dan juga sahabat MK, Anda yang sudah berbagi menyampaikan atensinya di jurnal pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya, segmen Sudut Pandang. Kita akan coba berbincang sahabat MK berkaitan dengan tadi mengawal janji hari buruh, sahabat MK menguji 3 regulasi baru untuk pekerja. Hadir sesaat lagi untuk Anda selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan sahabat MK.

0: Sahabat MG, momentum Hari Buruh ataupun May Day di tahun ini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani 3 regulasi sekaligus. Di antara wacana kehadiran Satuan Tugas PHK, termasuk juga kesejahteraan pengemudi ojek online dan perlindungan awak kapal. Di segmen Sudut Pandang pagi hari ini, Sahabat MG, insya Allah kita akan coba berbincang untuk tadi mengawal janji Hari Buruh menguji 3 regulasi baru untuk pekerja. Tentu tidak sendiri, Sahabat MG, alhamdulillah sudah tersambung juga bersama dengan reporter MGFM Bandung. Dari tim Kamar Berita MGFM Bandung ada Sahabat Syifa Khoironisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Syifa Khoironisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, Sahabat Syifa, di pagi hari ini kita akan coba berbincangkan juga insya Allah nanti bersama dengan narasumber kita juga, merupakan pakar hukum ketenagakerjaan sekaligus juga merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan ataupun UAD Yogyakarta. Ada Prof. Dr. Fitriatu Solihah SHMH gitu ya, Sahabat Syifa, dan kita juga mengundang Sahabat MG. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan sudut pandang Anda. Kalau dari skala 1 sampai 10, Sahabat MG, seberapa yakin Anda bahwa aturan seperti tadi pembatasan potongan ojol ataupun tadi Satgas PHK benar-benar akan dijalankan secara konsisten di lapangan, Sahabat MG? Termasuk juga menurut Anda yang paling penting dalam kebijakan ketenaga kerjaan itu apa? Apakah misalnya cepat diumumkan sebagai bentuk keberpihakan atau tadi konsisten dijalankan dan juga diawasi implementasinya? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-2241027. Jangan lupa tuliskan juga nama, spasi alamat, spasi usianya, Sahabat MG. Karena kalau kita lihat ataupun perhatikan ya, sahabat Syifa, bahwa secara simbolik tadi keputusan itu juga terlihat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah ya kepada pekerja. Yeah. Namun dalam perspektif kebijakan publik dan juga hukum ketenaga kerjaan, pertanyaan yang lebih penting bukan tadi hanya apa yang diumumkan, melainkan apa yang benar-benar akan berubah setelahnya ya, Sahabat Syifa.
1: Betul, karena kalau kita lihat di setiap momentum 1 Mei, Sahabat AMK, ini memang menjadi sebuah hari buruh yang menjadi tempat untuk mengeluarkan bagaimana kemudian kebijakan yang diharapkan oleh para buruh ataupun pekerja. Tadi disebutkan bahwasannya ada 3 regulasi yang mencakup pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Karena ternyata sahabat Rizky dan juga sahabat MK, beberapa waktu kebelakang ini mungkin tidak terlalu tersorot oleh media, tapi ternyata ada pemutusan hubungan kerja, khususnya dari para pekerja kampus, sahabat MK. Ini yang kemudian perlu disoroti. Dan beberapa titik terkait dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang menjadi sorotan terkait dengan pemutusan hubungan kerja sepihak. Ini yang kemudian perlu untuk dikawal bersama. Tidak hanya terkait kesejahteraan buruh, pembatasan potongan platform ojek online, ini juga kemarin menjadi salah satu tuntutan yang kemudian disahkan ataupun diterima oleh Presiden dan akhirnya diwujudkan dalam sebuah peraturan Presiden yang nantinya platform ojek online maksimal itu hanya menentukan 8% saja potongan. Jadi harapannya bisa semakin mensejahterakan para pengemudi ojek online ya, sahabat MK. Serta satu lagi adalah terkait ratifikasi konvensi. Ini yang berkaitan dengan perlindungan pekerja di sektor perikanan. Karena beberapa waktu kebelakang kita juga sering mendengar ya, sahabat MK, bagaimana kemudian anak buah kapal di lautan lepas ketika apalagi sudah bertemu dengan perairan di batas luar negeri misalnya, ini seringkali terjadi adanya pembajakan, entah itu juga kehilangan kontak terhadap awak kapal, sahabat MK. Ini yang kemudian menjadi sorotan. Ketiganya ini memang menyasar kelompok pekerja yang berbeda, entah itu buruh formal, kemudian pekerja ekonomi digital, dan nelayan. Kalau dilihat dari segi desainnya, memang menunjukkan ada upaya pemerintah ingin menjangkau spektrum yang lebih luas di dunia kerja Indonesia, tapi seperti halnya dengan aturan kebijakan yang lain ya, kita perlu mengawal bersama tentang kesiapan implementasi di lapangan, sahabat Rizky.
0: Ya tentu, dan dari 3 regulasi tersebut ya, sahabat Sipra dan juga sahabat MK, mungkin juga tadi Anda penasaran sebenarnya apa yang menjadi indikator bahwa kebijakan ini benar-benar substantif gitu ya, sahabat Sipra, bukan tadi sekedar simbolik ataupun seremonial. Nah, insya Allah kita akan bincangkan juga di pagi hari ini ya, sahabat Sipra dan juga sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, merupakan pakar hukum ketenaga kerjaan sekaligus juga tadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan ataupun UAD Yogyakarta, Profesor Dr. Pitriatu Solihah SHMH, yang oleh juga sudah tersambung di pagi hari ini. Jadi silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga menyampaikan sudut pandangnya, sahabat MK, dari skala 1 sampai 10. Seberapa yakin Anda bahwa aturan seperti pembatasan potongan ojol ataupun satgas PHK ini benar-benar akan dijalankan secara konsisten di lapangan? Kami nantikan, dan insyaallah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
0: Sah- Sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan atensi berbaginya di sudut pandang pagi hari ini dari skala 1 sampai 10. Seberapa yakin Anda bahwa aturan seperti tadi pembatasan potongan ojol ataupun satgas PHK ini benar-benar akan dijalankan secara konsisten di lapangan? Dan menurut Anda apa yang paling penting dalam kebijakan ketenaga kerjaan itu, Sahabat MK? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga usia Anda, Sahabat MK. Dan baik Sahabat Siva dan juga Sahabat MK, kita sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan narasumber kita, Profesor Dr. Fitriyatu Solihah SHMH, merupakan pakar hukum ketenagakerjaan sekaligus juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan UAD Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Fitri.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, Prof, di pagi hari ini?
12: Alhamdulillah, selamat pagi, Mas Rizky, Mbak Siva. Terima kasih undangannya.
0: Masya Allah. Senang sekali bisa bersilaturahim bersama dengan saya di studio, sahabat Rizky dan juga sahabat Siva, gitu ya, Prof. Ini berkaitan dengan tadi tiga hal ataupun menguji tiga regulasi baru untuk pekerja. Nah, di awal mungkin, Prof, pemerintah tadi sudah mengeluarkan tiga regulasi tersebut sekaligus juga di momentum Hari Buruh, begitu ya, Prof. Nah, dari kacamata hukum ataupun dari kacamata hukum ketenagakerjaan sendiri, Prof, apa sebenarnya indikator bahwa kebijakan ini benar-benar substantif dan bukan hanya tadi sekedar simbolik ataupun seremonial saja?
12: Ya, baik. Ya, mungkin kita coba sepanjang Januari ya, mungkin sampai Maret tahun 2026, itu kan lonjakan PHK luar biasa ya, Mas Rizky, Mbak Siva. Itu kalau datanya belum berubah itu sudah lebih dari 8.000 itu ya. Untuk tahun 2006 di 3 bulan pertama. Ini kan luar biasa. Nah, tapi di saat bersamaan ya, kalau tadi Mbak Siva sudah singgung soal ABK Indonesia, katakanlah yang di Malaysia. Ini kebetulan saya baru pulang dari Penang, Kedah ya.
0: Iya,
12: banyak temuan untuk PMI kita yang non prosedural ya. Juga di dalamnya ada ABK perikanan juga. Jadi mereka juga mengalami PHK sepihak, Mas Rizky, yang mana mereka itu tidak mendapatkan pesangon itu. Jadi kembali kepada pemerintah tadi sudah menerbitkan tiga regulasi baru nih. Tadi disebut ada Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang Satgas PHK ini ya. Kemudian juga Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang pelindungan ojol nih ya.
1: Betul. Yeah.
12: Dan terakhir Perpres 25 nih, tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO 188. Jadi kalau kita coba bahaslah mengenai regulasi ini ya. Jadi isi pokok Kepres yang nomor 10 ini kan sebenarnya begini ya. Tujuannya kan untuk membentuk satuan tugas tadi nih, PHK untuk mencegah dan menangani dampak PHK massal kan itu nih, Mbak Siva nih. Kemudian apa sih tugasnya gitu kan, untuk melakukan deteksi dini PHK, kemudian koordinasi penanganan, apalagi mediasi gitu, dan juga memberikan semacam rekomendasi kebijakan itu. Dan luar biasa ini di pasal 5, mungkin Mbak Siva bisa cek itu, susunannya kan sudah menteri sendiri nih, di situ ada Menaker, terus kemudian wakil ketua itu Menko Perekonomian nih, anggotanya ada Menkeu, Menteri Keuangan masuk, Mensos masuk, Mendagri, Kapolri dan sebagainya. Dan lain-lainnya. Harapannya kan outputnya sebenarnya regulasi itu kan bisa merespon cepat begitu atas banyaknya PHK, katakanlah tadi yang sudah saya sebut di awal, di kurun 2026 Januari sampai Maret sudah begitu banyak. Nah, inilah sebenarnya pertama kali Republik Indonesia itu punya satgas PHK di level nasional kan gitu nge. Tapi kan dari ketiga regulasi tadi yang coba diangkat pada pagi hari ini, itu kan coba kita cari temuannya gitu kan, belum sinkron sebenarnya. Kalau kita cermati ya, belum sinkron Mbak Siva. Ini Perpres 2026 yang nomor 27, kemudian nomor 25 yang berisi janji perlindungan untuk ojol nge dan ABK tadi. Tapi di Kepres 10 tahun 2026 sebagai alat eksekusi itu ya, itu kan alat eksekusinya, itu tidak menyebut pekerja migran Indonesia yang dalam hal ini kan ABK perikanan nge, itu nggak ada disebut sama sekali. Jadi menurut saya jembatan hukumnya itu kok putus di tengah jalan gitu nge. Jadi ini kan apa, Mas Rizky tadi, apakah ini mungkin nanti untuk diimplementasikan dengan baik? Nah, ini saya sudah sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sebagai alat eksekusi tadi tidak menyebut PMI atau ABK perikanan dalam hal ini, itu tidak ada disebut sama sekali.
1: Ada kekosongan berarti ya Prof ya di situ. Ya,
12: betul, betul sekali. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya tentang kelemahan dari tiga regulasi ini, ya kita harus juga apa ya mengakui kebermanfaatannya apa sih gitu, nggih. Yang namanya apa namanya aturan itu kan yang daripada tidak ada kan bagus ada, nggih. Kalaulah sudah ada kemudian diperbaiki, itu menurut saya kan standarnya harus lebih baik kan gitu nggih. Kalau standarnya lebih buruk kan itu bukan hukum yang baik gitu nggih. Jadi kebermanfaatan dalam aturan ini menurut saya ini ya, negara itu apa ya hadir gitu loh. Negara hadir dengan cepat gitu ya saat PHK massal terjadi di dalam negeri gitu nggih. Kemudian kan di dalam negeri sendiri terhitung 2024-2025 kan juga luar biasa Mas Rizky. Sangat banyak ya. Kemudian manfaat dari tiga regulasi ini dalam pandangan saya juga ada struktur komando yang jelas nih lintas kementerian. Nah itu juga kan bagus nih. Kemudian yang terpenting saya lihat dari tiga regulasi ini adalah semacam apa ya, alarm begitu, alarm dini lah seperti itu sebelum PHK itu meluas. Kan harapannya seperti itu.
1: Kalau ini menarik Prof, karena tadi disebutkan juga ya, dari data-data yang ada, apalagi di 2026 ini baru berjalan mungkin triwulanan atau sudah hampir quarter ini Prof, banyak sekali ternyata PHK yang terjadi. Dalam banyak kasus kebijakan ketenaga kerjaan memang kan untuk regulasi memang sudah ada, bahkan cenderung kuat untuk regulasi, apalagi di momen May Day kemarin Prof. Nah, dari pengalaman Prof sendiri, di titik mana biasanya antara kebijakan seperti ini yang di awal sangat diusung, kemudian digaungkan agar dengan cita-cita yang tadi tentunya baik, tapi kemudian melemah seiring dengan berjalannya waktu, khususnya di bagian implementasi. Apa yang kemudian perlu dikritisi oleh publik dan dikawal ini Prof?
12: Ya, baiklah. Kalau menjawab masalah Mbak Siva kan berarti kita sedang membicarakan mengenai efektivitas hukumnya.
1: Betul.
12: Tentu kan ada beberapa hal yang diperhatikan kalau kita bicara tentang efektivitas hukum. Yang pertama tentu saja hukumnya itu sendiri ya, artinya regulasi yang pada pagi hari ini kita apa bahas gitu nih, apakah sudah baik atau kurang baik ya, atau seperti apa kan gitu nih. Kemudian yang kedua tentu aparat penegak hukumnya nih, seperti apa mereka punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan apa namanya regulasi yang sudah ditetapkan tadi gitu. Dan masyarakatnya juga seperti apa nggih, kan apa namanya subjek hukumnya itu gitu nggih. Kemudian juga di era digital seperti ini misalnya ya, nah bagaimana sarana dan prasarananya. Nah yang terakhir yang biasa dibahas apa ya dari dulu sampai sekarang kan terkait dengan budaya hukum. Tapi sekali lagi dalam kesempatan ini saya juga ingin membahas mengenai sedikit membahaslah mengenai kelemahan ya, kelemahan dari apa regulasi yang kita bahas ini gitu.
0: Tiga regulasi
12: itu ya Prof. Iya betul. itu menurut saya punya kelemahan fatal, Mas. Gitu nggih.
0: Kenapa?
12: Ya. Tadi sudah saya sampaikan regulasi itu buta PMI gitu. Jadi silakan dilihat di pasal 3 dan 5 ya. Itu kan tidak menyebut frasa pekerja migran Indonesia ya, atau ABK lah ya, apa namanya kapal perikanan itu ya. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu jelas di sana ya kan, negara melindungi PMI kan seperti itu. Kemudian KP2MI ini, kementerian yang baru itu kan tidak ada disebutnya, sehingga menteri KP2 ini tidak masuk anggota Satgas. Nah ini bagaimana? Nah, ini kan fatal nih menurut saya ya. Padahal PHK ABK di luar negeri itu jauh lebih rentan gitu ya. Nah ini seperti yang disampaikan Mbak Syifa tadi, ini mengenai yurisdiksi ya. Yurisdiksinya kan terbatas gitu ya. Jadi di dalam regulasi tersebut tidak mengatur mekanisme untuk PHK di luar negeri, ya kan? Sehingga misalnya ini Satgas tidak bisa melakukan intervensi ABK-ABK kita yang berada di perairan luar negeri, misalnya di kapal yang ada di Malaysia, katakanlah seperti itu. Jadi konfliknya apa sebenarnya, ya? Konflik untuk undang-undang atau dengan undang-undang PMI yang sudah ada, ya tentu saja melanggar ya, asas Undang-Undang 18 tahun 2017 ya, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, berikutnya tentu terus potensi masalahnya apa gitu kan. Nah, misalnya ini ABK kita yang di sana yang kena PHK. Nanti kan dia nggak bisa lapor ke Satgas gitu. Karena nggak ada diatur. Nah, gimana mau melapor gitu. Yang kedua, misalnya saya contohkan di Pinang lagi ya. Untuk KJRI di sana, KJRI Pinang gitu misalnya, tidak punya backup Satgas saat negosiasi dengan si pemilik kapalnya. Karena nggak ada dasarnya ya. Kemudian, apa? Jadi ya, intinya adalah yang belum disentuh itu ya tentu protokol PHK di luar negeri. Koordinasi wajib Satgas dengan apa ya, katakanlah KJRI, atau kalau di luar tuh di KBRI kan ada atase ketenaga kerjaan gih, ada gitu. Nanti kalau RUU PMI jadi disahkan, istilahnya menjadi bukan lagi atase ketenaga kerjaan. Kemudian apalagi ya, ya mungkin itu nih yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa kelemahan.
0: Nah, terakhir mungkin Prof berada di penghujung kebersamaan juga di sudut pandang pagi hari ini. Sebenarnya kapan ataupun bagaimana sebenarnya respon ataupun sikap kita sebagai masyarakat terkait dengan regulasi ini begitu, Prof?
12: Ya, apapun itu kita ya tetap menyambut baik nih, Mas, karena kan itu sesuatu yang sebelumnya belum diatur. Misalnya nih, ini yang belum kita coba obrolkan yang ojol nih, yang Perpres 27. Jadi ini kan kalau saya baca kan ada apa ya, potongan aplikator ya, tadi juga disebut Mbak Syifa. Ini kan dipangkas ya dari maksimal 20% itu menjadi 8% kan gitu nih. Jadi driver dapat minimal 92% tarif toh itu. Kemudian ada jaminan sosial juga. Aplikator wajib daftarkan 5 juta driver ke BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini JKK ini menarik ya. Terus kemudian lagi apa namanya, jam kerja gitu, diatur agar lebih manusiawi. Tidak boleh ojol nih kerja sampai 24 jam ya. Online kan nggak boleh nih. Itu namanya, wow, luar biasa itu. Kemudian apa, jadi manfaatnya apa sih gitu ya. Jadi pendapatannya diharapkan itu 5 juta travel ojol tuh bisa naik gitu, pendapatannya naik signifikan. Kemudian pertama kali driver juga tadi saya sebut nih, luar biasa dapat JKK nih dari perusahaan. Nah, inilah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya, Mas Rizky. Itu bukti ya, bukti bahwa negara itu bisa intervensi ke korporasi digital ini. Apa namanya, terlepas dari kemauan politik ya gitu. Tapi dari situ ya tetap ada celah ya atau kelemahan. Jadi gini, menurut saya status mitra ini kan apa ya, driver tetap bukan apa istilahnya pekerja ya atau buruh gitu ya. Jadi ya yang namanya mitra kan tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk misalnya mendapatkan THR, cuti, pesangon, pensiun. Itu kan hanya diwajibkan diberikan kepada seorang dengan status pekerja toh. Karena untuk ojol ini kan statusnya mitra. Nah, ini yang perlu dipahami di sini ya, statusnya mitra dan artinya tunduk, tidak tunduk kepada hukum ketenagakerjaan ya, tetapi tunduk kepada hukum perjanjian pada umumnya. Dalam hal ini adalah kita undang-undang hukum perdata kalau statusnya mitra gitu kan. Ya. Kemudian nah ini tadi Mas Riz sudah sebut gimana penegakannya. Nah dengan demikian kan sanksinya kosong Mas, tidak ada denda, tidak ada apa sanksi pidana ya, yang jelas gitu jika kemudian aplikatornya melanggar gitu ya, cuma ada kata wajib toh di situ. Kemudian yang juga penting untuk dicermati lagi adalah iuran BPJS-nya Mas, itu kan rancu gitu. Tidak jelas siapa yang bayar iuran ya, apakah aplikator, driver atau patungan gitu atau urunan gitu kan enggak jelas. Jadi di sini ada diskriminatif, kurir apa namanya paket online tidak dapat apa perlindungan yang sama itu juga tidak betul. Nah, dengan demikian masalahnya apa gitu ya? Potensi masalahnya apa nih? Ya kalau menurut saya aplikator untuk PHK karyawan tetap untuk dialihkan ke biayanya ke drivernya gitu ya. Kemudian iya enggak sih? Kan gitu ya. Tarif penumpang naik nggih, kemudian order sepi ya. Ya pendapatan tetap turun lagi. Dan itu fenomena kebaikan tapi membunuh loh menurut saya ya. Kemudian kemudian ya kita jadi maklum kemudian kemarin ada demo aplikator yang menuntut untuk membatalkan perpres ya, gitu.
0: Artinya selain dari tadi respon kita juga harus menyebut meskipun tadi banyak kekurangan begitu ya Prof yang juga terjadi.
12: Betul.
0: Selain tadi membawa harapan juga, namun tadi harapan itu juga perlu tadi diuji, dikawal dan juga diawasi bersama begitu ya Prof. Terima kasih Mas Allah untuk kebersamaannya di sudut pandang pagi hari ini Prof Fitri. Mudah-mudahan tentu ini menjadi insight juga untuk kita sebagai juga masyarakat dan respon apa yang harus kita ambil. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah selanjutnya. Lancar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia ya sahabat Sipa dan juga sahabat MQ, perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Fitriatu Solihah SHMH berkaitan dengan tadi ya menguji 3 regulasi baru untuk pekerja ya sahabat Sipa.
1: Betul sekali sahabat Rizky, ini ternyata masih ada banyak celah yang perlu dicermati bersama, baik itu dari mulai dari yang tadi ya, dari ABK misalnya ya, anak buah kapal, khususnya terkait dengan para pekerja di luar negeri yang ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia sendiri sahabat Rizky, terancam dengan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak. Dan tidak hanya itu, terkait dengan status para pengemudi ojek online ini juga yang kemudian bisa kita cermati bersama, karena kalau kita lihat masyarakat pun sebetulnya sudah dalam tanda kutip terbiasa ketergantungan dengan adanya pengemudi online ini. Jadi kalau ada kenaikan biaya ojek online misalnya sahabat Rizky, ini tentu berdampak multisektoral yang bisa diperhatikan, apalagi ketika adanya tadi pendapat ataupun juga pandangan bahwasannya kebijakan tersebut ini bisa jadi justru jadi bumerang kepada para mitra yang kemudian ini harapannya bisa meningkatkan pendapatan sahabat Rizky.
0: Ya termasuk juga harapan demi harapan yang juga tadi digantungkan ini bisa berjalan, termasuk kita kawal juga ya sebagai masyarakat ya sahabat Sipa ini Masya Allah. Terima kasih juga ini sahabat Rami yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya. Ada Ibu Eti dari Bahenda, Abah Hami dari Geduk Sate, termasuk Ibu Yona dari Cimahi, Ibu Juwita dari Cimini Raya juga bergabung di sudut pandang pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat Sipa untuk kebersamaannya. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim kamar berita MK FM Bandung. Mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MW, segmen sudut pandang pagi hari ini menemani ruang dengar Anda, dan insya Allah akan kita sambung untuk juga kembali menyimak pembelajaran kita bersama dengan Adede dan juga Ustaz Bumuh Abdul Muhyi dalam segmen manajemen keluarga berkaitan dengan menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan sabar. Sesaat lagi untuk Anda.
13: baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar. Kita sibuk ngejar penilaian manusia, tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Tepat di menit ke-40 sahabat MK lepas di jam 7 pagi hari ini, alhamdulillah akan kita sambung kebersamaannya di segmen ketiga dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen manajemen keluarga. Kita akan menyambung sahabat MK pembahasan ataupun pembelajaran kita di dua pekan sebelumnya berkaitan dengan menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga dengan sabar. Telah hadir langsung di studio MK FM Bandung, alhamdulillah guru kita, narasumber-narasumber kita, ada Adedah dan juga Ustadz Mumuh Abdul Muhyi. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adedah dan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, kabar bahagia Adedah dan juga Ustadz.
1: Alhamdulillah baik, sehat, dan insya Allah bahagia.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Silaturahmi di pagi hari ini senang sekali menemani ruang dengar sahabat MP gitu ya, Ustadz dan juga Adeda. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali di dua pekan kemarin ya, insya Allah ini berkaitan dengan menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan sabar. Di awal barangkali untuk juga menyapa sahabat MP di pagi hari ini Adeda dan juga Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ini doa terus-terusan tadi disampaikan berkaitan karena supaya gerak langkah, ucap, perbuatan, hati semua merujuk pada keriduan Allah. Dan Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah
0: wa qina
1: azabannar. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat dimanapun berada yang qadarullah Allah takdirkan diberi kesempatan untuk menyimak saya dan Ustaz Mumu dan Kang Rizki. Kang Rizki teh yang diharapkan terus.
0: Masya Allah.
2: Setiap orang ya. Setiap
1: orang rezeki. Ingat rezeki teh, ingat rezeki. Rezeki.
2: Ya. Diharapkan kehadirannya terus ya, kedatangannya.
1: Kedatangan. Ya. Kehilangannya dicari.
0: Masya Allah. Amin. Begitupun mudah-mudahan.
1: Dan mudah-mudahan waktu singkat ini benar-benar berkah.
2: Amin ya Allah.
1: Berkah. Amin, ya Allah. Berlimpah ampunan, rahmat, keriduan Allah. Melanjutkan dua minggu yang lalu tidak terasa Ustaz Mumu ya.
2: Ya, siap.
1: Sure. Rasanya buruk kemarin, sekarang sudah tampil lagi di radio. Tapi unggulnya radio teh bisa sambil beberes, bisa sambil masak, bisa sambil olahraga,
0: menemani gitu ya, ya.
1: Menemani. Tapi nonton TV mah nggak bisa.
2: Ya, betul. Kelihatan ya.
1: Udah nggak bisa dibawa-bawa TV. Yeah.
0: Cuma harus fokus juga ya. Fokus.
1: Dibawa-bawa TV disangka maling TV.
0: Masya Allah.
1: Bapak Ibu yang baik, setiap orang mendambakan kebahagiaan. Tua, muda, di desa, di kota, di gunung, di pantai. Yang sehat, yang sakit, yang dalam kesulitan, kebahagiaan teh hal yang sangat diharapkan.
0: Yeah.
1: Namun ada kalanya orang salah mensikapinya, Ustaz.
0: Yeah.
1: Jadi bahagia teh ada yang sesaat, yaitu senang.
0: Senang.
1: Senang mah sesaat. Senang teh sampaikan dua minggu yang lalu juga. Senang mah dari luar, tapi yeah, tenang mah dari dalam hati.
0: Senang dan tenang ya.
1: Senang dan tenang, kan ada lagunya di sini senang,
0: di sana,
1: sana senang,
0: di mana-mana ya.
1: Hatiku senang, eta mah sesaat.
0: Yeah.
1: Yang mahal mah tenang.
0: Yeah.
1: Tenang mah sikap tenang. Walaupun dalam kondisi sulit, ya tenang, ini karunia Allah yang mahal.
0: Betul.
1: Hakim sering menyampaikan bahagia teh ku iman dan amal soleh. Dan Hakim juga menyampaikan tad arida selayaknya setiap aktivitas kita teh menaikkan iman kita. Iman teh yakin semua ada jaminan, bersandar kepada yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha kaya, yang punya kekuatan yang maha kuat, kowi, dan maha pemurah, maha penyayang. Kalau kuat, tidaknya amat. Jadi nah inilah lengkap, makanya makin kuat iman seseorang, hatinya makin tenang. Karena bersandar pada sesuatu yang sangat kokoh. Kalau bersandar pada asuransi, bersandar kepada suami, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada kemampuan, itu mudah untuk diambil. Kemarin ada teman santri karya futsal tabrakan lubruk itu, lupa
2: ya ingatan, ya
1: hilang ingatan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kata mah preambul. Nah gitu Bapak Ibu yang baik, Tad, Ustaz Mumu ini teh disampaikan kembali, beliau memegang di Yayasan Khadimul Ummah bagian apa teh?
2: Dakwah, bagian dakwah.
1: Di bawah dakwah teh apa saja bagian teh?
2: Ada DKM,
1: ngurus.
2: Ada klinik, ada KBHU, dan ada perwakilan Jakarta, kantor Jakarta.
1: Dan fokus di urusan masjid dengan KBHU.
3: Insyaallah.
1: Ya, urusan masalah haji. Haji sekarang berangkat berapa banyak, Ted?
2: Insyaallah kalau untuk haji tahun ini, untuk yang di Bandung Raya itu ada 130.
1: Emang ada berapa tempat KBHU Darut Tauhid?
2: Ada 3 untuk KBHU tempat. Ya, ada di Bandung, ada di Jakarta, dan di Tangerang Selatan.
1: Sekarang total berangkat berapa banyak?
2: 421 jemaah.
1: Oh, 421. Wah, cute, tantangannya luar biasa.
2: Di sini. Ya, betul. Amanah dari
1: Allah. Amanah dari daerah, dari mana-mana. Tapi dominan senior tadi ya?
2: Ya, karena secara hitungan waktu pun, ini yang berangkat tahun ini kan yang daftarnya 2014, mohon maaf ya. Jadi masa tunggunya 12 tahun, sehingga secara usia relatif ya memang sudah banyak yang usia di atas 40-an kebanyakannya.
1: Masya Allah. Kembali kepada keimanan, apa dampak yang paling terasa kalau kokoh dalam keyakinan iman kepada Allah?
2: Tadi kan tema kita terkait dengan bahagia itu ya. Tadi saya sampaikan bahwa bahagia itu memang ada di dalam ya. Di dalamnya dari mana? Yaitu dari kolbu kita.
3: Kolbu.
2: Jadi kalau kolbunya bersih, insya Allah dia pasti akan bahagia.
3: Akan selaras
2: ya. Memang sumbernya di sana.
1: Beda kolbu dan kolbun ya.
2: Ya betul. Kalau kolbun.
1: Kalau kalbun.
2: Kalbun dan kolbun. Kalau kalbun itu.
1: The dog.
2: Anjing.
1: Ya the dog asalnya.
2: Kalau kolbun itu ya, kolbu itu hati. Yang mana yang Rasul sampaikan, Allah inna fil jasadi mudghah idza shaluhat. Saluhat jasadukullu wa idha fasadat fasadat jasadukullu. Jadi sumbernya kebahagiaan kita letaknya di hati kita.
3: Dalam hati kita.
2: Maka kenapa dengan iman dan amal itu akan membuat kita semakin bahagia? Karena ketika kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dengan ketaatan kita, itu semua ibadah kita itu untuk membersihkan kalbu.
3: Insyaallah.
2: Jadi kalbu semakin bersih gitu kan. Ketika kalbu semakin bersih, pasti insyaallah akan menyikapi kejadian apapun itu dengan sikap yang baik, dengan sikap yang positif gitu kan.
1: Ya. Jadi bahagia teh identik dengan ibadah gitu tadinya.
2: Betul.
1: Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Tenang, sebagaimana Ustaz umroh naik pesawat, kenal dengan pilotan tetap. Tapi tenang ya.
2: Tapi tenang.
1: Karena yakin pilotnya kan.
2: Betul ya.
1: Saya kayak pernah tad, naik beca di tempat mudun. Saya tanya, Kang tong tarik-tarik ting, tenang ya Pak, tenang di Hong Kong. Jadi soalnya salah satu bukti orang Indonesia pemberani mah dia tandanya beca. Penumpangnya di depan, tukang becanya di tukang. Kuna eti guling tes di tukang beca mah ngajleng.
2: Dipayun
1: tuh bisa kemana-mana.
3: Dan itu yang membuat tidak tenang ya.
1: Kita berikan rem lagi tiga yang bagian belakang ngumpul. Etake ku senal.
2: Ya betul. Luar biasa ya.
1: Jadi tenang. Apalagi tad ya, yang buah dia pada yakin ke Allah.
2: Ya
1: teh
2: kan. Jadi semua keyakinan kita dari ibadah-ibadah kita itu berbuahnya nanti kepada ketenangan hati kita. Contoh sholat, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu akan mencegah orang yang melakukan sholatnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi memang perbuatan yang negatif itu terhalang. Ya, kalau sholatnya benar, gitu kan ya.
1: Mencegah perbuatan.
2: Mencegah. Jadi kenapa sekarang bisa jadi, mohon maaf, mungkin banyak orang yang sudah sholat tapi belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya bisa jadi di dalam praktek sholatnya belum belum benar.
1: Jadi
2: belum
1: tidak diterima ku Allah sholatnya.
2: Ya, jadi belum berdampak, gitu kan ya.
1: Ya model Rizky melamar ke satu perusahaan, kalau tadi tarima mah tadi gaji,
3: betul.
1: Tidak digaji, tidak ada jaminan. Tapi kalau diterima mah ya jaminan. Termasuk ibadah kita juga, Bapak Ibu yang baik. Game berpesan kunci nama diterima, wudhunya diterima, langkah ke masjidnya diterima, sholatnya, takbirnya, doanya ijabah semua karena diterima ku Allah, berdampak tenangnya hati. Betul. Gitu tadi ya.
2: Yang menjadi diterima tidaknya apa nih ya? Itu kan. Itu berarti yang pertama niat.

0: Ada tuntunannya dalam Islam, paripurna semua, semua ayat tuntunannya. Mulai bersandal, Kang Rizky, bersandal kaki mana heula?
1: Kaki kanan.
0: Masuk ke masjid?
1: Masuk masjid kaki kanan.
0: Keluar masjid?
1: Kaki kiri.
0: Masuk WC?
1: Kaki kiri.
0: Ah, bagus kaki kiri. Bagusnya dibuka heula pantulan. Jadi iya. Jangan lupa, jangan mentang-mentang adab rujuk ditajong. Jadi gimana?
2: Gimana? Berarti buka pintu dulu ya. Ya.
0: Adab yang pertama gimana, Kang Rizky? KWCT?
2: Buka pintunya dulu.
0: Diketrokul. Bisa ya. Kan banyak kejadian buka pintu langsung di dalam ada orang.
3: Dia lupanya.
0: Lupa ngunci. Mana yang kaget, yang di luar, yang di dalam?
2: Dua-duanya kayaknya.
0: Yang lebih kaget, yang mana? Yang di dalam lebih kaget. Ruas
3: tujuh nongkrong sana.
0: Jibuyar. Perencanakan di dalam WC gak sok rencanakan.
3: Tujuh konsentrasinya.
0: Konsentrasi. Jadi buyar. Dari nol lagi. Nah gitu. Jadi hal yang paling utama matat kan ada dalilnya yang keluar rumah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dapat petunjuk, jaminan, dan perlindungan. Petunjuk, kecukupan, dan perlindungan itu sudah sangat mencukupi. Betul. Lebih-lebih pada saat duduk di antara dua sujudan. Robik firi ampunan warhamnir. Kasih sayang wajibun ditutup aib-aibna kekurangana. Diangkat derajatna, diberikan rezekina, diberikan petunjuk, kesehatan, dan dimaafkan. Nah, Bapak-Ibu yang baik, itu diantaranya. Apa yang kita harapkan teh ada duduk di antara dua sujud doa di sana. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, mestinya kita dalam membacanya pun penuh khusyuk itu.
0: Khusyuk.
3: Jangan sampai Robi berikan.
0: Ditanya teh, mama nguni ngau guru su, dan nggak selancar, mama nggak tiba gelas sholat lagi.
3: Saking mahirnya gitu aja.
0: Ngau guru su.
3: Sholatnya cepat gitu kan. Aduh.
0: Pada ada benar doa teh sesuai dengan kan ada beda berdoa dan membaca doa teh. Betul. Yang baik mah adalah berdoa, bukan membaca doa.
3: Jadi diresapi ya, jadi penuh pengharapan kepada Allah.
0: Benar, diresapi. Hari meresapi di mana Kang Rizky?
1: Di
3: kandang ya.
1: Di kandang.
2: Oh iya. Saya perlu waktu untuk memikir. Insyaallah. Baik, Adanda dan Ustaz Dupa, kita harus jeda dan juga mengundang sahabat MG ya, silakan. Di pagi hari ini Anda pun bisa ikut berbagi tadi ya, sahabat MG pun bahkan menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan di kesempatan pagi hari ini. Tadi berkaitan dengan syukur, kemudian juga sabar gitu ya, sahabat MG, dalam menggapai kebahagiaan. Termasuk tadi kuncinya adalah keimanan ya, sahabat MG. Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Adinda dan juga Ustaz selepas kita simak bersama sahabat MG beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
4: Sahabat MG, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai

0: berbagai wilayah di dunia menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

0: MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.
1: Alhamdulillah masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK di pagi hari ini kita akan sambung untuk kembali melanjutkan perbincangannya di segmen pagi hari ini. Dan silakan kembali kami mengundang Anda sahabat MK untuk ikut berbagi menyampaikan atensinya. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tadi atensi berbaginya ataupun bahkan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan untuk juga didiskusikan bersama dengan Adeda dan juga Ustadz di pagi hari ini, sahabat MK. Dan baik, Adeda dan juga Ustadz, kita akan menyapa juga sahabat MK yang sudah bergabung ini di pagi hari ini menyapa. Terlebih dahulu ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah katanya menyimak kembali Adeda dan juga Ustadz Mumu yang selalu ditunggu-tunggu sama emak-emak katanya. Insya Allah.
2: Sikat tukang sayur ya Ustadz, tungguan pagi-pagi.
1: Insya Allah. Doa terbagi juga disampaikan ini oleh Ibu Juwita. Mudah-mudahan Adeda dan juga Ustadz Mumu senantiasa dalam keadaan sehat.
2: Amin.
1: Termasuk juga untuk keluarga, untuk juga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Amin. Allahumma amin. Di akhirnya juga ini disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Juwita, Adeda dan juga Ustadz. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk menyikapi sabar dan syukur dalam ketaatan dan juga kehidupan sehari-hari, begitu Adeda?
3: Ya, insyaallah Ibu, insyaallah disampaikan nanti pada saat kita baca yang nyapa dulu ya. Atur nuhun.
1: Insyaallah, terima kasih Ibu Juwita ya dari Cimindi Raya. Kemudian selanjutnya Adeda dan juga Ustadz Mumu, ada sahabat kita ini dari Soreang, ada Ibu Ella juga ini. Alhamdulillah menyimak meskipun menyimaknya di radio yang jadul katanya, ini masih konvensional. Masyaallah. Alhamdulillah. Doa terbaiknya juga disampaikan untuk Adeda dan juga Ustadz Mumu, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
1: Alhamdulillah bisa menyimak sambil beres-beres, menjadi lebih semangat
3: di soreangnya, padahal pagi harinya.
1: Pagi hari.
3: Karena di soreang mah sore.
2: Soreang.
1: Iya, harusnya pagi yang.
3: Pagi yang.
1: Masyaallah. Alhamdulillah sambil beres-beres katanya bisa lebih semangat juga dan bisa nambah ilmu juga katanya. Amin. Alhamdulillah di pagi hari ini.
3: Iya, Bu, beres-beres teh saya termasuk hobi oke beres teh.
1: Masyaallah.
3: Resep ini saya sapu, resep ngepel, resep. Ini kan hal yang orang lain mah tidak resep. Kita harus resep karena dampaknya sangat besar beres-beres ya.
2: Rapi,
3: rapi, mencari bersih. Barang mudah.
1: Betul.
3: Ayat tamu teriwo, coba kalau balatak ayat tamu teh, aduh, betul itu barudak, barudak, segala macam alasan. Nyalakan batu.
1: Insya Allah, itu harus menjadi sebuah hobi juga ya, beres ya.
3: Harus jadi hobi yang jadi amal soleh.
1: Insya Allah, masya Allah. Kalau tadi dari Soreang, kali ini ada Ibu Siti. Kalau Ibu Siti ini dari Batu Jajar juga, alhamdulillah.
3: Ini rajinnya itu Batu Jajar-Jajar.
1: Nggak gabut gitu ya. Insya Allah. Kalau Ibu Siti ini alhamdulillah nyimaknya sambil nyetrika katanya.
3: Masya
1: Allah. Cukup Ibu, adrenalin
3: Ibu,
1: ya.
3: Ibu Siti untuk setrikaan supaya mudah di rodaan, jadi gugulosoran. Insyaallah.
1: Terima kasih Ibu Siti ya dari Batu Jajar, dan silahkan juga sahabat MK Anda yang juga ingin bergabung sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Baik Kak, kita sambung untuk tadi mungkin.
3: Iya, kita ngulang sekilas yang dua minggu yang lalu, kiat-kiatnya apa saja Tad berkaitan ya untuk naikkan iman teh?
2: Ya, yang pertama tentu kalau iman kita ingin semakin meningkat, yang pertama kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah.
3: Yang wajib terutama ya.
2: Ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, terutama ibadah mahdoh gitu ya. Ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. semua praktek-praktek ibadah kita, dari mulai sholat, zikir, baca Quran, puasa, itu semuanya mengarahnya kepada pembersihan kalbu. Gitu. Jadi zakat kita kan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa. Ibadah haji, ibadah umroh, wala rafasa wala fusuq wala jidal, tidak boleh tuh berkata-kata keji, bertengkar gitu kan. Jadi semua aktivitas ibadah-ibadah kita mengarahnya kepada tadi pembersihan jiwa kita, pembersihan kolam kita.
3: Termasuk ngomong jorok ya. Nah, itu misalnya runtah, solokan.
2: Jadi menyempurnakan ibadah-ibadah kita ya. Kemudian juga tentu biar kita lebih tenang, maka perbanyak zikir kepada Allah.
1: Berzikir.
2: Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir membuat hati kita tenang. Ya, bukan senang hatinya, jadi membuat hatinya tenang gitu kan ya. Jadi adanya di dalam diri kita gitu kan ya. Dan banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan, terutama mungkin karena kita pasti berbuat dosa ya. Pasti setiap orang pasti berbuat dosa. Ada dosa yang sengaja maupun tak sengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Maka salah satunya apa? Perbanyak zikir. Zikirnya apa? Perbanyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah.
3: Karena banyak orang yang tidak nyadar dan dosanya. Betul. Jadi salah satu karunia Allah, Agi menyampaikan, karunia Allah yang besar adalah mengakui dosa.
2: Sadar bahwa kita berdosa.
3: Sadar, ibarat Kang Rizky pakai mukena warna putih, oh bukan mukena, baju koko,
1: gamis misalnya ya,
3: gamis warna putih, kotor sedikit bisa ketahuan,
1: langsung terlihat.
3: Nah itu karunia Allah itu kalau kita misalnya menyadari dosa yang dilakukan, karena banyak sekali yang tidak mau jujur.
2: Justru gini karena saking, misalkan kalau gini orang yang tidak biasa di tempat kotor, maka ketika ada bau itu langsung kecium.
3: Iya benar.
2: Peka, tapi orang yang biasa di tempat kotor itu tidak kecium, betul nggak? Nah, sama ini juga orang-orang yang tidak biasa berbuat dosa itu ketika berbuat dosa langsung merasa saya salah.
3: Iya benar-benar.
2: Gitu. Tapi orang yang terbiasa berbuat dosa itu nggak merasa dia berbuat dosa gitu.
1: Saking sudah biasa.
3: Saking sudah model-model nuhainya nu. Ibu naon ya teh. Padahal bumarena.
2: Jadi karena sudah saking kebiasaannya gitu kan. Jadi sudah tidak merasa lagi berbuat dosa, jadi tidak sadar aja berbuat dosa itu. Maka Imam Al-Ghazali ketika menyampaikan apa yang paling ringan yaitu berbuat dosa. Tidak kita sadari kadang-kadang betul. Dari mulut kita ya, perbuatan-perbuatan kita banyak yang itu peluangnya. Bahkan Imam Agus menyampaikan ada 16 macam penyakit kolbu yang diabaikan oleh mulut.
1: Dari mulut
3: banyak-banyak ting dan
2: itu satu alat tapi berdampaknya sangat banyak. Bohong, ghibah, memfitnah, menggunjing, mengadu domba semua. Ini dari mulut kan, maka 16
3: macam. Walaupun bukan orang Garut ya.
2: Cuma ada domba ya. Jadi itu mulut itu benar banyak yang ininya salahnya dari mulutnya berbuat dosa ininya. Jadi itu jadi kita salah satunya agar kita di.
3: Tapi yang penting bisa mata karena terbiasa bersih eta. Makanya membersihkan diri teh supaya dosa teh bisa nampak.
2: Betul.
3: Kalau tidak biasa tobat sholat mah jadi kotoran teh biasa-biasa.
2: Bagaikan cermin ya. Cermin itu kan kalau kita bercermin, ketika cerminnya bersih kan mudah kita melihat kotoran di muka kita. Tapi kalau cerminnya kotor nggak kelihatan muka kita yang kotorannya. Nah itulah, jadi kalau kolbunya bersih akan mudah. Dampaknya dari mana? Dari aktivitas ibadah selasuna zikir kita kepada Allah.
3: Dan penting juga tadi kemarin Agim waktu ceramah, saya nyebut Agim terus ya, dan itu guru saya siapa. Dan saya sudah kenal betul dan Agim
2: sejak kecil ya.
3: Di dalam ceramah saya nyampaikan gini Kang Rizky, apa yang paling penting dalam hidup? Ada yang acung, sholat, ibadah, tauhid, sabar, syukur,
1: sedekah,
3: silaturahmi, istri.
2: Istri apa? Istri kaan.
3: Tapi agama itu bukan yang paling penting dalam hidup adalah itu bisa dicapai semua dengan ilmu.
1: Ilmu.
3: Jadi ilmu dulu, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sabar, ilmu tentang silaturahmi, ilmu tentang bersyukur, tentang tobat. Jadi kuncinya adalah
1: ilmu.
3: Masya Allah. Jadi nah, termasuk karunia Allah, makanya doa pada saat minum air jam-jam ke
2: Allahumma sholli ala ilman nafi'ah.
3: Ilmu dulu. Jadi ilmu bagian penting. Nah, sekarang mana yang lebih utama, Kang Rizki, ilmu atau makan?
1: Ilmu.
3: Beri jangan mikir. Ilmu dulu. Karena ilmu dulu. Kita tidak setiap saat makan. Karena ilmu kita perlukan untuk mencari mencari apa, Kang Rizki?
1: Mencari penghidupan, mencari rezeki gitu tadi.
3: Mencari amal
1: juga.
3: Nah gitu loh Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi yang utama sekali adalah termasuk lingkungan tadi ya.
2: Betul.
3: Lingkungan itu sangat mendukung sekali.
2: Jadi bi'ah itu kan membentuk kita. Bi'ah itu solihah, lingkungan yang baik, teman yang baik ya. Maka Rasul juga sampaikan kepada kita, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, makan tercium harum. Minimalnya walaupun kita gak punya kan ditawarin, ini coba nih, parfum baru misalkan gitu kan ya. Sama ketika kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka bau bakaran. Nah kita dalam kehidupan pun tergantung siapa teman bergaul kita, siapa bi'ah kita, lingkungan kita. Karena dengan lingkungan yang baik, insya Allah akan mengajak kepada kebaikan. Lingkungan buruk pasti akan tercoreng, kita pun akan terbawa lingkungan yang buruk juga. Nah di kita alhamdulillah di Eko itu kan ada lingkungan teman-teman komplek. Jadi di sana kan para ustaz, para pimpinan yang ada di sana. Sehingga alhamdulillah anak-anak itu ya secara ininya terjaga gitu kan.
3: Iya, kata-katanya, lingkungannya ya.
2: Dan merasa aman aja. Itu orang tua yang punya anak kecil pun walaupun mungkin sampai jam berapa pun ya tidak merasa kehilangan. Paling di rumah
3: ya, karena saling nitip ke
2: saling percaya,
3: dipercaya gitu,
2: saling percaya,
3: termasuk nonton Persib ke yo.
2: Itu mah bagian dari
3: non di silan teh penonton boboto syariah teh
2: botak botol apa botol takwa
3: botak botol takwa. Alhamdulillah. Hal yang penting juga adalah dengan doa.
1: Doa
3: untuk bisa kokoh iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shodiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Jadi doa terus karena Allah yang membolak-balikkan hati. Gitu tadi ya.
2: Jadi doa itu kan merupakan takdir.
3: Iya.
2: Takdir tadi salah satunya dirubah dengan doa.
3: Ya. Masuk pada takdir berikutnya.
2: Illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kita.
1: Insyaallah.
2: Maka Rasul mengajarkan kepada kita semua aktivitas ada doanya. Ke kamar mandi ada doanya. Karena kita enggak tahu di kamar mandi coba. Ya. Mau makan ada doanya. Mau tidur, mau apapun pasti ada doanya.
3: Karena doa itu ciri-ciri menyatakan diri kalau kita lemah, tidak berdaya dan Allah Maha Kuasa. Jadi doa itu sangat mulia. Kang Rizki,
2: karena
3: ibadah dan menunjukkan sikap tawakal kepada Allah.
1: Tawakal.
3: Karena orang sombong dia jarang doa. Karena merasa tidak butuh Allah. Dengan doa mah, dengan basmalah, dengan zikir teh menampakkan diri kalau dianya butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun. Itu hakikatnya tawakal.
2: Mau sering ini, mau sering nanya suka kalau ada pengajian, Bu, pengen umur pengen haji nggak? Pengen, gitu ya. Mau teh tanya kembali, Bu, Ibu sering nggak minta kepada yang mengundang Ibu? Jarang ternyata, gitu kan. Padahal kan yang mengundang kita kan Allah.
3: Hari Kang Rizki ingin diundang Allah atau dipanggil Allah?
1: Diundang dulu kayaknya.
3: Diundang, dipanggil mangke penuntungan.
2: Nah itu
1: arti.
2: Mau sampaikan, perbanyaklah minta kepada Allah.
3: Iya benar.
2: Yang mau coba ini atau tapakuri tadi syukuri alhamdulillah. Mau kalau ingin berangkat haji berangkat umroh itu hampir tiap hari tidak kurang dari 5 kali minta kepada Allah.
1: Masya Allah.
2: Minimal di waktu-waktu wajib lah, habis sholat wajib pasti membaca doa itu. Nah, ada satu doa yang mudah-mudahan juga para jemaah silahkan nanti bisa dihafalkan agar kita bisa
3: diantaranya seperti apa
1: diundang juga.
2: Doa ini gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am bihasanil hal. Ya Allah, limpahkan rizki kepada kami agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung, tempat rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun, dan sebaik-baiknya keadaan. Coba, itu satu permintaan yang luar biasa. Minta kepada Allah diundang. Tahun ini diundang.
1: Spesifik waktunya ya Ustaz.
2: Dan di waktu yang terbaik dari Allah. Terserah Allah. Yang terbaiknya seperti apa. Gitu kan, ya. Nah tugas kita kan hanya minta kepada Allah. Karena Allah berjanji. Uduni astajib lakum. Kamu minta kepadaku, aku yang mengabulkannya.
3: Nah, termasuk yang dilupakan juga adalah mendoakan orang lain.
1: Mendoakan
3: padahal orang dalilnya jelas. Malaikat akan mendoakan doa yang serupa ya, buat yang mendoakan orang lain.
2: Makanya di dalam kalimat itu kan ya, Allahumma rizukna, bukan Allahumma rizukni.
3: Pakai na.
2: Nah, ya Allah limpahkan rizki kepada kami. Kami itu siapa? Adeda, ya, Kang Rizki, keluarga kita, siapapun yang berharap. Jadi kita di waktu yang sama mendoakan orang lain ya, dan kita di waktu yang bersama ini malaikat mendoakan. Ketika Allahumma rizukna ziyarata, begitu juga kamu mumuh. Jadi kita kan malaikat.
3: Ya. Ibu bapak yang baik ini teh seru ya, Ustaz mumuh teh biasa ceramah di masjid. Akhirnya di radio bari papeta ya teh. Jeung nunjuk-nunjuk tangana pake po ka ditu ka dieu.
2: Betul. Padahal ketinggalan.
1: Padahal teh ketinggalan. Ada juga live Ustaz dan juga ada sambil live juga ini.
2: Oh, ada live juga
3: benar. Tata cukup jam Ustaz itu mah. Insyaallah. Nah gitu Pak Buya, doa di seketan ditajamkan doanya. Nah, gimana caranya supaya doanya ijabah? Pertama sekali adalah makanannya harus halal heula.
1: Halal dan thayyibah.
3: Halal dan tidak sedikit yang berpikir akan ada doa tapi dari barang yang tidak halal jadi ya, tidak diijabah.
2: Penghambat.
3: Nah gitu. Nanti kita lanjutkan tentang syukur ya, ya. Insyaallah.
1: Baik, Adek dan Ustaz Umu tadi sudah kembali di review ya sahabat MP berkaitan dengan kiat meningkatkan iman. Nah di segmen terakhir insyaallah kita akan sambung tadi berkaitan dengan kiat meningkatkan syukur dan juga kiat untuk meningkatkan sabar. Sekaligus juga silahkan masih ada kesempatan Anda ingin bergabung menyapa, menyampaikan pertanyaan melalui nomor di 0811-224-1027. Insyaallah kita sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
0: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto
5: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Masih di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali waktunya sahabat MG, kami akan menyapa Anda di segmen terakhir, segmen manajemen keluarga bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Momo. Kali ini kita akan menyapa sahabat kita yang juga sudah bergabung. Ini dari Lembang, ini ada Ibu Lis. Juga alhamdulillah menyimak sambil juga menjahit katanya Adeda dan juga Ustadz Momo, masya Allah. Jazakumullah khair, hatur nuhun ilmunya katanya Adeda dan juga Ustadz. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Ya Ibu teh banyak sekali aktivitas pagi-pagi teh nya.
0: Masyaallah.
1: Anu nyetri ka beberes sayang.
0: Menjahit. Kalau tadi Ibu Is penjahit teh dari Lembang, Adeda, ini Ibu Parilah juga menyimak. Ya, kalau Ibu Parilah tim yang sambil beberes rumah juga nih. Alhamdulillah. Sembari menyimak Adeda.
1: Jadi gini ibu-ibu yang baik mengingatkan ya. Jadi kenapa kita beberes terus teh? Sederhana karena si tempat kita teh banyak transit nah barang-barang teh. Transit di meja makan, helm. Transit jaket di kursi nah. Botol bekas transit di samping
0: tipi.
1: Di banyak transit, jadi tidak tempat, tidak menyimpan pada tempatnya. Jadi capek terus beberes terus. Kalau semuanya komitmen menyimpan pada tempatnya, jadi beres langsung.
0: Berarti harus semua pihak dalam anggota keluarga
1: semua
0: sama-sama.
1: Pihak. Dan biasanya ya biang-biangnya, biang tidak beres.
0: Siapa tuh?
1: Ya dirinya masing-masing.
0: Baik. Doa terbaik juga disampaikan oleh Ibu Parilah. Mudah-mudahan Adeda dan juga Ustaz Mumu juga sahabat siar yang sedang bertugas diberikan kesehatan dan juga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke Garut. Ini ada Ibu Rus juga alhamdulillah. Kalau Ibu Rus menyimak alhamdulillah sambil tunggu warung katanya Adeda dan juga Ustaz Mumu. Alhamdulillah.
1: Nungguan warung teh berarti di depan ya ini Maya.
0: Tunggu di depan.
2: Satpam.
1: Ya ada ditanya bagian apa dek? Front office A.
0: Front office.
1: Oh, front pisan ternyata tukang parkir.
2: Paling depan.
0: Paling depan.
1: Paling depan.
0: Alhamdulillah menghibur katanya Adeda dari Garut ini Ibu Rus dan juga mendapatkan ilmu juga. Doa terbaiknya mudah-mudahan Adeda, Ustaz Mumu juga sahabat siar ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Kemudian ada Teh Erna dari Bunisari. Ini Adeda juga alhamdulillah menyimak, menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Adeda dan Ustaz Mumu bisa juga senantiasa dalam keadaan sehat.
2: Amin.
0: Alhamdulillah ini bisa menambah ilmu juga untuk kami para bunda-bunda di rumah katanya ya, Adeda dan juga
1: Ustaz. Terima kasih Bunda Erna.
0: Dan juga sudah beres atau sudah selesai ini mah menjahitnya kalau Teh Erna dari Bunisari. Ini masya Allah. Terima kasih Teh Erna. Kemudian Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei
1: ya,
0: juga Bunda. Alhamdulillah bisa menyimak sambil istirahat baru pulang JJS katanya jalan-jalan sehat. Rutinitas pagi melangkah minimal 5.000 langkah katanya Adeda. Doa terbaiknya mudah-mudahan Adeda, Ustaz Mumu juga untuk yang bertugas di MKFM
1: 5.000 langkah berarti 5.000 istiqor Bunda Halimahnya.
0: Masya Allah. Iya, dikalikan berapa ya? Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah. Selanjutnya dari Cibureum Ibu Kartini juga alhamdulillah.
1: Oh, masih ada Ibu Kartini,
0: Ibu
1: Bang
0: Kartini,
1: Mumu.
0: Masya Allah dari
2: namanya
0: Cibureum.
2: Namanya siapa itu kalau Ibu Kartini? Hah? Namanya siapa Ibu Kartini?
1: Harum.
0: Masya Allah. Ya, ini Ibu Kartini dari Cibureum ini Ibu
1: Harum Kartini. Namanya.
0: Masya Allah. Amin ya. Dan juga ini berkaitan dengan tadi katanya, apakah boleh diulang katanya Ustadz untuk doanya ini agar segera ke Baitullah. Tadi sempat menyimaknya sambil beberes jadi kurang fokus.
1: Nanti di ujung biar nyiapkan dulu
0: lagi ya.
2: Rekaman
0: lagi. Kemudian ini Pak Yandi dari Buah Batu ini menyimak sambil ngagoes sepedahan katanya. Hatur nuhun ilmu-ilmunya Adeda Ustaz.
1: Kebayangnya naik goes bagi seserian sorangan.
0: Ya, Masya Allah. Doa terbaiknya mudah-mudahan Adeda senantiasa dalam keadaan bahagia dan juga penuh dalam semangat begitu katanya.
1: Alhamdulillah. Bahagia dan semangat. Alhamdulillah.
0: Masih lanjut ini ada sahabat kita juga. Sahabat Dari Banjaran ada Ibu Tika. Alhamdulillah menyimak dari Banjaran. Ini sambil beberes dan menyiram tanaman katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Adeda dan Ustaz Umuh senantiasa dalam keadaan sehat.
3: Amin ya Allah.
1: Niatnya Ibu Tika, niatnya untuk bersedekah oksigen. Nyiram tanaman, karena oksigen kan menghasilkan oksigen diantaranya lewat tanaman.
0: Iya,
1: itu sedekah luar biasa insya Allah.
0: Insya Allah. Terima kasih Ibu Tika Terapis ya, ini dari Banjaran. Terakhir ada Ibu Yuyun dari Majalaya. Ini juga menyimak alhamdulillah dari Dupan katanya, Dunia Sapan. Alhamdulillah udah makan.
1: Juga teh wayahe geus di Dupan.
0: Insyaallah. Terima kasih Ibu Yuyun dari Majalaya. Alhamdulillah nih sudah tersapa juga nih sahabat ini sudah bergabung tadi di pagi hari ini Adeda dan juga Ustaz Mumu.
1: Ya. Ya, bismillah Bapak Ibu yang baik, terima kasih sudah menyempatkan jempolnya bergerak. Saya makan tremor tadi. Suatu saat ada yang tuh berita duka. Karena tremor di salah pijit.
3: Alhamdulillah ya.
1: Salah pijit yang emotikon. Oh. Yang seri jeung ceureumah ya.
0: Sama-sama ada ayornya gitu.
1: Karena tremor jadi dek dihapusnya karena
3: udah ke kiri ya, Pak.
1: Udah ke kiri, masyaallah. Jadi benar-benar cek ITB titik habis sih paket emoticon segala.
0: Masyaallah.
1: Ya alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Tentang syukur nih. Syukur teh mudah diucapkan tapi pada saat prakteknya masih perlu perjuangan untuk bisa bersyukur. Apa saya, apa penyebab orang tidak bersyukur Tad?
2: Ya, yang pertama ketika kita akhirnya kenapa tidak bersyukur, karena kita merasa memiliki kan gitu.
1: Merasa mampu.
2: Padahal kan semua itu titipan dari Allah, pemberian dari Allah semuanya. Maka langkah utamanya kita senantiasa perbanyak mengucapkan hamdalah.
0: Alhamdulillah.
2: Apapun yang Allah berikan alhamdulillah.
1: Yang pertama karena melupakan Allahnya.
2: Betul. Ya, jadi kita berzikir kepada dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun pasti Allah yang memberikannya.
0: Betul.
2: Yang kedua juga akhirnya kita jangan sampai membanding-bandingkan gitu.
1: Salah membandingkan
2: kita kan, dan kita seringnya membandingkan kepada yang lebih itu masalahnya.
1: Ya rumput tetangga lebih hijau.
2: Iya gitu kan. Makanya salah satu agar kita bersyukur itu melihat yang di bawah. Melihat yang di bawah itu pasti akan syukur terus kita.
0: Berarti ini dalam perihal materi apa? Betul. Dalam apapun.
2: Iya, perihal materi itu pasti udah utama aja. Iya. Kita yang punya sepeda, kita melihat yang di bawah. Mereka mah ya masih jalan kaki. Kita alhamdulillah udah pakai sepeda. Kan adanya kan alhamdulillah.
1: Betul. Yang jalan kaki ge
2: alhamdulillah.
1: Lihat yang
0: belum bisa jalan.
1: Pakai kursi roda.
0: Kursi roda.
1: Bukan sepatu roda. Kursi roda yuk. Yang kursi roda juga alhamdulillah. Lihat yang di opname. Yang di opname ge
0: alhamdulillah.
1: Lihat yang
0: sudah dipanggil.
1: Nah, itu yang sudah dipanggil.
2: Jadi pasti insyaallah itu mah jadi yang adanya syukur terus kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang kita melihatnya yang di atas yang adanya ya pasti kufur.
1: Jadi nanti mah Kang Rizki bukan kumaha nanti mudah-mudahan bukan orang lain kita kayak orang lain tapi orang lain kayak kita.
0: Jadi kebalik ya. Jadi motivasi gitu kan.
1: Jadi dengki tahu Ira kan biasanya Ira batu kurang siga batur dibalik karena Ira batur siga urang.
0: Jadi salah juga ya.
1: Salah juga berarti di anulir ya. Nah gitu Bapak Ibu yang baik, tapi yang inti napisan lah karena kurang ilmu nak,
2: ya,
1: kurang ilmu. Jadi kurang bersyukur teh. Padahal semua milik Allah, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, semua dalam kekuasaan Allah. Nah sekarang satu aja tadi berkaitan gimana caranya supaya kita bersyukur terus dimanapun kapanpun.
2: Ya, jadi ketika kita ingin bersyukur kapanpun dimanapun ya, yaitu dengan apa? Dengan memandang bahwa itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu,
0: dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Allah yang memberikan kepada kita pasti, karena kita makhluk yang lemah, makhluk yang doib, kita mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Dengan senantiasa kita memandang kepada Allah ya, bahwa Allah yang memberikan semuanya pasti yang adanya syukur terus,
0: bersyukur terus.
1: Kunci nama fazkurni azkurkum ya,
2: tajam.
1: Ingat Allah. Jadi ingat Allah, jadi ingat diri malemah, tidak berdaya, miskin, bodoh, dan Allah Maha Kuasa, Maha Kuat. Ini jadi selangkah yang paling utama mah adalah ingat Allah nyata ya, fazkurni azkurkum. Allah Maha Kuasa, tapi tetap ya ilmu ya tadi.
2: Ya karena ini juga yang disampaikan Imam Syafi'i gini ya. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin ngejar dunia dengan ilmu. Ya. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dua-duanya. Dunia ingin dapat, akhiratnya dengan ilmu, tanpa ilmunya gak bisa. Makanya memang sumbernya salah satu yang membuat kita bahagia dengan apa? Dengan
0: ilmu.
2: Ilmunya.
1: Nah, termasuk MGMMT gini tadi ilmu ya terus ya disampaikan tuh
0: masyaallah. Alhamdulillah. Dari pagi sampai menjelang istirahat juga ini masyaallah alhamdulillah.
1: Nah, gitu Bapak Ibu, masyaallah kita sudah menemukan kuncinya itu dengan
2: ilmu.
1: Ilmu. Ilmu apa yang paling utama? Kemarin Agim menyampaikan juga ilmu mengenal Allah.
0: Ma'rifatullah.
1: Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, sifat-sifat. Nah, kalau sudah tambah ilmu, tambah lagi satu lagi cenatan, yaitu riyadhah, latihannya.
0: Riyadhah, latihan.
1: Latihan, latihan untuk bisa mengamalkan, karena ada istilah begini, carilah ilmu dengan mengamalkannya.
2: Iya.
1: Karena nanti berarti kita amanah dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau sudah amanah berarti kita dipercaya untuk dapat ilmu yang lain lagi.
2: Iya, iya.
0: Lalu kira-kira riyadhah seperti apa yang bisa dilakukan sehari-hari ya untuk tadi kiat meningkatkan syukur, dengan apakah misalnya menulis jurnal syukur atau seperti apa nih?
1: Ya diantaranya itu jadi harus mau berani jujur.
0: Jujur.
1: Jujur. Nah, kalau kita lemah, tidak berdaya, ini semua pertolongan Allah. Ditulis jurnal nak. Ditulis hari ini, model tadi pagi Kang Rizki dapat. Hai, menguap, nutup lagi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jarang kita.
0: Kadang lupa ya, ya.
1: Padahal ada kakek-kakek dibawa ke rumah sakit karena heuy tidak nutup-nutup.
0: Jadi susah gitu.
1: Jadi nutup ge eta teh karunia Allah.
0: Jauh. Bisa berkedip juga.
1: Dengar adzan masjid, dengar adzan di masjid alhamdulillah. Bisa berangkat ke masjid alhamdulillah, ya pakaian yang kita pakai alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi nikmat diberikan oleh Allah. Tapi kuncinya mana pakai zikir dimanapun kapanpun.
0: Berzikir ya, masya Allah.
1: Lihat makanan bisa mengunyah teh
0: alhamdulillah.
1: Bisa nelen
0: alhamdulillah.
1: Karena tidak ada juga yang tidak bisa nelen teh dioperasi lagi.
2: Iya betul.
0: Susah masuk.
1: Bisa ngedip alhamdulillah, ngedip juga alhamdulillah. Ke WC ada airnya
0: alhamdulillah.
1: Pernah Kang Rizki ke WC yang ada airnya?
0: Pernah.
1: Ada. Itu namanya WC Yamin tempat kuah.
0: Dipisah kan?
2: Maka Allah menyampaikan dalam surat Ar-Rahman tuh.
0: Ar-Rahman.
2: Menyidir kita itu sampai 23 kali Allah.
1: 23 kali tetetnya Fabi
2: ayala
1: irobikum
0: atukatiban.
2: Dan di ayat lain juga Allah sampaikan ya. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha.
0: Tidak
2: akan bisa dihitung oleh kita. Wa in ta'udhu nikmatam la tuhsuha. Enggak bisa ngitung nikmat Allah. Makanya ya kita banyak udah bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
2: Apapun alhamdulillah.
1: Ala kulli hal.
2: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah Bapak Ibu yang baik, 2 minggu yang ke depan kalau ada umur, termasuk umur Kang Rizki.
0: Amin insyaallah.
1: Umur Ustaz Mumu.
2: Yeah.
1: Kita akan kupas berkaitan dengan bagaimana untuk mensikapi untuk bersyukur dimanapun kapanpun. Saat yang sama lo janji akan diberi nikmat di sana.
2: Ditambah. Bersyukur mah ditambah.
1: Jadi syukur teh pengikat dan penambah nikmat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang baik yang sudah ikut serta dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah ridho. Di kesimpulan adalah di semua hal ini adalah ilmu. Ilmu apa yang paling utama? Ilmu mengenal Allah. Sudah kenal Allah, tambah yakin, tambah tenang hati, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Tambah bahagia. Terakhir
2: Tadi terakhir akan ada permohonan dari pendengar untuk membacakan kembali doa, dan mudah-mudahan bisa ditulis, direkam ya. Ini satu doa yang coba saya amalkan dari 2022. Saya dapat doa dari 2022, alhamdulillah. Dari 2022 alhamdulillah Allah takdirkan
1: tiap tahun terus,
2: alhamdulillah. Iya, betul. Nah, ini doanya Bapak Ibu silakan boleh direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, limpahkan rizki kepada kami agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung, tempat rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun, dan sebaik-baiknya keadaan. Ditutup juga Bapak Ibu boleh dengan salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha hajjal baitikal haram wa ziyarata fil madinatil munawwarah fi sihatin wa salamatin wa afiyatin wa lutfin wa bighil maram. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ya rabbal alamin.
2: Masyaallah. Terima kasih
1: ya. Iya. Jadi supaya bisa, kan beda membaca doa dan berdoa Bu ya. Di antaranya baca dulu artinya, kemudian baca bahasa Arabnya. Yeah. Ini insya Allah lebih mengenalkan doa harus dengan kesungguhan, doanya dari hati deh, karena kita butuh pertolongan Allah.
0: Betul, pertolongan Allah.
1: Terima kasih jazakumullah khair bagi siapapun yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini, termasuk juga para penyiar, operator, tim kru MKFM. Mudah-mudahan Allah beri istiqomah dan keikhlasan, kesabaran dan rasa syukur.
0: Amin ya Allah.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khair, adik-adik dan juga Ustaz Mumuh atas ilmu-ilmu yang disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah juga menjadi amal jariah yang senantiasa mudah-mudahan mengalir untuk Adida dan juga Ustaz Mumuh. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ. Masya Allah, perbincangan kita, pembelajaran kita dalam segmen manajemen keluarga bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Mumuh Abdul Muhi berkaitan dengan menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga sabar ya sahabat MQ. Tentu harapannya menjadi ikhtiar, juga mudah-mudahan bisa kita maksimalkan tadi ya sahabat MQ, menjadi hamba Allah yang menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga sabar. Amin Allahumma amin. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Seperti ada sahabat kita dari Sumedang, ada Ibu Emi ini ya dari Sumedang. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Termasuk juga Ibu Dewi dari Cimahi, juga terima kasih sudah bergabung menyimak sambil bersiap-siap pergi katanya ke majelis taklim untuk membahas materi tentang ketenangan ini katanya. Masya Allah, fi amanillah Ibu Dewi, mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan juga aktivitasnya di pagi hari ini. Termasuk dari Cililin ada Ibu Dedeh Nafiah, juga terima kasih sudah bergabung. Ibu Yayah Rokayah dari Sukagalih, juga terima kasih sudah bergabung. Umi Zikri dari Cianjur, kemudian Pak Yandi dari Buah Batu. Dan terakhir juga ini sahabat Nidir Fitriarini juga menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Barakallahu fikum, terima kasih banyak sahabat MQ atas atensinya. Dan masih ada kebersamaan ya dalam segmen terakhir program inspirasi pagi hari ini, segmen MQpedia. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan MQpedia yang bisa Anda simak salah satu di antaranya. Sesaat lagi akan hadir sahabat MQ dalam segmen MQpedia.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: Masih ditemani sahabat siar Rizky Alvaris, sahabat MK, menemani ruang dengar Anda di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari Senin 4 Mei 2026 Masehi. Ataupun juga bertepatan di hari ke-16 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Segmen MKpedia, sahabat MK, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik yang Anda bisa pilih salah satu di antaranya untuk Anda simak lengkapnya. Dan untuk pilihan terbanyak tadi ya, sahabat MK, dari 3 pilihan akan hadir untuk Anda sebagai juga penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi dipersembahkan oleh DT Peduli di pagi hari ini. Apa saja pilihannya, sahabat MK, dan silahkan nanti Anda bisa langsung kirimkan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa, sahabat MK, sertakan nama, alamat, usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1, sahabat MK, makanan yang dapat merubah warna urin. Ya, sahabat MK, pernahkah Anda juga tadi menyadari bahwa warna urin tidak selalu sama ya, sahabat MK, setiap harinya? Terkadang terlihat lebih pekat misalnya, ataupun bahkan lebih jernih. Bahkan dalam kondisi tertentu ini bisa berubah menjadi kemerahan ataupun kekuningan yang cukup mencolok, sahabat MK, kalau diperhatikan. Dan diantara kita banyak juga yang tadi langsung merasa khawatir begitu ya, sahabat MK, mengira bahwa hal tersebut ini berkaitan dengan gangguan kesehatan yang serius. Namun tahukah Anda, sahabat MK, bahwa perubahan warna urin tidak selalu menjadi tanda penyakit? Dalam beberapa kasus, hal ini justru, sahabat MK, dipengaruhi karena tadi makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya makanan tertentu yang mengandung pigmen alami, ini dapat mempengaruhi warna urin, ternyata, sahabat MK, setelah melalui proses metabolisme dalam tubuh. Nah, lalu seperti apa, sahabat MK, dan makanan apa saja sebenarnya yang dapat merubah warna urin? Nah, lengkapnya bisa Anda pilih di MKpedia nomor 1, makanan yang dapat merubah warna urin. Selanjutnya di pilihan MKpedia nomor 2, sahabat MK, ini berkaitan dengan 3 fakta kesehatan kopi. Ya, sahabat MK, kopi telah menjadi bagian ataupun mungkin tadi dari gaya hidup banyak orang. Dan apakah ini termasuk juga Anda, sahabat MK, gemar untuk menikmati kopi, sahabat MK? Biasanya di momen-momen tertentu ataupun waktu tertentu di pagi hari misalnya, sahabat MK, sebagai penyemangat aktivitas, atau bahkan hingga malam hari sebagai teman berbincang ya, biasanya untuk menyelesaikan juga pekerjaan. Karena Masya Allah ya, sahabat MK, aromanya yang sangat khas, rasanya juga yang kuat, ini juga menjadikan kopi begitu digemari di berbagai kalangan. Namun dari popularitasnya begitu ya, sahabat MK, kopi juga seringkali menimbulkan perdebatan, sahabat MK. Sebagian orang meyakini bahwa kopi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sementara yang lain justru menganggapnya beresiko, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, pertanyaannya, mana sebenarnya yang benar, sahabat MK? Apakah kopi benar-benar baik untuk tubuh atau justru sebaliknya? Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 2, 3 fakta kesehatan kopi. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, berkaitan dengan penyebab kuku kaki hitam menebal, sahabat MK. Kesehatan tubuh tentu tidak hanya terlihat dari kondisi organ dalam ya, sahabat MK, tetapi juga dapat tercermin dari bagian tubuh yang seringkali kita kurang perhatikan begitu, sahabat MK. Salah satunya adalah kuku kaki. Ya, perubahan warna ataupun bahkan bentuk kuku kerap kali juga kita abaikan ya, sahabat MK, padahal ini bisa menjadi sinyal adanya gangguan kesehatan tertentu. Salah satu kondisi yang cukup sering terjadi adalah kuku kaki yang berubah warnanya, sahabat MK, menjadi hitam dan juga menebal. Banyak yang menganggapnya sebagai hal biasa karena akibat tadi mungkin benturan ataupun penggunaan sepatu yang terlalu sempit. Namun apakah benar sahabat MQ hanya itu penyebabnya? Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MQpedia nomor 3, penyebab kuku kaki hitam dan menebal. Itu dia sahabat MQ, 3 pilihan MQpedia yang sudah kami siapkan untuk Anda pilih salah satu di antaranya. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, Anda bisa sampaikan pilihan langsungnya di sana. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MQpedianya. Anda bisa sampaikan nomornya saja juga, silakan sahabat MQ, di nomor 1, makanan yang dapat membuat ataupun juga merubah warna urin. Kemudian di pilihan nomor 2, 3 fakta kesehatan kopi. Dan terakhir di pilihan MQpedia nomor 3, penyebab kuku kaki hitam menebal. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu ia terus bertakbir hingga imam datang. dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

masih mengudara langsung sahabat MB di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Ditemani sahabat saya Rizky Alvaris di segmen terakhir ya sahabat MK dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen MK PDM. Kami sudah siapkan tadi ya sahabat MK 3 pilihan MK PDM yang Anda bisa pilih salah satu di antaranya, dan pilihan terbanyak insya Allah akan hadir informasi lengkapnya untuk Anda sebagai juga penutup kebersamaan kita di pagi hari ini sahabat MK. Anda yang mungkin baru menyimak sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan untuk ikut bergabung menyampaikan pilihan MKpedianya. Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1 sahabat MK, makanan yang dapat merubah warna urin. Kemudian di pilihan nomor 2, 3 fakta kesehatan tentang kopi. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, penyebab kuku kaki hitam dan juga menebal. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan vollingnya. Karena tentu ini berkaitan dengan informasi yang menarik ya sahabat MK, mulai dari tadi makanan yang dapat merubah warna urin gitu sahabat MK. Karena terkadang ketika kita perhatikan begitu ya sahabat MK, ada yang mungkin terlihat lebih pekat, ada yang lebih jernih, bahkan dalam kondisi tertentu ini warnanya berubah begitu ya sahabat MK, menjadi kemerahan ataupun kekuningan yang cukup mencolok. Banyak tadi juga mungkin kekhawatiran di antara kita, merasa khawatir mengira bahwa hal tersebut ini berkaitan dengan gangguan kesehatan yang serius sahabat MK. Namun tentu sahabat MK, tahukah Anda bahwa perubahan warna urin pun ini tidak selalu menjadi tanda penyakit ya sahabat MK. Dalam beberapa kasus justru ini dipengaruhi oleh makanan sahabat MK yang dikonsumsi oleh kita sehari-hari. Nah, makanan apa saja biasanya sahabat MK yang dapat merubah warna urin? Anda bisa pilih lengkapnya di nomor 1 ya sahabat MK, kemudian dipilih nomor 2 tadi berkaitan dengan 3 fakta kesehatan kopi ini, atau ini Anda menjadi

0: kaki hitam menebal. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Halo Bunda Halimah, ini penasaran di nomor 1, makanan yang dapat merubah warna urin. Kemudian Ibu Eis dari Lembang. Disampaikan ini 2 pilihan ya, nomor 1, nomor 2. Namun karena tadi maksimal 1 pilihan, berarti di pilihan pertamanya berarti nomor 1 gitu ya, ini tentang. Ataupun karena Ibu Eis juga penikmat kopi, berarti di nomor 2 berarti lebih dominan ya Ibu Eis. Pilihan nomor 2 dipilih oleh Ibu Eis. 3 fakta kesehatan tentang kopi. Kemudian Ibu Rus dari Garut, juga di pilihan yang sama, pilihan nomor 2, 3 fakta kesehatan tentang kopi. Ibu Tasih Salon, ini dari Marga Asih, bergabung di pilihan nomor 2. Terima kasih Ibu Tasih Salon dari Ruko Marga Asih sudah bergabung. Kemudian dari Bogor ada Kang Endang, juga di pilihan nomor 2, 3 fakta kesehatan tentang kopi. Ibu Yayah Rokayah dari Sukagalih juga bergabung di pilihan nomor 1, terima kasih. Dan juga Anda menyampaikan pilihan falling di kesempatan pagi hari ini. Ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung di pilihan nomor 1, terima kasih. Kemudian juga ada Bapak Sandi dari Banjaran bergabung di pilihan nomor 3. Ibu Juwita dari Cimindir Raya pilihan nomor 3. Kemudian juga Ibu Parilah di pilihan nomor 3. Terima kasih banyak sahabat MQ Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MQpedianya. Dan untuk pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda sahabat MQ jatuh di pilihan MQpedia nomor 2, yaitu 3 fakta kesehatan kopi. Untuk itu, berikut informasi lengkapnya. MQpedia, pilihan Anda.
1: Sahabat MQ, kopi sudah lama menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Dinikmati di pagi hari, di siang hari, bahkan saat malam mulai sunyi. Ada yang meminum kopi untuk menahan rasa kantuk, ada pula yang sekedar menikmati aroma dan rasanya. Di balik aromanya yang khas, kopi menyimpan banyak fakta kesehatan yang sering kita pahami hanya setengah-setengah. Meskipun terlihat sebagai minuman harian biasa, secangkir kopi ternyata memiliki nilai lebih jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Sahabat MQ, berikut ini beberapa fakta kesehatan tentang kopi. Pertama, kopi dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Kandungan kafeinnya membuat otak lebih siaga. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih fokus setelah minum kopi. Kedua, kopi juga mengandung zat antioksidan yang berperan dalam menjaga sel tubuh. Meski sering dipandang sebagai minuman biasa, kopi ternyata memiliki nilai lebih dan manfaat tambahan jika dikonsumsi dengan bijak. Ketiga, kopi bisa membuat tubuh terasa lebih segar. Dengan takaran yang pas, kopi juga membantu menjaga semangat dan fokus. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih siap beraktivitas setelah minum kopi. Sahabat MQ, secangkir kopi menunjukkan minuman ini tidak hanya sekedar rasa dan aromanya yang enak. Kandungan kafein dan antioksidan memberikan manfaat bagi tubuh, mulai dari meningkatkan kewaspadaan, memberikan antioksidan, hingga membantu menjaga semangat dan energi. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 fakta kesehatan kopi yang jarang kita sadari.

segmen hadir menemani ruang dengar Anda dari 6:30 tadi pagi ya sahabat MK hingga menjelang jam 9 pagi hari ini. Mulai dari segmen jurnal pagi, kemudian segmen sudut pandang. Karena kita tadi sama-sama juga belajar bersama dengan Ustaz Mumu dan juga Hadeda dalam segmen manajemen keluarga, dan terakhir tadi sebagai pelengkap juga segmen MKpedia menjadi pilihan Anda di nomor 2 begitu ya sahabat MK. Terima kasih untuk atensinya sahabat MK yang juga Anda kirimkan, termasuk doa-doa terbaiknya. Dan insya Allah sahabat MK tetap senantiasa simak begitu ya sajian program dari Radio MK FM Bandung di jam 9 sampai jam 10 nanti, hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali membersamai aktivitas mengawali pekan hari ini ya sahabat MK. Sajian program Ruang Inspirasi hadir kembali di hari ini, akan kembali menghadirkan sahabat MK perbincangan ke ruang dengar Anda ya. Di pagi hari kembali kita akan bekalkan diri juga dengan inspirasi ya sahabat MK, agar mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, inspirasi yang kita dengarkan hari ini juga di ruang inspirasi ini dapat memantik kita juga untuk semakin semangat sahabat MK dapat menjalankan aktivitas kita. Nah, di hari ini satu jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, kita kembali akan berbincang bersama dengan para narasumber kita sahabat MK dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Hari ini sudah hadir bersama dengan kita ada narasumber kita sebagai penanggung jawab Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Teh Hesti Umuharira. Kemudian juga ada Ketua Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Ibu Ika Drayuli, dan juga sebagai markom hadir juga Teh Fitria Fani saat ini di studio MKFM. Langsung kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Harus sehat ya, mengawali.
2: Banyak banget pekerjaan kita ya, Bu.
3: Iya. Mau bahas apa tuh?
0: Jadi tidak terpengaruh dengan 3 hari sindrom ini ya, tidak ya? Insyaallah mengawali pekan ini sudah dicas ya harusnya ya.
2: Harusnya makin semangat dong, udah libur 3 hari.
0: Udah libur 3 hari.
2: Ya, kebersamaan dan keluarga. Semangat di hari Senin insyaallah.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Dan hari ini juga ini akan kembali kita bincangkan ya satu topik yang kalau tadi kita mengawali dengan 3 hari kita sudah mencharge kebersamaan dengan keluarga, kadang ada hal-hal juga yang perlu kemudian di kembali disiapkan ya bagi ibu-ibu yang barangkali punya aktivitas lain, amanah lain di luar rumah ya, Teh Sri dan juga Bu Ika, juga Teh Vanisa ya. Nah, ada PR-PR di rumah dan juga PR-PR di tempat berkaryanya begitu ya, yang diamanahkan kepada seorang ibu. Ini tentunya perlu mengatur dengan sedemikian rupa agar setiap amanah yang diemban ini bisa dapat ditunaikan atau dapat dijalankan dengan maksimal gitu ya. Nah, diantaranya kita akan coba bahas dulu nih, mungkin di awal kita juga akan sambil menyapa sahabat MK juga, karena saya ngobrol dengan para ibu hari ini sahabat MK ya. Mungkin hal-hal yang sering dihadapi ibu setiap harinya ini seperti apa, mungkin sambil Teh Esti atau Bu Ikan juga Teh Vanisa mengawali sembari menyapa sahabat MK di pagi hari ini.
2: Baik, siapa dulu nih? Bu Ika? Oh, saya dulu dikatanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK. Tidak terasa ya, kita berjumpa lagi di hari Senin. I like Monday. I love atau I like? Saya mencintai atau
0: saya cintai, insyaallah.
2: Dua-duanya ya. Tiada hari tanpa kesan kehadiran seorang ibu. Benar enggak, Kak Helan?
0: Betul.
2: Kan bisa dibayangkan ya, di sebuah keluarga kalau ibunya berhalangan atau sakit, enggak bisa melakukan perannya dengan optimal, rumah tuh serasa kapal pecah. Nah, mungkin hari ini kita akan berbagi inspirasi sedikit dengan sahabat MG, bagaimana strategi smart mom atau ibu-ibu yang cerdas dalam membagi waktu antara PR anak atau PR kantor. Kan gak semua ibu-ibu tuh kerja kantoran ya. Mungkin PR rumah juga bisa jadi, PR di bisnis juga bisa jadi. Karena ibu-ibu zaman now nih Bu Ika, kayaknya kalau gak sibuk dengan aktivitas aktualisasi diri, kayaknya waktunya itu kayak gak manfaat. Jadi kayak walaupun dia gak kerja kantoran, tapi bisa jadi dia punya bisnis personal gitu, yang kerjainnya di rumah, dia jadi influencer, dia jadi toko online gitu ya, jualan yang dari rumah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pernah dapat satu dilema gitu pada saat harus memilih prioritas mana nih, PR anak dulu, dampingin anak dulu belajar, atau kejar target setoran, kejar target bos, kejar target pendapatan, atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi lebih kita sukai daripada ngurus anak-anak. Nah, setuju nggak Bu Ika? Benar nggak sih dalam peran kita sebagai seorang ibu tuh ada hal-hal yang jadi passion kita sehingga anak tuh kadang udah kamu nanti aja dulu kita pengalaman nih gimana Bu?
3: Ya pokoknya segala sesuatu itu jangan sampai de apa sih chaos ya.
2: Chaos itu
3: malah mudah aja ya, kita pasti akhirnya dimulai hari juga jadi akhirnya juga nggak apa sih nggak enak,
2: nggak happy ya.
3: Terus malah aja jadi berantakan. Kalau tadi Kristi nanya Allah
4: ukurannya itu yang Allah sesuai dengan
2: prasangka hambanya atau apa?
4: Kemampuan ya, berarti
0: sesuai dengan
4: ya kemampuan hambanya. Jadi ya yakin aja bahwa pada saat seorang ibu diamanai antara pekerjaan dan rumah tangganya, maka pasti di sana insya Allah akan mampu menjalankannya gitu. Berarti harus ada kan strategi-strategi untuk bisa menjalankan di antara keduanya, jangan sampai tadi akhirnya jadi chaos gitu.
2: Karena kalau jadi, berbicara tadi target ya Bu, jadi seorang ibu tuh targetnya banyak loh Kang Herlan. Nah, kalau bapak-bapak targetnya kan ngasih nafkah yang banyak gitu ya, gitu ya. Jadi bapak yang jadi teladan. Kalau ibu-ibu tuh banyak ngatur duit ya, terus ngatur anak-anak supaya akhlaknya baik, sekolahnya beres, rumah juga rapi, tetangga juga nggak terganggu, mertua happy, orang tua
4: banyak banget ya.
2: Fasilitasi. Kalau tanpa ibu tuh repot ya Bu. Nah kuncinya mungkin manajemen waktu ya. Smart mom itu adalah bagaimana mengatur waktunya seperti itu.
4: Ya morning rutinitas kita ya. Jadi rutinitas pagi kita kan harus dimulainya kan pas pagi-pagi ya. Apa aja yang harus kita lakukan. Berarti harus punya yang namanya perencanaan.
2: Betul, manajemen waktu. Mungkin kita minta atensi dulu dari Sobat MK, Kang Herlan. Pertama, apakah ibu yang full time moms di rumah atau yang sambil kerja di luar rumah gitu. Terus apa nih kehektikan atau hal-hal yang suka jadi drama ketika kerja di rumah full time moms ataupun yang kerja di kantoran. Nanti kita bisa tanggapin satu-satu atau berbagi dari input dari Sahabat MK.
0: Sahabat MK ya, baik-baik. Silakan Sahabat MK berbagi ke 0811-224-1027 agar boleh jadi apa yang dibagikan gitu ya, pengalamannya tentang hal-hal apa yang kadang suka jadi drama gitu ya, di waktu-waktu tertentu untuk ibu yang memang full-time mom gitu ya, mengatur berkhidmat untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, maupun juga yang sambil punya amanah juga bekerja di luar Sahabat MK. Nah, silakan bisa dibagikan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027.
2: Boleh ibu-ibu muda dong. Kalau ibu-ibu yang udah senior udah kayaknya udah happy ya, udah terlewati.
0: Sudah pengalaman ya.
2: Sudah berhasil ya.
0: Sudah berhasil.
2: Sudah. Paling kalaupun ada ibu-ibu senior, mungkin ilmunya kali ini kalau disimak tuh buat anak cucu ya. Bagaimana membekali keluarga kita biar happy. Tapi ada satu statement menarik nih. Karena gimana kehidupan berkeluarga atau ibu-ibu dan anak-anak tuh dari drama jangan sampai jadi trauma.
0: Ada
2: drama-drama apa sih dalam kehidupan seorang ibu itu ya, sehingga trauma anak tuh ya.
4: Trauma anak, ya kan kita kalau pagi-pagi ya anak mungkin harusnya juga sudah bisa punya perencanaan. Jangan pagi-pagi itu suka gini nih, suka mana ya kos kaki hilang sebelah, ya, bener kan? Kan suka kayak gitu ya, kos kaki hilang, terus lagi kita lagi di dapur nyiapin buat sarapan, belum anak ini buku apa dan sebagainya, itu kan banyak tuh drama. Terus akhirnya anak jadi traumanya apa? Karena telat, ya dia. Akhirnya dibully tiap hari telat ya. Jangan sampai kan seperti itu gitu. Berarti seharusnya sudah dari malam sudah punya perencanaan. Jadi anak enggak ada lagi mengajarkan juga ya kepada anak-anak. Udah belum, bukunya udah disiapin belum? Kan dilihat mata pelajarannya besok apa aja kan, suka kayak gitu gitu ya. Termasuk juga baju sudah harus sudah disetrika, sudah siap. Jadi pas pagi-pagi itu anak-anak udah tinggal mandi, sholat, terus ya udah tinggal sarapan. Jadi nggak ada yang namanya drama yang buat akhirnya buat anak trauma.
2: Jadi percaya nggak ya kalau bu, ternyata trauma atau drama ini nggak cuma di anak-anak TK dan SD. Anak mahasiswa juga bisa jadi tuh drama. Kita ada satu case misalnya seorang anak ibunya tuh udah ngingetin gitu ya. Jangan lupa isi bensin, besok kuliah jam berapa, jangan lupa semua pakaian yang mau dipakai, semua jangan di dadak pagi-pagi.
4: Iya, betul.
2: Ternyata kejadian lah pada anaknya ya. Dia telat, terus udah gitu jadi harus ngebut, udah gitu posisi kondisi motor bensinnya juga terbatas. Akhirnya tiba-tiba anaknya nge-WA, bagaimana ini aku dalam kemacetan lalu lanjut pulang atau gimana nih? Terus dia bete kan si anaknya. Apa yang terjadi pada ibunya? Apakah dia mau syukurin? Tuh kan dikasih tahu nggak nurut gitu kejadian. Atau pada saat ibunya mengultimatum ABCD itu akhirnya jadi doa bu, sehingga terjadi pada anaknya seperti itu. Atau kalau berbicara hikmahnya, biar jadi pelajaran tuh buat
4: anak. Betul sekali.
2: Jadi ada yang salah nggak sih bu dengan, karena kan apa yang kita manage itu nggak selalu berjalan baik gitu.
4: Ya bagus itu. Jadi kan itu menjadi sebuah pelajaran ya. Ya kita mendoakan menjadi pelajaran juga kepada anak agar dia bisa mengatasi masalah. Apalagi kan anak sudah mahasiswa. Jadi antara dilema yang dihadapi di perjalanan atau pada masanya, terus kemudian bagaimana cara mengatasi problemnya, problem solvingnya berarti kan. Ya tadi berarti kan dia harus berpikir adalah bukannya bertanya ya sebetulnya kepada ibunya. Ya. Tapi enggak apa-apa dia bertanya kepada ibunya, berarti kan ibunya dipercaya ya sebagai menjadi bagian dari solusi. Ibunya hanya tinggal bilang kamu cari aja bensin di samping misalnya gitu ya. Jangan cari yang apa yang ada kan yang resmi Pertamina gitu ya. Ya kalau di sana mah kan jauh lagi karena udah pada posisi macet. Jadi tadi berarti kan harus ada pelajaran. Jadi ada solusi gitu. Belajar saya ketika saya sedang menghadapi suatu masalah karena akibat saya yang tidak mempunyai perencanaan gitu, maka ketika terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan? Bensin udah tinggal sedikit, berarti berikutnya saya akan cari bensin di yang di pinggiran gitu ya.
5: Yang lebih cepat gitu ya, tanpa antrian.
2: Ya, lebih cepat. Kan kebiasaan isi bensin kalau udah nggak goler.
4: Itu yang berikutnya ya kan pada saatnya ya. Yang berikutnya adalah belajar dari sana bahwa malam-malam udah harus nyiapin, terus pulang dari kuliah sudah harus ngisi bensin kan gitu, karena jangan sampai besok paginya ya terjadi. Karena kalau mahasiswa-mahasiswi itu mahasiswi ya terutama, jadi mereka sibuknya biasanya dandan ya kalau anak-anak sekarang teh kelamaan dandan. Kalau kita kan dulu secuek-cuek itu, bedak-bedak doang gitu kan ya gitu.
2: Jadi yang menarik adalah ibu yang cerdas atau smart mom tuh ya, dia harus punya strategi untuk mengelola waktu. Bukan hanya untuk dirinya, tapi dia juga bisa mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya.
4: Bukan hanya anak-anak ya sebetulnya, bapaknya juga kan suka bertanya ya, mana kos kaki, mana ini, mana sepatu, mana kunci mobil, kunci motor misalnya gitu kan ya.
2: Setuju gak nih sahabat MK bahwa peran ibu-ibu itu pengatur waktu semua anggota keluarga?
4: Masya Allah.
2: Sudah ada kameran yang bergabung?
5: Sudah ada tapi nampaknya belum menanggapi nih. Ada Ibu Yuyun dari Bandung. Kalau Ibu Yuyun alhamdulillah lagi menyimak katanya obrolan kita majelis rumahku, majelis talim rumahku surgaku pagi hari ini.
2: Terima kasih
5: Ibu Yuyun ya. Dari Bandung. Ada Ibu Parilah yang nampaknya mau berbagi nih, tapi masih kita nantikan nih, masih mengetik.
4: Panjang kayaknya ceritanya ya Bu Parilah ya.
5: Baik, silakan sahabat MK bisa berbagi juga ya di pagi hari ini. Ini baik ibu yang full time mom maupun yang sambil kerja, setiap peran tentu punya tantangannya tersendiri ya sahabat MK. Nah, menurut Anda apa yang paling sering terjadi dramanya di keseharian? Silakan bisa dibagikan ke 0811 224 1027. Baik.
2: Saya saya tanya Teh Vanessa deh.
5: Ya, sebagai ibu muda ya.
2: Sebagai ibu muda.
4: Sebagai ibu muda. Belum punya anak ya? Baru mau insyaallah.
2: Emang ada drama enggak sih? Kan cuma duaan yang diatur ya.
4: Iya.
2: Cucian cuma sedikit gitu. Masak juga masih bisa dikit lah. Setrikaan enggak nunggu.
4: Sisukan nitip-nitip gitu ya. Sama orang tua iya, kan masak juga.
2: Masih. Ada drama apa nih dalam manajemen waktu ibu muda nih?
6: Untuk sekarang sih belum ada. Karena masih berdua. Dan kalau untuk masak, karena memang Kodarullah gak bisa masak, jadi masih dibantu sama orang tua. Jadi manajemen waktunya masih relatif fleksibel. Tapi lebih ke, kalau misalkan mau siap-siap ke kantor, itu lebih ke nunggu yang nganternya.
4: Nah itu kan juga jadi problem. Ya betul
6: ya.
4: Itulah. Ya kalau misalnya lagi berdua kayak gitu kan emang masih fokus ya kepada suami gitu kan. Tapi nanti begitu anak sudah lahir, ada baby, nanti suami tuh protes tuh ya. Kok merhatiinnya anak mulu ya gitu ya. Nanti ini bapak-bapak kok gak diperhatikan tuh, ngangguk Kang Herlan juga kan. Iya gitu. Coba gimana perasaannya Kang Herlan pada waktu baru punya? Mungkin menostalgia zaman dahulu.
5: Iya. Iya. Jadi mungkin lebih banyaknya tidak ngomong secara langsung ya, tapi merasa loh, jadi memang harus menyiapkan segala sesuatunya itu dipersiapkan dengan baik gitu. Karena biasanya hal-hal yang dibantu dipersiapkan oleh istri
4: ya.
5: Harus dipersiapkan sendiri dan juga bantu momen-momen tertentu juga. Karena kalau apalagi anak pertama gitu ya, itu kan istri juga mungkin belum punya
4: pengalaman ya.
5: Ya sentuhannya belum seperti ibu yang sudah punya 2 atau 3 anak gitu ya. Jadi masih perlu dibantu juga.
2: Tapi sepakat gak Kang Herlan kalau smart mom itu harus punya strategi mengatur waktu?
5: Nah sepakat ya.
2: Jadi harus cerdas ya.
5: Harus cerdas betul.
2: Kalau bapak harus cerdas gak?
4: Nah
5: harus juga
4: dia.
5: Sebetulnya.
4: Ya makanya
5: karena,
4: kan tadi
5: ya kalau waktu kemudian tidak diatur dengan baik, biasanya ketika di akhir-akhir sudah injury time itu membuat kita jadi tidak maksimal sebetulnya.
2: Bisa pecah, jadi pecah ya, dalam rumah tangga itu karena waktunya meledak gitu ya.
4: Iya.
2: Hal yang tidak tertata dengan baik akhirnya pecah.
4: Betul, tapi kan sebetulnya juga buat ibu yang tidak bekerja gitu ya, itu kan ketika semua sudah pada pergi gitu kan, kalau yang perempuan yang bekerja, ketika semua sudah selesai, dia pergi ke kantor.
2: Meninggalkan pekerjaan.
4: Betul. Tapi buat ibu yang dia menjadi benar-benar ibu rumah tangga, gak bisa seperti gitu ya, gitu ya. Begitu dia masih ada di rumah, posisinya itu udah pasti ngeliat, oh ini ada yang berantakan, ada yang apa, belum ini, belum itu. Jadi lebih, sebetulnya lebih luar biasa.
2: Ya.
4: Kalau ibu bekerja kan bisa jadi, misalnya
2: asisten,
4: capek gitu. Atau ya tadi punya asisten, atau ya dia ngelondri aja gitu kan, atau ya tadi akhirnya ketika nggak masak beli gitu kan ya. Tapi sebenarnya lebih luar biasa pada saat ibu full yang tidak bekerja tapi tadi gitu.
2: Tapi ada satu topik yang benar juga Bu kan, obrolan kita adalah PR anak versus PR kerjaan ya, baik itu kerjaan rumah atau kerjaan kantor. Nah PR anak juga kan ini menyita sebuah energi ya, karena gak semua ibu tuh bisa paham apa yang jadi tugas anak dari sekolah gitu. Nah, mungkin ketika pengalaman dulu Bu Ika membagi waktu strategi antara dampingin anak kerjain PR dengan kita punya deadline kerjaan kantor juga atau kerjaan rumah tuh semacam setrikaan, cucian atau masak apa sebenarnya, itu seperti apa Bu? Ada tips praktis nggak Bu yang bisa diaplikasikan?
4: Jadi kalau misalnya kalau kita lagi konsentrasi ke anak ya, misalnya awal-awal nih buat anak pertama misalnya ya, ya kita taruh dulu HP. Jadi jangan fokus kepada pekerjaan kita, fokus aja kepada anak dulu untuk mengajarkan mereka misalnya cara membaca gitu kan. Jadi ada waktu yang kita sisihkan untuk
2: luangkan.
4: Memang luangkan salah ya sisihkan ya. Uang ya kayaknya duit ya.
5: Cuma mau nabung
4: ya,
5: mau
4: nabung ya. Meluangkan waktunya untuk anak gitu kan ya. Nah begitu kita sudah punya, itu kan anak pertama, tapi begitu kita punya anak kedua dan ketiga dan selanjutnya gitu ya. Nah itu kakak-kakaknya bisa mengajarkan kepada anak-anak kepada adiknya gitu kan. Nah itu yang diajarkan oleh saya kakaknya ketika misalnya ngajarin bahasa Inggris, matematika, itu kan ada susah-susah ya. Nah, itu mengajarkan kepada adiknya gitu loh. Jadi biar ada keterikatan juga antara kakak dan adik gitu.
2: Tapi zaman sekarang juga kayaknya gak susah ya. Kayak definisi smart mom itu kan tidak hanya cerdas mengelola waktu, tapi cerdas akademik juga kayaknya perlu ya. Betul. Karena menurut saya gini, ketika anak punya masalah nih, dia gak paham apa yang diterangin di gurunya, terus dapat soal pulang nih, terus kebayangkan kalau ibunya selalu menyerah dengan aduh mama gak ngerti, aduh mama gak paham, jadi anak gak trust lagi sama ibunya. Nah, ini tipsnya berarti kan orang tua juga jangan berhenti belajar ya.
4: Iya.
2: Luangkan waktu buat apa nih, kan suka dibawa pulang tuh buku paket. Jadi harus punya waktu juga buat ngeluangin kita baca nih, anak tuh belajar apa nih di sekolah ya. Walaupun kita gak secerdas gurunya, minimal kita tahu.
4: Ya, tapi jangan sampai juga kan gini ya. Biasanya nih tantangan anak-anak sekarang tuh akhirnya dia bertanya kepada AI, ya kan? Nah, terus masukin tuh soal gitu kan, tinggal copy aja. Saya ngelihat anak saya gitu ya, sama dia dipoto gitu ya, terus ditanya tuh ke AI gitu kan, atau ditanya ke Google atau apa gitu ya. Google Lens itu kan ada ya. Kemudian sudah ada tuh jawabannya adalah ini gitu. Nah, jangan sampai seperti itu juga, karena tetap aja bukan jawabannya ya yang diperlukan oleh anak, tapi prosesnya
2: untuk menemukan jawabannya.
4: Untuk menemukan jawaban tersebut. Jadi ya tadi kita juga tetap harus mendampingi kepada anak bahwa jawaban itu benar nggak sih, itu boleh dilakukan, tapi nanti setelah kamu mengerjakan gitu ya. Pada saat kamu mengerjakan nilainya sama gak sih dengan yang pada saat kita bertanya di AI atau Google-nya, itu yang bahayanya gitu kan. Takutnya tadi akhirnya anak tuh gak cerdas-cerdas gitu, karena paling gampang udah weh tanya sama AI gitu
2: ya. Nah, yang penting lagi kan kita harus paham nih para ibu ya, saya juga pasti terus belajar, jangan menganggap teknologi artificial intelligence atau AI ini adalah dewa yang dia bisa banyak banget ngebantu kita banyak hal. Ada satu hal yang dia gak punya, yaitu rasa, sentuhan rasa. Kadang anak-anak sekarang banyak ngeluh mentalnya itu lemah, atau banyak tekanan mental yang gak bisa dia kuat, karena dia sebenarnya kurang sentuhan orang tua ya. Karena kalau cuma ngejar akademik ya, nilai A 100 dan sebagainya, dia bisa dapat dari AI. Tapi kalau kecerdasan emosional, kecerdasan linguistik, dia butuh partner ya, yaitu ibunya.
4: Oh iya, ibunya, orang tuanya, ibunya, bapaknya, kan gitu ya.
5: Baik.
4: Ya tadi proses tadi, jangan sampai akhirnya anak ketika menemukan suatu masalah, ah tenang we ayah AI, ya kan gitu, ayah neng AI misalnya. Tapi gitu kan.
2: Ibunya yang malas. Udah, kamu
4: kenapa nanya
2: kayak
4: gitu? Nah, ada yang gitu ya. Jangan seperti itu. Ya itu, sehingga akhirnya membuat anak terbiasa dengan semuanya instan gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka belajar caranya harus berproses untuk menghadapi suatu masalah, itu kan PR, itu masalah ya, untuk bisa diselesaikan. Akhirnya mereka tuh bisa dalam waktu kedepannya juga bisa menghadapi suatu masalah yang lebih besar lagi.
2: Betul.
5: Nah, menurut Anda apa nih sahabat MK, atau bukan menurut Anda ya, apa yang pernah Anda alami, sering terjadi bahkan mungkin ya sahabat MK, yang jadi drama dalam keseharian? Nah, bisa dibagikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung nanti di termin yang kedua. Sudah ada beberapa sahabat MK juga yang menyampaikan atensinya, TSI, Bu Ika dan juga Tevanisa ya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
7: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
11: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi, ah.
10: Loh?
11: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 34 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali ruang inspirasi kali ini masih ditemani oleh Teh Hesti Umuharira, Ibu Ika dan juga Teh Vanisa ya hari ini dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Kami masih nantikan juga atensi dari Anda untuk berbagi, sahabat MK, di pagi hari ini karena obrolan kita ini seputar bagaimana strategi start smart mom ya untuk memanage waktu, membagi waktu. Nah, Anda bisa menyampaikan juga biasanya hal apa yang paling sering jadi drama, sahabat MK, dalam keseharian seorang ibu. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali di termin yang kedua ini, Teh Hesti, Bu Ika, dan juga Teh Vanisa ya. Sudah ada beberapa atensi kembali yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Sudah ada sahabat kita Ibu Yuyun di Bandung menyampaikan juga berbaginya. Kalau Ibu Yuyun katanya biasanya dulu waktu masih ada almarhum suami, ada kerjasama dalam mengurus rumah maupun anak dengan suami. Katanya karena memang perlu kerjasama dalam mengurus anak itu dengan suami. Kalau sendiri biasanya memang lebih struggle katanya, ada drama-dramanya. Nah, masih ingat sekali Ibu Yuyun ini, suami suka membantu belajar anak. Ini yang menjadi momen benar-benar berkesan untuk Ibu Yuyun pada almarhum suami yang soleh, alhamdulillah katanya. Semoga bisa ketemu lagi di surga.
1: Amin. Masya Allah. Betul-betul.
2: Dan keluarga. Karena saya juga punya ini, Bu. Kita misalnya punya 3 anak, kecerdasan atau cara belajar anak itu kan beda-beda. Ada yang dia kinestetik, ada yang dia misalnya linguistik atau dan sebagainya gitu. Nah, kadang kecerdasan ibu dan ayah juga kan beda. Ya, jadi betul. Kayak si anak A misalnya kakak, ini cocok belajar tuh kalau sama ibu, tapi si adik itu cocok belajar tuh sama ayah. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik ya, betul, antara ayah dan ibu.
0: Betul.
2: Jadi memang kesadaran untuk berbagi peran itu menjadi hal yang harus dikomunikasikan.
1: Betul, kan, betul. Iya. Saya punya kenangan, saya itu belajar tuh justru dengan ayah, betul.
0: Oh,
1: iya. Ya, tidak dengan ibu. Ibu sibuk di dapur, ibu juga sama, bekerja gitu ya, punya sebuah apa gitu ya, catering lah ya, bisnis catering gitu. Ya tadi, tapi saya belajarnya dengan ayah karena memang mungkin lebih cocoknya ya untuk mengajarkan, bertanya lebih bisa.
2: Karena karakter juga bisa mempengaruhi, Bu. Misal saya dapat ibu dari Ibu Aisyah Dahlan ya. Misalnya ibunya tipenya koleris, anaknya juga koleris. Koleris ketemu
1: koleris itu apa?
2: Jadi kayak jiwa pemimpin,
0: dominan.
2: Jadi dia agak susah kalau ngikutin saran orang gitu ya. Yang dominan ketemu sama yang dominan. Jadi yang ada bukan nurut ya, malah
1: tapi
2: jadi
0: benteran.
1: Iya, benar.
2: Perang tuh, drama-drama. Tapi ketemu
0: itu
2: sama ayah yang sanguin, yang pragmatis, yang selembut itu gitu ya. Jadi nanggepin anak koleris tuh sesantai itu. Dan difasilitasi gitu.
0: Iya.
2: Adik maunya kayak gimana? Oke, silakan. Tapi kalau ibunya pemimpin,
1: enggak bisa.
2: Harus nurut apa kata ibu. Gitu. Drama ya dalam ngerjain PR gitu. Belum lagi masalah-masalah kerjaan rumah. Ya, kayak misalnya masalah bab cuci piring aja ya, kan banyak tuh kita berbagi peran misalnya kan. Karakter anak itu adalah terstruktur, maka ketika dia mencuci piring atau ngeberesin kasur dan sebagainya serapi itu selama itu. Sementara ibunya tipe yang praktis, cepet, masa butuh waktu lama buat ngeberesin aja, itu bisa jadi ramai lagi gitu. Kalau ini, Bu, mungkin ada cerita, Bu, kisah dari ibu yang suka merhatiin. Kalau konflik antara suami dan istri ini seperti apa, Bu? Dalam hal mendidik anak, memanage waktu buat anak, biasanya yang timbul itu gimana?
1: Iya, sebelumnya makasih ya Bu Yuyun ya, jadi inspirasi buat kita juga. Biasanya kalau anak-anak, bukan, suami istri muda ya, itu ya biasanya yang jadi awal permasalahan tuh bagaimana cara mendidik. Enggak juga ya, yang udah lewat juga ya, maksudnya gak muda-muda amat ya, belum punya anak, itu juga sama. Bagaimana cara mendidik, lalu kemudian masukin sekolah ya, gitu kan, betul gak?
2: Sekolah juga
1: jurusannya juga apa gitu. Malah justru yang gundreng tuh suami istri gitu ya. Malah anaknya mau yang mana bingung gitu kan. Nah, biasanya itu problem-problem kita dalam mendidik anak gitu kan ya.
2: Oke, ada
0: baik-baik, berikutnya kita sapa sembari kita undang kembali ya sahabat MK yang sedang menyimak pagi ini nih. Karena obrolan kita pagi hari ini bagaimana strategi smart mom untuk manage waktu ya antara PR anak dan PR kantor sahabat MK. Nah menurut Anda dalam keseharian ibu nih hal apa yang paling sering jadi drama? Silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pak Sandi, pagi hari ini biasanya jadi drama katanya. Anak belum siap, bekal belum beres. Nah, waktunya mepet.
1: Nah, iya.
0: Itu sering kali jadi drama juga.
1: Ternyata itu ya, kerasa sama bapak-bapak juga ya.
0: Ya. Kerasa ya.
2: Kenapa nih? Ya mungkin manage waktu tadi. Pilihan iya. Menunya jangan terlalu repot.
1: Iya. Telur dicetak gitu ya, terus dibikin. Ya kan suka kayak gitu ya kalau anak-anak ini.
2: Betul,
1: ya.
2: Terus semua itu butuh waktu ya. Kita buat nge-prepare, semua juga butuh waktu. Ada satu waktu aja yang tahapannya kelewat nih. Misalnya bangunnya kesiangan,
1: nah,
2: itu harus merubah rencana.
1: Benar,
2: gitu.
1: Benar.
2: Yang tadinya mau nyayur seheboh itu, kita gitu, harus sepraktis itu.
1: Tapi luar biasa ya, pada saat zaman Rasulullah itu kan punya seorang istri ya, itu Siti Khadijah ya.
2: Istri yang awal dulu ya.
1: Awal ya, itu kan seorang businesswoman beliau gitu kan, tapi tetap mensupport sistem dalam keluarga, bisa menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, karena kan yang mempunyai anak hanya dari Khadijah ya kan. Nah itu kan luar biasa bagaimana. Pada saat Rasulullah ketika menerima wahyu itu kan sampai gemetar. Tapi seorang istri ada di sana gitu. Seorang ibu juga buat anak-anaknya untuk Fatimah ya kan dan sebagainya lah. Ya tadi jadi kita bisa belajar dari Khadijah, seorang businesswoman tapi
2: yang sukses
1: juga
2: kan
1: sukses ya, beliau juga sukses
2: suami
1: tapi
2: happy,
1: nah dan itu kan seorang nabi ya bagaimana tapi ya tadi berarti tetap beliau juga tetap menjadi ratu dalam rumah tangganya ya. Masya Allah.
0: Baik.
1: Makanya Rasulullah tidak pernah melupakan. Pada saat sudah meninggal pun Rasulullah tetap mengingat Khadijah.
0: Ada tidak kiat-kiat ini Ibu Ika atau Teh Vanisa nih sequalified ya, sekualifikasi Bunda Khadijah gitu ya. Karena dilema itu kan kerap kali dihadapkan juga pada ibu-ibu yang memang perlu ada keperluan untuk bantu keuangan suami gitu ya, atau fokus ke rumah aja anak gitu.
2: Gak
0: seperti
2: bisa
0: apa
2: kan? Sebetulnya membantu suami dalam hal keuangan, kita
1: sedekah,
2: berkarya itu
1: tuh
2: bagus ya.
1: Iya, sedekah kan bagian dari sedekah kita.
2: Tapi ada prioritas yang lebih utama gitu. Ketika misalnya anak-anak memang butuh pendampingan kita di awal, mungkin carilah pekerjaan atau bisnis yang bisa kita lakukan setelah anak-anak aman pergi ke sekolah. Kan sekarang tuh yang terjadi ya, saya miris juga nih. Banyak ibu-ibu tuh mengorbankan anak di rumah demi tidak dipotong absensi kantor, demi tidak dipotong gaji misalnya, demi tidak dimarahin bos, tapi anak di rumah terlukai hatinya gitu. Nah ini mungkin yang harus kita refleksi ya bagi ibu-ibu yang bekerja. Karena saya juga pernah punya kenangan ya Bu, sekurang ilmunya itu dulu ketika anak saya tuh punya problem hanya satu hari, kenangannya cuma satu hari, bajunya basah mau pergi ke sekolah terus dia gak mau pakai baju yang basah, tapi saya dikejar dia dan harus ke kantor, gak boleh telat, hari ini ada meeting dan sebagainya. Akhirnya yang dilakukan itu adalah membiarkan anak yang menanggung resikonya gitu, dipaksain harus mau pakai sekolah ke sekolah pakai seragam yang sedikit basah, terus meninggalkan anak dalam keadaan dia tidak nyaman. Terus pada saat ini contoh yang jangan ditiru ya, cuma saya kayak punya kenangan ya, ternyata salah strategi atau salah ilmu itu membekas di hati anak. Dan konsekuensinya apa, saya harus membalas luka pengasuhan itu di usia anak
1: setelah dewasa ya.
2: Setelah dewasa. Karena ternyata untuk menghilangkan perasaan anak trauma tadi ya, kan awalnya drama tuh, baju basah ketumpahan, so ini dramanya panjang gitu, sampai akhirnya anak tuh merasa aku tidak diperhatikan oleh ibu, aku tidak dipentingkan oleh ibu, akhirnya mogok sekolah di waktu anaknya harusnya udah full sekolah gitu. Tapi ya konsekuensi ibu bekerja mungkin seperti itu ya Bu.
1: Ya, jadi itu itu namanya mentalitas, mentalitas kita dalam mengatasi masalah gitu kan. Jadi sebetulnya jangan terlalu overthinking gitu ya. Kalau udah overthinking, udah kebanyakan mikir, jadi akhirnya tadi ada beberapa peristiwa yang harusnya bisa kita selesaikan, tapi kan kita langsung mikir, aduh ini nanti dipotong, aduh belum, jalannya macet misalnya kan gitu-gitu ya. Yeah,
0: yeah.
1: Gitu ya, itu kan udah ibu-ibu tuh kan begitu gitu. Padahal berarti apa? Ya sudah, yang di depan mata permasalahannya itu, maka lakukan gitu kan.
2: Setenang
1: ya.
2: Setenang itu ya.
1: Iya, jadi harus seperti begitu gitu ya. Iya, apa? Jadi jangan, tapi kalau sudah kita, terus kemudian kita, ya Allah tolong gitu. Jadi kita ada curhatnya gitu ya sama Allah gitu. Ya Allah tolong ini kayak gitu. Jadi bagian juga tadi Tesi bilang juga doa gitu kan ya. Itu gitu.
0: Baik, baik. Berikutnya kita sapa kembali ya Bu ya. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah menyimak pagi hari ini. Kalau Ibu Parilah inginnya bisa jalan beriringan katanya, di mana saat dibutuhkan anak kita ada untuk anak, tapi di saat kita harus misal ada yang harus ditinggalkan begitu, amanah lain di luar rumah, tetap bisa terlaksana juga katanya. Nah, tipsnya seperti apa agar kita bisa demikian nih dari Ibu Parilah di GBA 3?
2: Gimana Bu? Kalau saya sih mikir ada yang genting, ada yang penting. Jadi anak juga kan nggak setiap waktu genting ya, harus kita
1: prioritaskan.
2: Pekerjaan juga nggak ada setiap waktu genting kan. Mungkin kita harus berani ngambil keputusan ya. Kita akan pilih yang mana yang didahulukan. Karena bisnisnya kita membahagiakan semua orang.
1: Betul. Ya tadi jangan terlalu banyak overthinking gitu kan ya. Ya apa yang ada di depan kita ya lakukan. Ada yang misalnya basah ya bersihkan atau apa gitu. Sama seperti kepada anak dan suami, pada keluarga kita. Tadi ada yang menarik ya Testi. Saya pernah apa sih scroll gitu ya. Terus apa sih, pernah ngedengerin gitu. Jadi ternyata ada seorang Gen Z, dia curhat gitu ya. Dia pernah luka batin kepada bapaknya justru ya, gitu ya. Jadi ternyata orang tua itu ada tiga fase, mungkin udah pernah dengar kayaknya ya. Ada tiga fase, satu fase malaikat, satu fase iblis, satu fase manusiawi, gitu, manusia. Jadi pada fase malaikat itu enggak kan, si anak itu protes gitu. Anak itu protes gitu. Bapak gini-gini, dia curhat gitu. Saya pernah dilukai gitu kan. Misalnya kayak tadi tuh baju saya basah gitu kan ya. Tuh saya dicuekin, ibu pergi, atau misalnya bapak pergi begitu aja misalnya gitu kan. Terus ketika ditanya ke bapaknya, bapaknya cuma bilang gini, gak apa-apa katanya gitu. Gak apa-apa, memang bapak pada waktu itu seperti itu. Karena orang tua itu ada dalam tiga fase. Jadi yang pertama pada fase malaikat. Fase malaikat itu ketika kamu lahir, bapak sayang. Ketika kamu apa belajar berjalan, bapak jadi ajarin gitu ya, ya kan, jadi pelindung. Iya gitu kan ya. Itu pada fase malaikat. Tapi pada fase iblis, kamu merasakan bahwa orang tua ini kayak gini ya, gitu ya. Nah, tadi kan luka-luka batin yang tadi gitu ya. Kok saya enggak boleh keluar gitu kan ya, malam-malam harus apa gitu kan. Enggak apa-apa, itu ada pada fase iblis, tapi nanti akhirnya kamu akan masuk kepada fase manusia gitu. Pada fase manusia tuh melihat bahwa oh iya ya, orang tua saya itu mengajarkan saya itu sebetulnya baik. Orang tua itu juga dulu juga mungkin mereka juga baru belajar merasakan menjadi orang tua ya, gitu kan. Jadi ya tadi akhirnya ada kemakluman-kemakluman, akhirnya memaafkan gitu. Tapi memang pada fase yang tadi pada saat SMP-nya dia bicara tuh bagus gitu. Pasti udah bagus tuh seorang anak pada saat berbicara seperti itu. Saya juga mengalami pada saat anak sudah menikah malah. Anak sudah menikah itu dia baru berbicara gitu, karena dia baru merasakan bahwa menjadi seorang tua tuh seperti begini orang tua gitu loh. Dan saya jawab juga ya nggak apa-apa, saya juga jawabnya begitu, nggak apa-apa, pada waktu dulu memang ibu begini-begini gitu, tapi ibu juga mengajarkan apa dan sebagainya. Ternyata pas saya baca itu ada scroll tadi, ternyata benar kita ada masuk ke dalam tiga fase tadi. Gitu.
2: Masya Allah, jadi jangan pernah berhenti belajar dan nggak usah terlalu merasa bersalah ya.
1: Iya.
2: Karena semua itu akan jadi pembelajaran.
0: Pembelajaran
2: cukup,
0: gitu.
2: Karena gak ada sekolahnya sih jadi seorang ibu ya.
1: kan kita juga sama memaafkan orang tua kita, ya kan gitu.
2: Gak ada yang sempurna.
1: Gak ada yang sempurna.
0: Insya Allah baik-baik. Ini sudah ada beberapa kembali yang masuk, tapi nampaknya kita akan sapa nanti selepas jeda terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Sahabat MK yang sedang menyimak, silakan Anda yang ingin berbagi juga kami masih nantikan. Anda bisa berbagi atensinya seputar topik yang sedang dibincangkan sahabat MK ya. PR anak versus PR kantor nih, bagaimana smart mom membagi waktu. Nah, menurut Anda hal apa yang paling sering terjadi jadi drama ini dalam keseharian ibu? Silakan bisa dibagikan ke 0811-224-1027 atau jadi bapak juga boleh ya. Silakan bisa berbagi
1: betul.
0: Juga. Drama bapak kira-kira seperti apa boleh juga
1: tadi
0: dibagi.
1: Tadi udah Pak Sandi udah ya contohnya. Boleh silakan yang lainnya.
0: Silakan dibagikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 53.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka.

0: Kartini ini berbaginya di pagi hari ini, dramanya adalah dalam mengasuh anak katanya, karena jarak usia anak hanya 2,5 tahun. Nah, sewaktu anak-anak masih SD itu luar biasa dramanya, yang mana bila mana PR selalu ingin dikerjakan bersama-sama katanya, sampai kalau ada kegiatan sekolah yang orang tuanya harus mendampingi dalam kurun waktu bersamaan, ini jadi drama juga.
1: Benar.
0: Allah katanya.
2: Saya cemburu juga ya.
0: Betul. Padahal Allah memampukan dengan contoh kalau mengerjakan PR yang kakaknya disuruh baca-baca dulu dan ditinggal di meja, adiknya membantu mengerjakan PR-nya. Yang terasa pisan katanya drama waktu pengambilan rapor kakaknya sudah SMP, adiknya SD dalam jam dan hari yang bersamaan.
1: Benar-benar itu dilema itu ya,
0: dilema, Masya Allah. Gitu. Ya, kadang dengan cara bilang dulu ke wali kelasnya sekolah yang adiknya, kalau datangnya menyusul setelah mengambil rapot kakaknya, itu strateginya kalau Ibu Kartini ya.
1: Karena yang berarti Ibu Kartini cari yang lebih mudah dulu ya, betul, yang SMP kan lebih mudah ya dibandingkan dengan yang SD. Gak
2: perlu konsul-konsul gitu.
1: Iya.
0: Ibu Kartini juga termasuk yang punya amanah nih selain di rumah katanya dengan berjualan. Kadang diburu-buru juga oleh konsumen, ini jadi drama juga katanya. Kalau di rumah sedang drama juga.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi sudah terlalu ya Bu ya, happy kan akhirnya.
1: Masih bisa loh, masih bisa ikutan kajian RKSK bisa. Juga luar biasa Bu Kartini.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih ya Bu Kartini. Sahabat Mahadi juga terima kasih. Kalau sahabat Mahadi ini lebih kepada tips bagaimana mengatur bagi seorang ibu ini anaknya yang lintas generasi, ada gen Z, ada gen Alpha, dan juga mengurus juga orang tua yang gennya boomers gitu. Tuh sahabat Mahadi.
2: Luar biasa, harus semakin cerdas.
0: Harus semakin cerdas.
2: Jangan kalah sama AI gitu. Tapi ada hal yang menarik ya, harus belajar, jangan berhenti belajar, karena karakternya beda menghadapi boomers kayak gimana, orang tua, anak milenial gimana, gen Z gimana, gen Alpha lebih menantang lagi. Selamat belajar Kang Mahadi.
1: Iya, Masya Allah.
0: Baik,
1: kuncinya itu ya, belajar itu. Terus akhirnya bisa menyesuaikan ke dalam hal pendidikan.
2: Mendidik anak sesuai
1: sesuai zamannya. Betul.
0: Dan biasanya nih kalau kita sudah coba berbagi satu topik, nah kita Majelis Taklim Rumahku Surgaku biasa menghadirkan satu event atau ya atau kegiatan kita bersama begitu ya sahabat MQ untuk bisa menguatkan ilmu seputar itu. Nah, kira-kira ada hal apa nih Teh Vanisa dari obrolan kita dan nanti event dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang akan diselenggarakan dapat diikuti oleh sahabat MQ nih.
3: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sahabat MQ tadi ilmunya sangat bermanfaat ya, apalagi emang di era zaman sekarang antara parenting ibu dan anak yang memang sekarang di gen Alpha itu lumayan menantang.
0: Betul.
3: Tapi itu menjadi satu hal tantangan dan menjadi satu hal kesempatan untuk kita belajar bareng atau menemukan circle-circle yang memang nantinya bisa saling mengingatkan. Di antara tantangan itu, nanti kalau misalnya kita sudah menemukan circle-nya yang tepat, insya Allah circle-nya akan saling memberi insight yang positif ke atas kebingungan-kebingungan tadi. Nah, daripada itu MKFM hadir untuk mengajak sahabat MK dalam acara Rumahku Surgaku yang insya Allah di bulan Mei kita akan mengadakan outbound sahabat MK.
1: Hiburan.
3: Kalau waktu kemarin kan informasinya kita akan ada di DH, cuman qadarullah karena memang udah antusiasme pengennya outbound, pengen rihlah. Nah, kita outbound yang deket dulu sahabat MK.
2: Kita grounding time.
3: Grounding ya, time ya.
2: Dengan kebun, dengan
1: Betul.
3: Ya, insyaallah.
1: Dengan alam.
3: Dengan alam. Alamnya di mana? Alamnya di Eko Pesantren 2 sahabat MK. Kalau misalkan sahabat MK yang udah tahu Blue Moss, nah itu di situ kita akan mengadakan di Pila AA.
1: Biasanya kan di Eko Pesantren 1. Ini berbeda, kalau Eko Pesantren 1 kan ada berkuda.
3: Ada berkuda.
1: Tapi nah, di Eko Pesantren 2,
3: kita di Eko Pesantren 2 di Villa AA. Sebelahnya nanti ada lapangan tuh. Nah, nanti kita akan outbound di sana. Jadi sahabat MQ yang mau ikutan, nanti boleh bekal 2 baju sahabat MQ. 2 baju teh yang dipakai sama satu lagi bekal gitu ya. Satunya misalkan bajunya olahraga yang memang
2: untuk dipakai outbound ya.
3: Untuk dipakai outbound, kalau kotor juga enggak apa-apa gitu. Nah, satunya lagi untuk nanti kalau misalkan memang sahabat

0: nanti mau sholatnya di Blue Mosque. Kan nanti acaranya sampai zuhur, sampai jam 11-an lah ya. Nanti sahabat MK misalkan pengen sholat dulu di Blue Mosque itu, jadi udah bekal baju bersih kayak gitu. Nah, insya Allah juga selain kegiatan-kegiatan fun game nanti yang akan dilaksanakan di Eko Pesantren 2, kita juga bakal ada botram. Botramnya ini spesial. Botramnya ini liwetan, sahabat MK.
1: Liwet khas Eko 2 ya.
0: Liwet khas Eko 2. Nanti kita pas mana di pelataran Villa AA, masya Allah. Terus pemandangan Bandungnya yang masya Allah. Pokoknya sahabat MK harus ikut dan biar refresh gitu, sahabat MK. Kalau misalkan, aduh saya bingung, kendaraannya soalnya naik ke atas lumayan. Itu bisa sahabat MK nanti misalkan bareng-bareng sama yang lain kita charter angkot gitu. Itu bisa banget. Nanti ajakin teman-temannya, ajakin majelis taklimnya, ajakin keluarganya buat ikutan grounding, buat ikutan bonding, dan buat ikutan ilmu-ilmu menarik. Karena nanti juga bukan hanya fun game, tapi juga kita nanti akan ada membuat pohon harapan. Terus nanti juga ada inspirasi ilmu tentang kesehatan. Jadi insya Allah komplit banget. Gimana cara ikutannya? Mau ikutan nih? Oh iya, acaranya tanggal 13 Mei, sahabat MK. Minggu depan.
1: Hari lagi ya?
0: Iya,
1: 9 hari lagi ya.
0: 9 hari lagi.
2: Masih ada waktu lah.
0: Masih ada waktu, sahabat MK, masih ada waktu. Dan ini sahabat MK hanya infak 30.000 tapi sudah mendapatkan banyak hal. Jadi sahabat MK yang mau ikutan itu di tanggal 13 hari Rabu jam 9 sampai dengan insya Allah mungkin zuhur ya paling telat. Nanti yang mau sholat di Blue Mosque boleh langsung bawa baju dua, baju ganti maksudnya. Terus sahabat MK yang mau daftar tinggal hubungin di 085 795 301370, di 085 795 301370. Karena ini eventnya spesial, jadi kita akan batasi sahabat MK. Jadi untuk sahabat
1: terbatas.
0: Ya, kuota terbatas karena memang ini event spesial dan biar semuanya ke servis sahabat MK, semuanya dapat momentum yang terbaik. Jadi ini terbatas, jadi sahabat MK cepat-cepat hayu keburu ditutup kuotanya. Karena kayak waktu kemarin waktu di MK juga masih hari H masih banyak yang mau daftar padahal itu sudah tertutup. Nah, jangan sampai telat lagi sahabat MK. Sekarang juga langsung daftar hari ini juga, ajakin keluarga, ajakin majelis taklimnya, ajakin sahabat-sahabatnya, anaknya, siapapun. Karena semoga ini menjadi jalan manfaat untuk orang-orang sekitar kita, sahabat MK, insya Allah. Kita tunggu sahabat MK, langsung daftar hari ini juga di 085 795 301370.
2: Ada yang berbeda ya, kan biasanya kalau kita makan bareng itu pakai nasi kotak masing-masing.
0: Ya.
2: Nah, sekarang kita pengennya botramnya
0: prasmanan
2: aja ya.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
1: Makanya karena ini special event, terus intimate juga yang ingin kita
2: bangun.
1: Buruan cepetan daftar, jangan sampai kuotanya kehabisan.
3: Silakan sahabat MK langsung hubungi tadi nomor admin di 085 795 301370. Silakan dicatat ya sahabat MK, atau sahabat MK yang baru saja bergabung silakan dicatat di 085 795 301370 sahabat MK. Ini terima kasih juga Ibu Dedeh Nafiah dari Cililin sudah berbagi juga. Ibu Dedeh alhamdulillah di usia yang 52 tahun ini sudah santai katanya ya. Anak cucu sudah alhamdulillah
2: sudah pada berhasil,
3: sudah berkeluarga
2: ya,
3: sudah berhasil katanya. Dulu memang drama sekali, tetapi insya Allah semuanya akan terlewati.
2: Alhamdulillah.
3: Semua ada waktunya.
2: Ayo Bu Dede, kita sekarang udah santai kan, berarti kita saatnya gabung.
3: Silakan gabung ya Bu Dede.
2: Bergabung
3: ya
2: dengan yang lain ya.
3: Sahabat Raihan, terima kasih juga yang sering jadi drama katanya anak rewel ketika sedang banyak pekerjaan. Insya Allah ya, terima kasih sudah berbagi
2: masya
3: juga.
2: Allah, Raihan punya adik ya. Kayaknya.
3: Punya adik ya. Ibu Kartini juga terima kasih mau ikut katanya insya Allah ya.
0: Diajakin yang lainnya.
2: Wah, seru dah Bu ini mah.
0: Ajakin teman-teman Porsil, teman-teman Porsil. TCN dan lain-lain.
2: Amin ini ya.
3: Insyaallah ya. Ibu Yuyun juga insyaallah ikut nih.
2: Makasih Bu Yuyun di Bandung ya.
3: Terima kasih sudah menyampaikan atensinya dan sudah menyimak, sudah bersiap juga untuk ikut nanti tanggal 13 Mei hari Rabu sahabat MK di Blue Mosque Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Masya Allah waktu kita sudah di akhir. Teh Hesti, Bu Ika dan juga Teh Vanisa, mungkin di akhir ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup.
1: Ya, ayo kita segera daftar, ditunggu sampai ketemu Rabu depan di Eko 2.
2: Tuh, ayo daftar.
3: Daftar ya. Daftarnya kemana Teh Vanessa sebagai penutup nih?
0: Ke 085-795-301370. 085-795-301370. Ayo daftar karena ini terbatas, Sahabat MK.
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Hesti, Bu Ika dan Teh Vanessa ya, sudah menyampaikan ilmu, inspirasi dan juga informasi kegiatan yang insya Allah manfaat ya untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh Hesti, Bu Ika dan juga Teh Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Teh Hesti Umuharira, Ibu Ika Drayuli dan Teh Fitria Vanessa ya, dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang akan menyelenggarakan event terdekatnya tanggal 13 Mei hari Rabu. Silakan dicatat tanggalnya ya, sahabat MK. Dengan infak 30.000 saja, sahabat MK, nanti sudah bisa mengikuti semua rangkaian ya kegiatan di event kita kali ini yang akan diselenggarakan di Blue Mosque Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Silakan langsung daftar ke 085-795-301370. 085-795-301370. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3, insya Allah ikut katanya ya. Alhamdulillah, nanti silaturahim bersama. Sahabat Raihan juga terima kasih sudah menyampaikan atensinya, dan seluruh sahabat MK juga yang sudah menyimak, menyampaikan atensi di pagi hari ini, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta. Astagfiruka wa antubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita, insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sedekah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di perubahan, banyak sekali perubahan nih sahabat MK, dari berbagai hal, dari perubahan zaman terusnya di hari ini ya sahabat MK. Peran ayah tidak lagi menjadi sekedar tadi pencari nafkah saja sahabat MK. Lebih dari itu, tentu ayah hadir sebagai sosok yang membersamai, yang ikut terlibat, yang hadir bukan hanya secara fisiknya saja sahabat MK, tapi juga secara hatinya gitu ya sahabat MK. Namun kalau kita coba perhatikan ya sahabat MK, realitasnya masih banyak ayah yang tanpa sadar ini lebih sering mengatur daripada mengurus, lebih sering memberi instruksi daripada memberikan contoh begitu ya sahabat MK, lebih banyak menuntut daripada juga memahami satu sama lain. Padahal sahabat MK, kehadiran ayah yang terlibat, yang ikut juga tadi membersamai tumbuh kembang anak, yang hadir dalam dinamika rumah tangga, tentu ini justru membangun kedekatan ya sahabat MK, menghadirkan rasa aman dan juga menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga. Lalu seperti apa sahabat MK sebenarnya sosok ayah masa kini yang ideal? Bagaimana cara bertransformasi dari sekedar tadi pengatur menjadi juga pengurus dalam keluarga? Dan apa sebenarnya yang menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh para ayah di era sekarang? Nah, insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, kita akan berbincang berkaitan dengan tema tersebut sahabat MK. Ayah yang ikut mengurus, bukan mengatur. Ditemani sahabat saya Rizky Alfaris di edisi hari ini sahabat MK, program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, hari Senin, hari ke-4 di bulan Mei 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-16 ya sahabat MK, di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita akan kembali belajar sahabat MK, juga berbincang bersama dengan Ustadz Budi Prayetno tentang tadi ayah yang ikut mengurus bukan mengatur. Anda pun silahkan bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaannya sahabat MK melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Saya tidak sendiri sahabat MK, insya Allah seperti biasanya kita juga akan tersambung bersama dengan rekan kami dari MKFM Yogyakarta, ada sahabat siar, sahabat Zahra Hoironisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zahra Hoironisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky.
0: Kabar baik, kabar sehat ya sahabat Zahra dan juga rekan-rekan di MKFM Yogyakarta.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat dan juga semangat begitu ya untuk menimba ilmu kembali di Inspirasi Keluarga kali ini sahabat Rizky.
0: Alhamdulillah, dan tentu kita akan kembali belajar ya sahabat Zahra dan juga sahabat MK tadi. Karena di hari ini, hari Senin, kebiasanya program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, kita akan kembali lanjutkan begitu ya sahabat Zahra bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Dan silakan tadi kembali kami mengundang sahabat MK, Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya. Anda yang di Bandung, sampaikan melalui nomor 0811-224-1027.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat MK tentu juga bisa bergabung di 0815-786-0923. Dan jangan lupa sertakan nama, alamat dan juga usia Anda serta atensi yang ingin Anda sampaikan sahabat MK.
0: Ya, termasuk Anda juga bisa berbagi sahabat MK kalau menurut Anda dalam keseharian yang sudah Anda lakukan gitu ya sahabat MK bersama dengan keluarga, terus juga dengan peran ayah, ini yang masih sering terjadi itu seperti apa sahabat MK? Apakah lebih sering tadi memberi perintahnya daripada terlibat langsung, atau misalnya terlibat tapi hanya di momen-momen tertentu saja, atau sudah mulai aktif mengurus dan membersamai keluarga sahabat MG, atau justru masih bingung begitu ya sahabat MG membagi waktu antara kerja dan keluarga. Silakan kami nantikan atensinya, dan alhamdulillah kali ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Kita akan langsung saja sapa gitu ya sahabat Zahra dan juga sahabat MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rizki, Mbak Zahra. Mohon maaf gak sempat mampir.
0: Masya Allah.
1: Tidak apa-apa Ustadz.
0: Sudah kembali berarti ya Ustadz, sudah kembali ke Bandung ya. Masya Allah, barakallah Ustadz. Apa kabarnya Ustadz di pagi hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
2: Bentar di Jogjanya, beberapa acara, jadi maaf. Sehat,
0: Kang Rizki,
2: Zahra,
0: Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di kesempatan selanjutnya mungkin ya, nanti ke MKF Menuju Jakarta, bersama juga sahabat Zahra ya Ustadz ya.
1: Betul-betul, Masya Allah, baik. Tapi semoga kemudian nanti bisa ada momen-momen lainnya begitu ya Ustadz ya, mungkin ketika liburan begitu jadi lebih santai.
0: Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ya, sahabat Zahra kembali juga bisa bersilaturahmi di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Budi. Nah Ustadz, tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan ayah yang ikut mengurus bukan mengatur. Nah apa sebenarnya Ustadz urgensi yang dihadirkan dari tema di pagi hari ini? Ustadz sekaligus juga menyapa sahabat MG.
2: Ya sahabat MG, Kang Rizki dan Mbak Zahra, sebetulnya antara mengatur dan mengurus itu tidak perlu dipertentangkan ya. Karena yang namanya ngurus itu salah satunya mengatur. Hanya tinggal bagaimana cara atau seni dari mengatur sehingga mengatur itu jadi mengurus yang disukai gitu ya. Saya ingat kalau Agim bertanya pada santri-santrinya, bukan pindahkan benda itu gitu. Cuma nanya boleh dipindahkan, saya sebenarnya nyuruh itu.
0: Beda rasanya gitu tadi.
2: Tanya ada benda yang menghalangi jalan, nah ini harus dipindahkan. Nah itu tidak manggil santri, sini pindahin, enggak gitu. Beliau memanggil santri yang paling dekat, ditunjukkan bendanya, boleh dipindahkan. Oh udah tahu ini menghalangi jalan, dipindahkan. Atau satu ketika beliau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, kemudian dilihat, kemudian dipanggillah santri-santri yang ada sedang di dekat beliau, ditunjukkan, ada yang salah nggak? Oh iya, jadi bagaimana saya perbaiki ya? Nah dari situlah kemudian ada konsep bebas komiba. Apa tuh Kang Rizki? Berantakan rapihkan, basah keringkan, kotor bersihkan, miring tegakkan, bahaya amankan, gitu ya. itu apa satu rangkaian yang dipraktekannya oleh beliau itu dengan cara bertanya. Jadi sebetulnya mengatur dan mengurus sebetulnya dua hal yang tidak harus dipertentangkan, karena kalau kita ngurus itu yang ngatur ya. Cuma konotasi barangkali ya dari mengatur dan mengurus itu menjadi berbeda. Hakikatnya sih sama-sama saja. Tugas ayah memang mengatur, mengatur agar menjadi teratur, kemudian semua berjalan dengan baik ya. Dan dalam cara mengaturnya itulah kemudian dalam prakteknya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana pengaturan itu berjalan dengan baik, dan dalam praktek-praktek para ulama, para sahabat, para ahli pendidikan ditunjukkan bahwa yang namanya mengatur kemudian menjadi mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang memerlukan seni yang tersendiri. Ya. Dalam Al-Quran sebenarnya sudah jelas ya, dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, itu ada kalimat awal yang menggambarkan intensitas komunikasi yang baik antara ayah dan anak, ya bunaya. Jadi ada connection ya. Baru correction. Ya, jadi connection before correction. Jadi jalin dulu silaturahminya. Jalin dulu keterhubungan hati antara orang tua dan anak, antara ayah dan anak, baru mengatur gitu. Jadi memang kalau mau digunakan frase atau kata itu, urus dulu baru atur gitu. Urus dulu dengan baik baru diatur. Itu biasanya senang hati gitu ya. Diurus, disiapkan keperluannya ya, dipenuhi hak-haknya, itu diurus itu ya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya laki-laki itu adalah pemimpin, itu bukan kepada pemimpin itu yang mengatur, tapi pemimpin itu justru kepada bertanggung jawab ya, menjaga kemudian mengurus ya. Jadi bukan pada mendominasi kaum itu. Nah, kelihatan bahwa dari dua ayat saja tentang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, atau ya bunayya la tusyrik billah, ini nyambung satu konsep yang sangat indah, bagaimana ayah mengatur tapi mengurus dulu baru mengatur. Meskipun mengatur dan mengurus sebetulnya kalau dilihat ya hakikatnya itu ngatur itu yang ngurus gitu, ngurus itu yang ngatur. Kebayang kalau tidak ada yang ngatur kan berarti nggak diurus gitu ya. Memang cara-caranya itu yang ini ya, seninya itu yang berbeda. Ada saya baca di lini masa, di akun saya, obrolan seorang apa seorang laki-laki yang bertemu dengan seorang ayah yang anaknya diterima di FKUI tahun ini katanya.
0: Insyaallah.
2: Si ayahnya bercerita, orang ini bertanya, gimana caranya anak bapak bisa masuk ke Fakultas Kedokteran UI? Oh ya, biarin aja, saya nggak maksa anak saya. Jadi bukan cerita bimbel yang mahal, intensitas yang enggak. Ayahnya itu bilang, saya biarkan anak saya katanya, supaya dia menemukan dirinya, karena waktu SMP tuh nilai matematiknya paling tinggi 6 katanya. Gak jelek. Bagaimana Pak? Ya saya beritahu saja katanya, bahwa kalau kamu pengen begini, nyarinya kemana? Anaknya dulu seneng main game, akhirnya dibiarkan katanya main game. Sekarang kamu main game sepuas-puasnya, tapi coba cari tahu ada apa di balik game yang kamu mainkan itu. Jadi anak itu dibiarkan main game, tapi kemudian dia justru anak itu terinspirasi, tertantang untuk menambatkan yang lebih baik. Nah, jadi dalam perjalanannya si ayah menemani. Kata ayahnya, anak saya boleh main game, boleh apa, cuma satu yang nggak boleh bohong katanya.
0: Ya boleh bohong.
1: Nggak boleh. Oke.
2: Satu aja, nggak boleh bohong. Nah, dari tidak boleh bohong itu, anak itu kemudian selalu melaporkan pada ayahnya dia main game apa. Ayahnya kemudian mendalami juga game ini seperti apa, sampai kemudian si anak itu punya passion kepada dunia kedokteran. Begitu dia punya kecenderungan kuat dan merasa bahwa dunia kedokteran adalah dunianya, dia berusaha keras supaya dia bisa lolos untuk ke fakultas itu. Jadi mengatur, mengurus itu memang ada seninya tersendiri yang memang setahu saya pengalaman menunjukkan tidak ada rumus yang generik gitu, Mbak Zahra, Kang Rizky. Jadi selalu ada seni dari setiap keluarga, bagaimana interaksi ayah dan anak. Apakah membiarkan anak seperti tadi itu baik? Oh, belum tentu juga. Anak yang lain mungkin dibiarkan tambah ngaco.
0: Tidak menjadi template sama di setiap keluarga.
2: Ada juga seorang ayah yang ada juga orang tua yang anaknya itu nggak lulus nih kan. Dulu tuh masih bisa nggak lulus SMA ya, sekarang jarang banget yang nggak lulus kan, remedial aja sampai 200 kali lulus. Zaman dulu tuh masih bisa tidak lulus, dan kemudian ayahnya tahu anaknya ini tidak lulus karena jarang belajar, kemudian tidak punya perhatian pada sekolah, banyak mainnya. Ayahnya sudah mengingatkan. Jadi sepanjang proses anaknya sudah di kelas 3 SMA itu diberitahu, tapi anaknya tidak mengindahkan. Nah, sampailah enggak lulus gitu, ya. Enggak lulus anaknya kan kaget, nangis, kaget, tapi terus bilang begini, "Ya, satu hari dia bilang kayaknya, saya tahu kenapa saya enggak lulus. Kenapa? Ya saya enggak belajar. Saya kebanyakan main." Oh, terus gimana? "Ya, mulai hari ini saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengurangi waktu main saya, dan insya Allah tahun depan saya lulus." Itu dikasih hadiah sama ayah, dikasih handphone terbaru.
0: Insya Allah ada reward ya Ustaz ya.
2: Apa? Bapak ngasih handphone ke anak-anaknya gak lulus karena dia gagal dalam ujian sekolah, tapi tapi lulus dalam ujian kehidupan kan.
0: Masya Allah.
2: Dia menemukan Masya Allah. Bahwa kemarin dia salah dan dia sudah menunjukkan komitmen serta memulai perubahan. Yang asalnya tidak mau belajar sekarang mau belajar, yang asalnya tidak ada kesadaran. Nah ini kan kelihatan betapa tidak samanya satu orang dengan orang yang lain. Tapi prinsipnya setiap orang tua memang harus memiliki perhatian yang penuh kepada anak-anaknya, sehingga ketika dia mulai mengatur, itu adalah bagian dari mengurus keluarga dengan baik. Itu Kang Rizky Mbak Zahra.
0: Artinya antara tadi mengatur dan mengurus ini sudah menjadi satu kesatuan. Hanya saja mungkin ketika ditanggapinya kadang juga berbeda begitu Ustaz, antara mengatur ataupun juga tadi bahkan berkaitan dengan mengurus. Nah tadi menarik Ustaz berkaitan dengan bentuk perintah sendiri. Ini sebenarnya apakah ada pengalaman dari Ustaz sendiri bentuk perintah tapi tidak sampai seanak juga merasa berat atas perintah tersebut, tapi lebih kepada diberikan kepercayaan begitu Ustaz?
2: Ya, saya pribadi memberikan kebebasan ya pada anak-anak saya, tapi saya memberikan arahan, saya memberikan pandangan, bukan arahan, memberikan perspektif ya, bahwa dunia ini seperti ini, pilihannya kemana. Toh nanti mereka punya pilihan. Ada diskusi yang lucu ya waktu anak saya yang kedua atau yang pertama, bahkan saya suruh pilih jurusannya IPA. Dia bilang saya mau IPS katanya. IPA aja kata saya, IPA kan bagus, mentang-mentang anak IPA. Anak saya emang IPS jelek katanya. Ya enggak sih juga sih. Kalau jurusannya IPA nanti habis itu kita banyak pilihan ya, bisa kemana aja ya. Kan IPA bisa ikut IPS ya. Atau IPC apa, pilihan nggak tahu namanya sekarang apa yang jelas, kalau dari jurusan IPA itu bisa ke fakultas sosial. Tapi kalau dari IPS untuk masuk ke eksak agak sulit, meskipun memang itu boleh, tapi lebih kecil. Pada anak siapa? Tuhan nggak mau kemana-mana kan? Aku IPS. Jadi orang tua mikirnya kemana-mana nggak fokus gitu. Anaknya sudah fokus. Ya sudah, itu sebuah pilihan. Ya silakan dipertanggungjawabkan, ambil pilihan yang mana. Jadi caranya memang ngobrol ya. Saya sih berkomunikasi dengan baik, yang tadi konsep dari surat Luqman, membangun connection, membangun silaturahmi, membangun keterikatan yang baik. Baru kemudian memberikan arahan-arahan. Kalau konten sesudah terjalin, lebih mudah untuk menjalin atau memberikan arahan kemana yang menurut kita lebih baik. Toh orang tua tetap boleh memberikan arahan, memberikan pandangan, memberikan perspektif. Nanti anak bersama-sama memikirkan dan kemudian memilih. Sudah dipilih, dia menjawab. Itu
0: rezeki. Baik Ustaz. Artinya memberikan kebebasan begitu selama tidak keluar dari prinsip yang dibangun oleh keluarga itu sendiri begitu ya Ustaz ya.
2: Ya, kebebasan dalam pengertian pilihan-pilihan baik yang kita tawarkan dan juga pilihan-pilihan baik yang dia lihat itu didiskusikan. Karena toh ini bagaimanapun dampaknya akan ke keluarga kan. Keluarga akan menanggung lah dampak dari pilihan-pilihan itu gitu. Nah, dan yang penting kalau soal anak dan pilihan studi, pilihan jurusan, itu mereka memilih dengan penuh tanggung jawab. Nah, kenapa? Karena orang tua itu kan tidak bisa ikut campur terlalu jauh ya, kalau anaknya udah kuliah nggak bisa ikut kerjain PR, nggak bisa ikut kerjakan tugas, orang tua kan enggak. Nanti kalau sudah lulus juga orang tua nggak bisa ikut campur terlalu jauh, harus kerja di mana kan. Kadang-kadang anak-anak punya passionnya sendiri, mau kerja di mana ya. Ada jurusan fisika teknik ITB sekarang jualan parfum tuh ya. Ada teman saya jurusan elektro arus kuat dulu istilahnya tuh ya, ngurusin listrik tegangan tinggi, malah kerjanya di bank. Ya, itu pilihan-pilihan gitu Kang Rizky Bajara.
1: Oke, baik-baik. Jadi memang ada treatment yang memang berbeda-beda begitu ya, di setiap keluarga, di setiap anak harus seperti apa orang tua dalam mengurus dan juga tadi mengatur anak. Tapi ini lebih kepada bagaimana orang tua juga tadi harus kemudian memberikan perhatian penuh terlebih dahulu ya Sobat Rizky, dan juga agar bisa membangun koneksi serta tadi memberikan arahan.
0: Dan itu sifatnya tidak memaksakan begitu ya Sahabat Zahra. Apalagi tadi berkaitan dengan nilai prinsip nih, selama tidak keluar dari nilai prinsip yang sudah dibangun oleh keluarga, apalagi berkaitan dengan syariat begitu ya Sahabat Zahra dan juga Sahabat MK. Dan apanya kita harus jeda begitu ya Sahabat Zahra dan juga Sahabat MK dan juga Ustaz, insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya. Jadi silakan Anda juga bisa ikut bergabung Sahabat MK menyampaikan tadi pertanyaan ataupun juga atensi berbaginya berkaitan dengan tema di pagi hari ini Sahabat MK. Kalau tadi menurut Anda ataupun hal yang mungkin sudah Anda rasakan begitu ya Sahabat MK berkaitan dengan peran ayah yang masih sering terjadi itu seperti apa Sahabat MK? Apakah tadi lebih sering memberi perintah daripada terlibat langsung memberikan contoh begitu Sahabat MK, ataupun memang terlibat tapi hanya di momen tertentu saja, atau ada hal lain yang kiranya Anda rasakan begitu Sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp untuk di Bandung 0811-224-1027.
1: Dan di Yogyakarta Sahabat MK Anda juga boleh bergabung begitu ya di 0815-786-1023. Dan jangan lupa untuk sertakan nama, alamat dan juga usia Anda Sahabat MK, serta atensi yang ingin Anda sampaikan. Dan juga Sahabat MK, insya Allah nanti akan kita lanjutkan begitu ya bersama dengan Ustadz Budi Prayitno untuk kita bisa mengetahui seperti apa ayah ini dalam hal mengurus anak, terutama kalau anak ya Sahabat MK, ini kan pasti nantinya akan menghadapi banyak sekali urusan-urusan di dalam hidupnya. Dan juga Sahabat MK, terkadang dalam hidup kita begitu ya ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah yang ada dalam hidup Ustadz Budi Prayitno Sahabat MK, beliau pernah ingin naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal, tapi karena supirnya galak dan juga bicaranya keras, akhirnya dari Ustadz Budi tidak jadi berangkat dan beliau sempat kecewa. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi ini ternyata mengalami kecelakaan. Dan dari situ kita bisa belajar Sahabat MK, bahwasanya kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, atau kadang kita merasa diperlakukan tidak enak, padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Dan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 Sahabat MK, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk Sahabat MK, dan tidak semua hal yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang kita tidak tahu. Simak penjelasan selengkapnya Sahabat MK dari Ustadz Budi Prayitno, tentunya hanya di YouTube UBP Media. Dan jangan lupa Sahabat MK bisa mensubscribe ataupun juga memfollow media sosial dari UBP Media untuk bisa mendapatkan renungan, nasihat dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayitno. Dan insya Allah setelah jeda berikut Sahabat MK, kami akan kembali tetap di 92,3 MKFM Jogja,
0: 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi
1: keluarga Indonesia.

0: sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 35 menit lepas di jam 10 pagi menjelang siang hari ini, sahabat MG. Masih ditemani sahabat siar Rizky Alfaris dan juga sahabat siar Zahra Hironisa dari MGFM Yogyakarta. Insya Allah kita sambung kembali perbincangannya sahabat MG bersama dengan Ustaz Budi Prayatno. Dan silahkan, masih ada kesempatan Anda yang juga bergabung, menyampaikan atensi, menyampaikan juga pertanyaan, ataupun juga berbagi ya sahabat MG berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Ayah yang ikut mengurus bukan juga mengatur, sahabat MG. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Baik Ustadz, insya Allah akan kita sambung. Namun sebelum itu kita akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Ada Ibu Yanti dari Antapani, alhamdulillah menyimak ilmu dari Ustadz yang selalu dinanti katanya. Dan alhamdulillah sempat juga bertemu Ustadz ketika takziah di Jalan Logam katanya. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah Pak Yanti, assalamualaikum.
0: Masya Allah. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat kita Ibu Tanti Herman dari Jalan Baladewa. Ini menyampaikan pertanyaannya. Ini berkaitan dengan tadi Ustadz, anak saya laki-laki sekarang kelas 9 katanya, disampaikan oleh Ibu Tanti. Inginnya masuk ke SMA, tapi ayahnya ingin agar anaknya itu masuk ke SMK gitu Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya sikap yang harus dilakukan sebagai orang tua, terlebih sebagai ibu atau mungkin terus seorang ayah? Dimana anak saya kebetulan ikut sekolah bola yang latihannya 5 hari per minggu gitu Ustaz. Nah, masuk SMA, inginnya di SMA yang masuknya untuk terbuka ya, sekolah yang 2 hari per minggu. Ayahnya khawatir tadi, saya anak gak bisa belajar dengan maksimal kalau hanya 2 hari per minggunya begitu Ustaz. Seperti apa respon yang bisa dihadirkan?
1: Ya, SMK itu tujuannya langsung sudah punya keterampilan ya, sementara anaknya sudah punya minat yang kuat kepada sepak bola. Sepak bola itu kan keterampilan. Jadi kalau menurut saya ini harus ngobrol lagi anak dan ayah tentang cita-cita ya. Karena para atlet yang hebat itu sejak SD sudah berlatih, memang latihannya itu ya. Yang namanya dulu ada petenis kelas dunia dari Jerman, saya lupa namanya ya. Gak tahu Mbak Zahra ingat gak, ada petenis dari Jerman yang perempuannya si Steffi Graf ya, yang laki-lakinya tuh Boris Becker kalau tidak salah. Itu mereka tidak punya masa remaja dan tidak punya masa anak-anak. Kenapa? Karena masa anak-anak dan remajanya sudah dipenuhi dengan latihan sejak pagi. Nah, jadi kalau mau diarahkan ke SMK sementara anaknya sudah punya minat yang kuat dalam bidang olahraga, menurut saya mendingan digenjot di olahraganya sehingga menjadi atlet profesional. Kita kan Indonesia masih sangat perlu atlet sepak bola yang bagus. Saya aja di Bandung penggemar Persib, tapi suka bingung kalau lihat Persib main. Ini kok pemainnya
0: banyaknya luar katanya.
1: Ada namanya Tom Haye, ada Mark Klok gitu ya. Ada di negara ini Persibnya sudah berubah ya. Mungkin memang sekarang karena sudah jadi bisnis ya. Nah, ini juga pengetahuan bagi para ayah bahwa yang namanya atlet atau olahraga sekarang sudah jadi bisnis. Kalau disiapkan lebih awal lebih baik ya. Anak punya skill, punya keahlian, dan tidak lupa anaknya tetap belajar. Belajar pelajaran-pelajaran yang utama tentang agama. Kan ada tuh pebulu tangkis yang siapa yang disebut Dedi tuh, yang ganda putra Indonesia, yang mereka kalau minum itu pasti duduk gitu ya, jongkok sampai siapa Mbak itu namanya?
2: Ya. Ini ya Ustaz ya, The Daddies itu ya, Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan.
1: Betul, Hendra dan Muhammad Hasan tuh Mbak Zahra apa? Itu sampai apa bulu tangkis kelas dunia itu menyediakan kursi, ya. Jadi ada tempat yang memang kalau mereka minum itu sudah disiapkan. Nah, itu kan coba lihat atlet yang memberikan nafas dakwah kepada kehidupan, dia nggak bicara apa-apa gitu, ya. Atau atlet-atlet di Inggris, para pemain sepak bola di Inggris itu mereka tetap main di bulan Ramadan, tapi di stadion-stadion di Inggris begitu azan maghrib berkumandang itu jeda dulu, mereka disuruh buka gitu. Kan sudah seperti itu gitu ya. Ya. Jadi saya pikir hobi anak untuk bermain bola itu sekarang sudah menjadi hobi yang bisa diterima sebagai sebuah bagian membangun masa depan. Dulu atlet tidak punya masa depan ya. Atlet itu dulu hanya diperas tenaganya, ya dapat sih medali emas dari mana-mana, tapi begitu dibawa ke toko emas kan medalinya nggak seperti cincin harganya gitu.
2: Yeah.
1: Akhirnya masa tuanya juga susah. Nah sekarang para atlet sudah punya bisnis karena mereka ketika mendapatkan hadiah itu juga hadiahnya besar, uang pembinaannya lumayan, dapat dari sponsor. Nah para atlet yang sudah belajar bagaimana mengelola keuangan, mereka sudah berbisnis sejak masih muda. Nah jadi menurut saya sih Bapak, Ibu ngobrol lagi dengan anak, jadi kenapa harus pilihan itu dan apa konsekuensinya. Nanti ada bargaining tuh ya, orang tua punya pesan sponsor, boleh kamu main bola tapi ngajinya nggak berhenti. Nah dibolehkan dulu main bola, baru diajak ngaji, connection, baru correction gitu. Ya oke main bola tapi minimal jadi kayak Beckham putra ya gitu prestasinya gitu. Kalau bisa kayak David Beckham gitu. Ada level-level yang dikejar.
0: Internasional.
1: Minimal Beckham putra ya. Ya Beckham putra itu kan gaji pemain sepak bola Indonesia itu sudah puluhan juta per bulan ya. Mereka sudah bisa hidup dengan sangat layak gitu. Kemudian memang waktunya terbatas. Ya, tapi waktunya kan terbatas. Pemain bola itu 30 tahun, 35 tahun sudah selesai. Nah, kalau mereka punya keahlian yang bagus, bisa berbisnis, bisa jadi wartawan sepak bola, jadi pandit, jadi pengamat sepak bola yang di hire oleh stasiun-stasiun televisi, atau dia bisa juga mengembangkan peran pelatih. Bagaimana MU juga jadi bagus lagi karena dilatih oleh mantan pemainnya sendiri ya, yang ternyata bisa membangkitkan. Itu katanya Kang Rizky, Mbak Zahra, kalau cari laki-laki yang setia itu carilah fansnya MU katanya. Karena waktu MU terpuruk juga mereka tetap setia sama MU. Jadi kalau kata penggemar MU, kawan saya ada, yang tidak mendukung di kala MU kalah, jangan mendukung kalau nanti menang, gitu katanya. Segitunya. Segitunya. Kita ingat juga Mohamed Salah ya, pemain Liverpool dari Mesir. Memang kalau Salah itu agak repot dia ya, dia apa aja salah gitu, ngegolin salah, nggak ngegolin salah,
0: serba salah ya,
1: serba salah ya, ngegolin salah, nggak ngegolin salah gitu. Sekarang Liverpoolnya kalah dia salah gitu, nanti dia mau pergi meninggalkan Liverpool juga dia tetap salah gitu. Tapi ketika Liverpool menguasai Liga Inggris, bahkan menjuari Liga Champion, sampai-sampai orang-orang Inggris berkata siap bersyahadat demi Muhammad Salah. Nah, jadi ibu bapak ngobrol lagi dengan anaknya, sehebat apa sih cita-citanya di bidang sepak bola, value apa yang sudah dia punyai. Nah kalau belum, berikan value-nya. Kalau anaknya belum, beri value-nya. Mungkin anak belum punya value yang tinggi kayak tadi, tapi beritahu bagaimana Zidane menjadi orang yang sangat terhormat di negaranya. Walaupun Prancisnya kalah sama Italia karena Zidane menanduk Materazzi, tapi dia tetap jadi pahlawan sepak bolanya Prancis. Dia juga dihormati di Real Madrid. Dia menjadi pelatih yang sukses. Dia membawa klubnya menjadi juara. Dan dia bisa memilih main, melatih atau enggak, tuh gimana dia gitu. Nah jadi biasanya anak-anak mungkin sudah punya favorit, pemain favorit. Tapi bukan hanya pemain favorit yang harus dikejar, bagaimana value yang lebih tinggi dari itu. Nah ngobrol lagi Bapak Ibu ya dengan putranya, sehingga nanti ketemu titik temunya di mana. Begitu Kang Rizky.
0: Yang sampai terlupa juga connection tadi ya, tadi antara orang tua kepada anak juga, apalagi sudah ada potensi dari awalnya, apa salahnya untuk juga melanjutkan tadi ya Ustaz ya. Insyaallah.
1: Ya.
0: Kita beralih ke Yogyakarta ya, sahabat Zahra, sudah ada yang masuk.
2: Iya, dari Yogyakarta, alhamdulillah ini sudah ada yang bergabung dari Bapak Fuad. Ini izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara yang tepat memberitahu kepada anak bahwasanya kehidupan setelah dewasa itu tidak mudah?
1: Ya, memang anak juga belum mengerti betul karena memang umurnya masih muda gitu ya. Nah, bagaimana caranya bercerita? Yang paling mudah itu apa yang kita alami, dan kita bercerita tentang apa yang dialami orang lain melalui apa? Buku-buku biografi. Ya, itu anak suruh belajar biografi. Tidak ada sukses yang diraih dalam satu malam. Sekarang sih tidak baca buku juga bisa lihat misalnya dosen-dosen yang jadi influencer kayak Mas Imam Santoso itu ya, Santosoin itu bagaimana dia mengangkat atau mengangkat kisah anak-anak dari pelosok negeri yang asalnya tidak hampir tidak jadi kuliah tapi disemangatin, carikan beasiswa, kemudian berhasil. Nah, itu dari kisah-kisah jatuh bangunnya orang itu bisa belajar dia. Jadi tapi dengan lebih bagus sih kalau anaknya senang baca buku, Pak, ya. Jadi baca buku biografi itu lebih lengkap. Kalau kalau di medsos, di Instagram kan potongan-potongan ya. Taunya anak yang dulu hampir nggak jadi kuliah ketemu sama dosennya yang kurang jadi menteri pendidikan, kata dosennya, kamu jangan menyerah, kamu harus terus, nanti kalau mau pulang kampung pulangnya sudah berhasil. Nah, kalau masalah beasiswa, biaya nanti dicarikan. Nah, itu kan fragmennya pendek-pendek gitu. Nah, kalau baca buku itu lebih lebih apa lebih luar biasa dampaknya. Jadi menurut saya caranya salah satunya suruh ajak anak menggemari baca buku biografi. Pengantar menuju biografi adalah ya lihat medsosnya influencer-influencer pendidikan, kisah-kisah sukses orang-orang dalam itu kan kelihatan gitu. Nah, jadi belajar dari sejarah melalui buku, melalui medsos, kelihatan lah bagaimana jatuh bangunnya. Dan tentu saja soal masa depan, orang tua bisa memberikan perspektif. Kita sedang ada di masa-masa di mana perubahan-perubahan sedang terjadi dengan sangat cepat. Ada speed, ada shock, ada sudden shift ya, perubahan dari digital. Ini nggak tahu perubahannya kemana lagi. Kita juga orang tua juga nggak tahu persis. Ya, Kang Rizky, Mbak Zahra juga nggak tahu nih kira-kira 5 tahun lagi perubahan dunia seperti apa yang terjadi. Betul. Ya, sekarang sudah banyak berubah. 5 tahun lagi seperti apa? Jadi yang paling bisa dilakukan adalah mengajak anak melihat dalam perspektif keilmuan yang ada kemungkinan-kemungkinan arah perubahan dunia. Ada masalah perang, ini perangnya berakhir atau malah meluas, kan kita juga nggak tahu. Penguasaan sumber daya alam. Nah, jadi anak diajak berpikir tentang hal yang memang sangat mungkin terjadi, tapi kita memang tidak bisa memastikan. Begitu, Mbak Zahra.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Dan mungkin kalau berkaitan dengan dunia yang kemudian cepat berubah, kemudian anak juga nantinya akan mengalami banyak tantangan yang dilalui. Nah, ini bagaimana upaya ayah untuk juga mengurus anak tetapi juga mendidik anak agar menjadi anak yang tangguh begitu Ustadz?
1: Ya, memang bagi ayah itu sekarang ada beberapa tantangan juga ya. Satu, dilema dia pencari nafkah tapi juga diminta untuk hadir secara fisik di rumah. Ini sudah satu masalah karena tidak semua orang tua juga punya kemewahan untuk bisa hadir dengan anak-anaknya secara penuh. Ya, beberapa orang tua atau pada umumnya ayah bekerja di luar rumah ya paling nggak 12 jam sehari, ya teorinya 8 jam tapi rata-rata bisa 10 jam atau diambil dengan perjalanan mungkin bisa 12 jam atau lebih. Nah, jadi memang ada masalah soal bagaimana ayah itu mencari jalan tengah antara tugasnya mencari nafkah dengan tugasnya sebagai orang tua, sebagai ayah yang hadir secara fisik. Ada juga tantangan tentang teknologi. Ya, ini sekarang juga para ayah juga bersaing dengan ponsel ya.
2: Betul.
1: Ponsel yang diberikan pada anak itu bisa menjadi pesaing yang lebih hebat ya. Karena ponsel bisa dengan kepandaiannya, dengan bantuan dari AI, betul, dia bisa menjadi teman yang asik banget diajak bicara ya. Ngobrol sama ya. AI itu kan gak putus-putus ya. Dia nanya lagi, ada yang bisa saya jelaskan lagi ya? Jangan ragu-ragu loh.
0: Perhatian sekali gitu ya.
1: Perhatian banget gitu ya. Kita promptingnya tepat, lebih mendalam dia akan. Nah, jadi bagaimana para ayah kemudian juga memberikan waktu yang cukup, tetap kuncinya ada pada ikatan komunikasi yang baik. Nah, persoalan-persoalan apapun yang hadir di depan itu dihadapi bersama-sama. Karena memang perubahan itu seringkali tidak bisa diduga. Para ahli teknologi yang melakukan perubahan-perubahan pun juga seringkali tidak menyangka bahwa ada dampak sosial dari hadirnya teknologi yang mereka buat. Ya. Teknologi ponsel kan melahirkan dampak buruk juga. Kalau diberikan pada anak-anak, ada banyak kasus speech delay, ya. Ada banyak kasus anak-anak berkebutuhan khusus yang lahir dari interaksi anak yang terlalu kuat dengan ponsel. Jadi ini juga harus jadi perhatian, ya, bahwa ada masalah-masalah di situ. Sehingga dengan cara-cara seperti itu, orang tua tidak akan kaget lagi, tapi juga bisa memprediksi kemana nih arahnya. Lebih diajak anak itu juga bersama-sama memanfaatkan teknologi dan memilih mana yang oke untuk kita, mana yang tidak oke. Begitu, Mbak Zahra.
2: Baik-baik, terima kasih Ustadz. Dan ini baru saja tadi Pak Fuad menjawab kembali, Ustadz. Ini kalau dari Pak Fuad itu pernah mendengar dibilangin sama teman, jangan ceritakan kesusahanmu dalam bekerja kepada anak, nanti anak akan minder dan merasa bersalah. Nah, kalau yang seperti itu, ini bagaimana, Ustadz?
1: Bukan kesusahan yang disuruh diceritakan, tapi proses. Prosesnya, saya ayah dulu bekerja jadi apa di situ ayah. Jadi prosesnya dinikmati, bukan cerita susahnya, bukan. Sebelum ayah jadi pengusaha, dulu ayah bekerja di perusahaan itu. Kalau jadi pekerja, ya begitu prosesnya, mengerjakan tugas-tugas dari bos, ada target-target yang harus dikejar. Nah, tapi kalau sudah jadi pengusaha, ayah mempunyai target sendiri. Ayah mengerjakan pekerjaan yang memang harus ayah kejar sendiri. Nah, berbeda loh jadi pekerja. Jadi tidak diceritakan susahnya, tapi

0: 7. Maka dulu ayah suka nggak sempat ngantar kamu sekolah, ya. Karena kamu kalau diantar sama ayah nanti jaraknya juga berbeda. Nah, diceritakan itu sebagai proses yang interaktif, menceritakan saja, tapi tidak menceritakan kesusahan, ya. Menceritakan proses. Kalau menceritakan proses itu bisa enjoy meskipun susah, Mbak, ya.
1: Iya, yeah,
0: Ya,
1: baik-baik.
0: kayak penyanyi dangdut, lagunya patah hati tapi tetap joget gitu.
1: Oke, berarti bukan yang disampaikan, bukan istilahnya, bukan sambatannya begitu ya Ustadz ya?
0: Bukan, bukan sambatan, bukan, tapi prosesnya diceritakan. Saya pernah menggembalakan kambing, saya cerita pada anak saya. Saya pernah jualan kue, cerita, itu bukan bukan nyambat, bukan mengeluh, bukan. Tapi itu proses yang saya alami. Saya pernah jadi fotografer profesional loh Kang, saya sebagai fotografer ya, motret orang nikah, motret produk gitu ya. Jadi sekarang pindah menjadi fotografer yang jadi pembimbing umroh. Nggak tahu sebetulnya yang kerjaan saya yang utama itu tetap motret atau pembimbing umroh, nggak tahu.
2: Dua-duanya.
1: Kalau bisa dua-duanya jalan Ustaz.
0: karena setiap pulang umroh itu paling nggak 700 foto gitu ya, saya share ke jamaah. Kalau haji udah ribuan, kalau haji ribuan. Nanti 25 hari, 40 hari itu jamaah dapat ribuan foto. Nah, jadi kita akan bukan nyambat, tapi proses itu kita enjoy, senang. Ya, kita ceritakan ada prosesnya. Ada kesulitan anak membaca, oh iya. Jadi dulu ada, ya misalnya ada yang sempat sebelum, ada teman saya dulu penyiar MK, sekarang jadi pejabat di Kota Cimahi ya. Mudah-mudahan dengar nih. Beliau tidak sungkan cerita proses yang dialami seperti apa. Jadi proses diceritakan bukan untuk mengeluh, bukan luka sah, bukan bahwa ada perjalanan hidup ayahmu seperti ini ya, bahwa mungkin ada susah-susahnya ya, biarlah aja anak melihat bahwa ada kesulitan yang dialami, toh kesulitan itu tidak membuat kita menyerah gitu Mbak. Sampaikan ke Pak Fuad.
1: Baik-baik, Masya Allah. Semoga ini dari Pak Fuad bisa kemudian ini ya menginspirasi anaknya melalui proses kehidupan yang sudah dijalani Pak Fuad, begitu ya?
0: Betul. Dan saya curiga Pak Fuad sekarang sudah sukses ini.
1: Iya.
2: Kalau kembali ke Bandung, Mas Ustaz, ada mungkin masih tadi beririsan dengan apa yang juga disampaikan dari Yogyakarta. Ini ada sahabat kita dari Cicalengka, ada Mama Ali ini. Malia juga mempunyai putra gitu Ustaz di kelas 6 SD dan mau masuk ke SMP. Tentu untuk obrolan diskusi ini sudah disampaikan ya, berkaitan dengan arah selanjutnya seperti apa, kemudian juga SMP-nya kemana. Tapi tidak bermaksud tadi untuk mematahkan semangat gitu Ustaz kepada anak. Yang saya lakukan itu memberikan opsi dan juga memberikan kabar ataupun kondisi secara finansial begitu Ustaz, agar pada akhirnya juga sang anak mengetahui, tapi tidak bermaksud juga untuk mematahkan semangatnya hingga akhirnya merekomendasikan untuk ke negeri terlebih dahulu agar lebih ringan secara pembiayaan bio Ustaz. Nah, sebenarnya apakah itu hal yang salah begitu ketika ibu bersikap terbuka terkait dengan kondisi yang ada begitu Ustaz?
0: Anak-anak yang sekolah di sekolah negeri, bahkan sekolah negeri yang jelek, itu banyak yang sukses. Dan tidak semua anak yang lulusan sekolah negeri yang bagus atau sekolah swasta yang mahal juga mendapat kesuksesan melebihi anak-anak dari sekolah-sekolah negeri yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ibu bercerita pada anak kondisinya, kuatnya sampai mana biaya, itu nggak ada masalah. Itu mulai pembelajaran pada anak bahwa ada batas yang bisa dia terima, tapi dia bukan untuk membuat dia menyerah. Oh, saya sekarang begini, berarti saya harus belajar dengan baik supaya ke depan saya bisa mendapatkan hal yang lebih. Apa kelebihannya itu? Saya nanti harus mendapat beasiswa. Kalau saya masih mau kuliah, saya harus cari beasiswa. Supaya dapat beasiswa, saya harus dapat nilai yang bagus. Supaya dapat nilai yang bagus, saya harus belajar dengan baik. Nah, jadi itu akan justru menurut saya positif kan, ya. Positif dengan tentu ini memang kitanya, orang tuanya jangan cerita, jangan nyambat istilahnya Mbak Zahra tadi. Orang Bandung mesti nyambat. Jangan mengeluh. Jadi bukan berkeluh kesah, tapi memaparkan fakta. Ibu hanya bisa membiayai kalau kamu sekolah di sekolah negeri karena keterbatasan biaya. Nah, ini anak harus tahu bahwa itu bukan sesuatu yang jelek-jelek amat, orang tuanya masih bisa membiayai. Ya. Karena itu cita-cita tetap boleh tinggi, nanti dicapai.

0: jalan keluar. Dari mana jalan keluarnya? Oh banyak. Dalam asal dalam konsep Islam kan asal jadi orang yang takwa saja, nanti diberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan rezeki dari sumber yang tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang tuanya punya konsep tentang kebaikan, tentang keberkahan, tapi juga bercerita ada batas-batas. Nah, kamu sekarang cari sekolah negeri karena ibu bapak hanya sanggup membiayai untuk sekolah negeri. Nah, jadi ini bukan nggak akan jadi masalah menurut saya, insya Allah.
1: Baik Ustadz, dan nampaknya kita harus jadi kembali Ustadz, insya Allah kita sambung di termin terakhir. Dan silakan masih ada kesempatan juga ya sahabat yang ini, masya Allah, untuk juga membagikan ceritanya ataupun juga tadi menyampaikan pertanyaan ya sahabat yang ini, untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi Prayatno di pagi hari ini. Untuk Anda yang di Bandung bisa disampaikan melalui nomor di 0811224107.
2: Dan di Yogyakarta, sahabat AMQ, Anda pun juga boleh bergabung melalui nomor WhatsApp kami di 0815-7860923. Nanti insya Allah dari sahabat AMQ yang bertanya lagi, ini sudah ada yang masuk juga ya. Nanti kita akan sapa di segmen selanjutnya.
1: Jangan lupa tadi ya, sahabat AMQ, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Dan tentu sahabat MW, kalau berbicara tentang kehidupan ini, ada hal-hal yang memang tidak kita mengerti sekarang gitu ya sahabat MW, tapi ternyata pada akhirnya itu menjadi sebuah kebaikan yang justru Allah hadirkan kepada kita sahabat MW. Seperti dalam salah satu kisah dari Ustadz Budi Prayatno, beliau pernah ingin naik travel tadi ya sahabat MW, dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwalnya. Tapi sopirnya galak sahabat AMQ, bicaranya pun keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau memang sempat kecewa sahabat AMQ. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita bisa belajar sahabat AMQ, kadang kita merasa disulitkan oleh seseorang, kadang kita juga merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-216, di mana yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sahabat MQ, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, dan tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang kita tidak tahu sahabat MQ. Nah, Anda bisa simak penjelasan selengkapnya dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa juga subscribe dan follow media sosial UBP Media, sahabat AMQ, untuk renungan, nasihat, dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Baik sahabat AMQ, silakan masih kami nantikan atensinya, silakan kita sambung dan kembali menyapa Anda. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung
2: dan 92,3 MK FM Jogja.
1: Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis Riwayat Tirmizi. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
4: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: 102,7 MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. 7 menit lepas di jam 11 siang hari ini, sahabat MK. Masih di kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayetno di segmen terakhir begitu ya, sahabat MK. Dan silakan, masih ada kesempatan Anda ingin juga bergabung, sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, 0811224 1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Baik sahabat Zahra dan juga Ustaz, kita akan kembali menyapa kali ini sahabat kita yang sudah bergabung dari Cianjur. Ini ada Pak Rian, juga disampaikan alhamdulillah menyimak yang disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno dan tentu menyampaikan kesetujuannya juga dengan tadi cerita-cerita yang disampaikan oleh Ustadz Budi, di mana menjadi orang tua itu terkadang selalu menyalahkan teknologi, selalu menyalahkan lingkungan luar ataupun tadi gadget sebagai bentuk menghindar dari kesalahan diri, katanya Ustadz. Di mana yang benar tentu ikut andil juga bagaimana orang tua berperan dalam mengelola ataupun tadi membimbing akhlak sang anak begitu Ustadz. Dan alhamdulillah saya sebagai orang tua katanya termasuk juga tidak memaksa anak, lebih kepada membimbing dan juga mengarahkan. Ini alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Ustadz ataupun ini Pak Rian yang bergabung ya. Disampaikan juga jazakallahu khair Ustadz atas ilmu-ilmunya di pagi menjelang siang hari ini. Beralih di Yogyakarta, ada yang sudah bergabung kembali sahabat Zahra.
2: Baik, di Yogyakarta ada satu pertanyaan. Ini dari hamba Allah Ustadz ingin bertanya, jika anak sudah tidak memiliki sosok ayah, lantas apa yang harus saya lakukan sebagai orang ibu untuk menghadirkan sosok ayah yang bisa mengurus anaknya? Nah ini apakah ada hal-hal yang bisa saya lakukan Ustadz?
0: Ya, ibu bisa berperan ganda, sebaik sebagai ibu juga sekaligus sebagai ayah. Fungsi memberi teladan, fungsi mencari nafkah itu bisa nempel pada seorang ibu yang mengurus anaknya sendirian sebagai single parent. Anak akan melihat itu, bagaimana ibu saya bekerja keras juga mencari nafkah, selain sebagai ibu yang juga memiliki sifat-sifat yang lebih mengayomi anak-anaknya. Jadi kekurangan peran ayah itu sebetulnya bisa digantikan oleh ibu sendiri secara langsung. Kalau dalam hal-hal yang misalnya sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab pun demikian, selain pilihannya mencarikan ayah begitu ya, tentu saja juga ada pilihan lain, yaitu dengan adanya figur orang tua di keluarga. Ada Pak D-nya kalau di Jogja, ada Uwa-nya kalau di Bandung gitu ya, ada guru-guru yang juga bisa menjadi panutan, karena peran dari ayah kemudian juga nilai-nilai yang disampaikan itu bisa didapat dari yang lain ya. Jadi kalau misalnya sang anak punya lihat guru-guru yang bertanggung jawab, dia bisa tahu, oh ya, menjadi peran ayah saya itu diambil alih atau disubstitusi oleh guru yang memang begitu memberikan perhatian. Guru yang memperhatikan bagaimana cara belajar, kesuksesannya, itu akan memberikan pengganti. Meskipun tidak sempurna, tapi anak akan bisa menerimanya seiring dengan kebaikan-kebaikan yang dia alami. Nah, dengan apa bantuan dari Pak D-nya, bantuan dari uak-uaknya, kemudian perhatian dari para guru, nah, kekurangan figur ayahnya tertutupi. Dan kemudian ibu yang menunjukkan tanggung jawab, meskipun ibu seorang single parent, tapi ibu tidak pernah mengeluh, ibu justru memberikan perhatian yang penuh. Dan kemudian anaknya tahu ibunya bekerja keras. Ini memunculkan harapan-harapan yang baik. Maka insya Allah anak ibu akan tumbuh dengan baik dan insya Allah meraih keberhasilan. Demikian Mbak Zahra.
2: Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan kita doakan yang terbaik begitu ya untuk sahabat MK yang bertanya. Semoga selalu dikuatkan untuk menjalankan perannya.
0: Insya Allah.
2: Masya Allah, kembali ke Bandung sahabat Rizky.
1: Baik sahabat Jar dan juga sahabat MK, terima kasih juga ini yang sudah bergabung melalui ataupun menyampaikan atensinya nih sahabat Mahadi juga nih dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Terima kasih. Dan berada di penghujung kebersamaan Ustadz, barangkali ada yang ingin dikuatkan untuk juga tema dihadirkan di siang hari ini Ustadz.
0: Ya, sahabat MK, wabiyulsus para ayah, kita memang sekarang itu bukan hanya harus bertugas mengurusi dan menghidupi ya, tapi ayah adalah figur yang harus bisa mendidik. Dan mendidik itu bukan memberi tahu tentang sesuatu yang berupa pengetahuan. Nah, soal pengetahuan, anak-anak sekarang pintar sekali. Dia bisa mendapatkan informasi dari dunia digital. Nah, ayah justru lebih memberikan visi, memberikan arah kemana. Digitalisasi tidak bisa dihentikan. Ya, paling tidak kita tidak bisa menghentikannya. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjadikan dunia digital sebagai bagian penting dalam hidup kita, yang membuat hidup kita kemudian terbantu. Banyak juga yang bicara soal AI. Nah, kata-katanya begini, orang yang bisa memanfaatkan AI bisa mengalahkan orang yang tidak memanfaatkan AI. Orang yang memanfaatkan AI bisa mendapatkan beberapa informasi dalam waktu cepat. Yang tidak pakai AI kan lama, baca buku dulu, lihat sana sini. Pakai AI 15 detik dia sudah bisa menyajikan beberapa informasi, tinggal kita perdalam. Nah, jadi para ayah memang harus mengupgrade diri terus. Jangan pernah merasa cukup, sudah merasa bisa, sudah merasa mampu, tapi mari sebagai ayah kita tingkatkan literasi kita, baik literasi membaca buku maupun literasi digital, sehingga kemudian kita tidak ketinggalan zaman. Supaya apa tidak ketinggalan zaman? Supaya bisa membaca tanda-tanda zaman yang akan datang, di mana anak-anak kita akan hidup di zaman itu. Ya, banyak sekali orang-orang sama zaman sekarang yang merasa beruntung karena orang tuanya mengarahkan dia, kamu ambil itu, kamu jurusan itu. Ternyata sekarang jurusan itu katanya sangat diperlukan dan orangnya sedikit. Nah, kita orang tua zaman sekarang harus juga bisa membaca kira-kira arah dunia kemana. Dan kita memberikan saran pada anak kita, mana yang harus dia kejar. Tentu dengan sikap tawakal kepada Allah, maka insya Allah peran sebagai ayah bukan peran yang ringan, tapi juga bukan peran yang tidak bisa diatasi. Peran yang sangat menantang, insya Allah dengan pertolongan Allah, para ayah, sahabat MK yang menjadi ayah akan sukses menjalankan perannya, dan anak-anaknya tumbuh kembang bahagia, sukses dunia, sukses akhirat. Hatur nuhun Kang Rizky, terima kasih Mbak Zahra. Saya pamit duluan karena akan pindah ke ruang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz Jazakul Khair untuk ilmu-ilmunya disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan lancar juga saya selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK dan juga tadi sahabat Zahra ya, perbincangan kita bersama dengan Ustadz Budi Parayatno. Memberikan juga semangat dan juga pengingat untuk para ayah di seluruh dunia, begitu ya sahabat Zahra juga sahabat MK. Apalagi tadi, jangan sampai merasa cukup dalam merespon perubahan teknologi yang ada. Dan begitu pun jangan merasa tertinggal, begitu ya sahabat MK. Artinya perlu diikhtiarkan semaksimal mungkin kita sebagai ayah untuk juga beradaptasi berkaitan dengan zaman yang ada, begitu ya sahabat Zahra.
2: Betul sekali, agar ayah tadi bisa mengarahkan putra-putrinya untuk bisa menghadapi masa depan nanti akan seperti apa. Tapi sebelum memberikan arahan, tadi perlu juga begitu ya bagi sosok ayah untuk bisa membangun koneksi terlebih dahulu dengan putra-putrinya, dengan cara tentunya memberikan perhatian penuh terlebih dahulu kepada anak-anaknya, sehingga nanti terbangun koneksi yang kuat. Dan juga arahan yang disampaikan oleh ayah tentu akan bisa lebih didengarkan, ataupun juga bisa lebih masuk di dalam diri putra-putrinya.
1: Ya, betul sahabat Zahra dan juga sahabat MK, dan berada di penghujung juga kebersamaannya ya sahabat Zahra. Kita akan masuk di segmen terakhir sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih salah satu di antara 3 pilihannya. Nah, sudah disiapkan ya sahabat Zahra untuk siang hari ini, apa saja untuk pilihan murotalnya?
2: Sahabat MK bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan yang sudah kami siapkan. Di pilihan pertama, sudah ada Quran Surah An-Najm, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Qamar, dan di pilihan ketiga Quran Surah Asy-Syams. Sahabat MQ bisa memilih satu di antara tiga murotal pilihan tersebut, dan Anda juga bisa sampaikan sahabat MQ pilihan murotal Anda. Di Yogyakarta Anda boleh sampaikan di 0815 7860923, atau juga boleh di Bandung sahabat Rizky.
1: Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun untuk Anda sahabat MQ yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, Anda bisa sampaikan pilihan volleynya langsung di sana sahabat MQ. Kami nantikan atensinya, dan juga terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Ziahra di edisi pagi menjelang siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan lancar juga sehat selalu untuk sahabat Zahra dan juga rekan-rekan di MQ FM Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung.
1: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa sampaikan pilihan murotalnya dari 3 pilihan yang sudah disiapkan. Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Di nomor 1, Al-Quran Surat An-Najm. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Qamar. Terakhir, di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Asy-Syams. Kami nantikan, insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG di siang hari ini. Di segmen terakhir dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Segmen Moratal Pilihan, kami sudah siapkan tadi 3 pilihan moratalnya yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan insya Allah pilihan terbanyak juga sama-sama akan kita simak gitu ya sahabat MQ, untuk juga memerjah juga ini ya sahabat MQ, masya Allah, menuju menjelang azan zuhur nanti. Jadi silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pilihannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Anda bisa tuliskan nomornya saja ataupun nama suratnya juga silahkan sahabat MQ. 0811-224-1027. Termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, Anda bisa langsung kirimkan untuk pilihan volleynya. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Apa kabarnya Ibu Puja? Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Di pilihan morotanya nomor 1 kalau Ibu Pujasari. Kemudian Ibu Rus dari Garut, di pilihan morotanya nomor 3, Al-Quran Surat Asyam. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga bergabung di pilihan morotanya nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian beralih ke Raja Ekek, ada Ibu Lina juga bergabung, tidak mau ketinggalan, di pilihan morotanya nomor 2, terima kasih. Pak Yandi dari Buah Batu di pilihan nomor 3, kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga terima kasih sahabat Mahadi, di pilihan morotanya nomor 3. Kang Pian dari Gunung Letik juga bergabung, atau ini di Ciparai ya, Gunung Letik Ciparai, di pilihan morotanya nomor 1. Kemudian Anda yang sudah menyampaikan pilihan falling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, ada Mama Ageni dari Sindangkerta di pilihan morotanya nomor 3, Al-Quran Surat Asyams. Termasuk juga sahabat kita dari Jatinangor, Umi Sally, di pilihan yang sama, pilihan morotal nomor 3, Al-Quran Surat Asyams. Bapak Sandi dari Banjaran juga di pilihan nomor 3. Terima kasih Bapak Sani sudah bergabung. Kemudian ke Cicalengka di Bandung Timur, ada Mama Ali juga tidak mau ketinggalan. Terima kasih bergabung di pilihan morotanya nomor 2 kalau Mama Ali, Al-Quran Surat Al-Qamar. Kemudian Ibu Yani juga kali ini bergabung. Terima kasih menyampaikan atensinya di nomor 1 begitu ya. Ini masya Allah, terima kasih Ibu Yani dari Taguk Apu sudah bergabung. Baik sahabat MQ, terima kasih Anda yang sudah menyampaikan pilihan falling di morotal siang hari ini. Dan Anda penasaran sahabat MQ yang menjadi pilihan terbanyak yaitu di pilihan nomor berapa? Dan ya sahabat MQ, untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan morotal nomor 3, Al-Quran Surat Asyams. Tetap semangat sahabat MQ menjalani harinya, menjalankan berbagai amanah yang sedang diemban, menjalankan berbagai peran yang sedang juga diperankan ya sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan kemudahan atas segala ikhtiar yang dilakukan di hari ini. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi menjelang siang hari ini ya sahabat MQ, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91, Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Kiki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita bisa amankan 4 orang dan ini hasil cek urin positif 2 mengkonsumsi ganja.
2: Di abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai protes penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 Sukabumi, warga blokade truk odol. Kirab budaya Tatar Sunda napak tilas Pajajaran di Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran konten di wilayah pesisir kota Cirebon Minggu dini hari.
4: Kedatangan tim Maung Presisi 851 Polres Cirebon Kota membuat para remaja panik dan melarikan diri. Tidak ingin memberi ruang aksi bagi tawuran yang meresahkan, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang di sebuah gang sempit. Dari 4 orang yang diamankan, 1 diantaranya masih berstatus di bawah umur. Keempatnya langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota bersama 2 sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Petugas juga menyita 5 senjata tajam jenis samurai dan celurit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keempat pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja serta obat-obatan terlarang. Aksi tawuran yang berhasil digagalkan ini merupakan respon cepat petugas setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam.
1: Tawuran konten, betulnya banyak. Begitu melihat ada petugas kita, mereka langsung membubarkan diri. Kita bisa amankan 4 orang. Hasil cek urin, positif 2 mengkonsumsi ganja, 2 obat-obatan.
4: Polisi menegaskan, keempat tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
3: Warga Kecamatan Lengkong atau masyarakat Pajampangan Kabupaten Sukabumi semakin gencar melakukan aksi blokade terhadap truk bertona sebesar atau overdimension overload, odol, yang melintasi jalan provinsi ruas Jampang Tengah Kiara 2.
5: Aksi dilakukan dengan meminta kendaraan berat untuk putar balik dan melintas melalui jalur nasional Kiara 2 Bagbagan. Langkah ini merupakan bentuk protes warga terhadap penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Lengkong hingga perbatasan Kecamatan Simpenan sepanjang sekitar 11 km. Warga Lengkong Suparman mengatakan, masyarakat sudah lama menahan kesabaran melihat kondisi jalan yang semakin rusak, sementara kendaraan bertona sebesar masih terus melintas setiap hari tanpa adanya tindakan. Menurutnya, aksi dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penundaan perbaikan ruas jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 karena masih banyak truk odol yang melintas, namun tidak ada tindakan tegas. Warga menilai keputusan tersebut sangat mengecewakan karena kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga keselamatan pengguna jalan. Suparman menegaskan, warga bukan menolak aktivitas distribusi barang, melainkan meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat selatan Sukabumi.
6: Statement dari gubernur, kita sebagai warga yang hari ini ikut peran membantu dari instansi terkait penegakan kendaraannya over kapasitas dan over dimensi. Dan kita balik kanankan.
3: Aksi pencurian kendaraan bermotor ketahuan saat melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian itu.
7: Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
8: Di parkir di belakang gudang, saya keluar, motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
7: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang sekuriti yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor, namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Seorang pelaku tertangkap, sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu, petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
9: Pada saat mengambil motor, ketahuan sama korbannya, dikejar. Pas dikejar, dia melakukan tembakan ke korban.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda.
11: Hari pertama kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda. Binokasih Mulang Salaka mengawali kirabnya dengan mahkota Binokasih diarak menggunakan kereta kencana dari titik awal Museum Gesan Ulun Sumedang. Prosesi penyerahan mahkota Binokasih ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat di halaman Museum Gesan Ulun Sabtu 2 Mei. Penyerahan disaksikan langsung Raja Sumedang HRI Lukman Suryadi Surya dan jajarannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, Bupati Sumedang dan sejumlah pejabat Provinsi Jabar dan Kabupaten Sumedang. Dedi Mulyadi mengatakan, kini saat yang tepat menjemput Pajajaran yang baru dipertemukan dalam perjalanan ulang tahun Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran Kirab Binokasih.
12: Mudah-mudahan Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Mudah-mudahan ku cara ieu urang sabilulungan rempuk jukung sauyunan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ngurus lemur nata kota Jawa Barat istigera lumampah mahkota Binokasih niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama mapag Pajajaran anyar.
11: Kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei disambut antusias warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghadiri langsung kegiatan Kawali Mulang Kadiri bagian dari perayaan Milangkala Tatar Sunda itu disambut warga dengan antusias luar biasa. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga menyambut kehadiran pemimpin Jawa Barat itu dan arak-arakan karnaval seni budaya yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten kota sejabar. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengisahkan dalam sejarah, mahkota Binokasih dibuat oleh Hyang Bunis Sora yang tinggal di Kawali. Artinya, bukan masalah mahkota, tetapi yang paling utama adalah ratusan tahun yang lalu, para leluhur orang Ciamis di Kawali telah mampu membuat mahakarya sebuah mahkota untuk melantik raja baru. Ia berharap dengan Napak Tilas Pajajaran, kirab mahkota Binokasih menjadi jalan bagi pihaknya untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.
12: Yang ratusan tahun takutkan, tahun kurang Ciamis di Kawali, tos biasa ngadema karya anu luar biasa, ngadema mahkota kamu, nahis trenan Raja Engga.
11: Kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei menggugah para pihak untuk berkomentar. Nur JM, seniman dan budayawan Ciamis menyatakan pendapatnya.
13: Terlihat antusias masyarakat karena semalam diguyur hujan, patut apresiasi karena kegiatan ini merupakan sebuah edukasi, refleksi sejarah Tatar Sunda.
11: Teh Oon, pedagang di Astana Gede mengakui bukan hanya antusias warga yang luar biasa dirasakan dampaknya. Ia menyebut omset jualannya juga meningkat, terdampak ramainya pengunjung yang datang.
2: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng teu seperti biasana. Alhamdulillah kan tos ngayakeun acara Bapak Aing, hatur nuhun. Tanang ka panitia-panitia hatur nuhun pisan.
3: Masih informasi terkait, setelah sebelumnya digelar di Sumedang dan Ciamis, kemeriahan Kirab Budaya Tatar Sunda pada hari ketiga bertema Nyuk Curuk Galur Galunggung berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei. Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya menyebut, acara malam ini yang sedianya digelar menuju Kampung Naga diubah karena adanya pertimbangan kondisi jalan dan dampak yang ditimbulkan.
14: Jam 19.30 rutenya dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut.
3: Luapan Kali Cinyompok membanjiri jalan dan pemukiman warga hingga mencapai ketinggian 1 meter di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
15: Diduga curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir. Kondisi diperparah penyempitan bantaran kali akibat pembangunan tembok beton perumahan. Sedikitnya 6 rumah terendam dan beberapa kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
16: Kalinya kan biasanya kan kecil, nggak kayak gini ya. Udah berhenti kayak tsunami, buk, ada air nggak puncak. Terus saya nggak bisa keluar, terjebak ke dalam. Nangis, nggak tolong, nggak ada yang nolongin, Pak.
15: Pemerintah desa menyebut Kali Cinyompok kerap meluap saat intensitas hujan meningkat.
17: Untuk itu karena hujan deras, galian dari belakangnya juga tertutup. Jadi penyempitan aliran, ya meluap, Pak, dari belakang. Kali Cinyompok lewat gede, Pak.
3: Penjagaan perlintasan kereta api di Kota Bekasi akan dilakukan petugas resmi guna menjamin keselamatan pengguna jalan menyusul temuan adanya penjagaan oleh pihak tidak berwenang di sejumlah perlintasan sebidang.
18: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu penjagaan tidak boleh lagi dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan. Yang meminta seluruh aktivitas pengamanan perlintasan dijalankan oleh petugas resmi yang memiliki standar keselamatan jelas. Menurut Tri, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya penertiban perlintasan liar. Penjagaan oleh Dishub dan Satpol PP akan dilakukan sementara hingga pembangunan flyover Bula Kapal rampung guna mencegah kecelakaan dan menciptakan ketertiban. Terkait perkembangan korban kecelakaan kereta dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Tri menyebut pelayanan di rumah sakit telah dimaksimalkan khususnya di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Hingga saat ini tercatat masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan.
19: Karena selama ini kan jadi salah juga pemerintah daerah menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah, kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heliawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Geger Kawanggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, sahabat MK, apa kabarnya Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia, sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Meskipun dalam menjalani kehidupan ya, sahabat MK, ada kalanya ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Harapan yang mungkin sudah Anda susun dengan begitu rapi tiba-tiba berubah begitu ya, sahabat MK. Termasuk keinginan yang sudah Anda genggam erat begitu, sahabat MK, perlahan lepas juga tanpa memberikan aba-aba. Namun tentu sahabat MK, di tengah semua itu, pernahkah kita juga merenungkan begitu, sahabat MK, apa saja yang sebenarnya masih Allah Subhanahu wa taala titipkan hingga detik hari ini? Karena seringkali sahabat MK, kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada di genggaman kita saat ini, sahabat MK. Padahal bersyukur bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, sahabat MK, tapi ini tentang seberapa sadar kita bahwa semua yang ada adalah sebuah karunia. Napas yang masih bisa berhembus dengan lapang gitu ya, sahabat MK, keluarga juga ini yang masih membersamai, termasuk juga kesempatan untuk menyiapkan bekal, kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri di hari ini ya, sahabat MK, itu menjadi sebuah anugerah yang juga luar biasa yang terkadang lupa untuk disyukuri.

Dan salah satunya yang juga saya syukuri, sahabat MK, senang sekali bisa kembali menyapa Anda, menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang di edisi hari Senin, hari ke-4 di bulan Mei, bulan ke-5 di tahun 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-16 sahabat MK di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ya, insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Yang sedang menyantapi mungkin hidangan di siang hari ini gitu ya sahabat MK, ataupun di sela-sela isoma juga, ataupun Anda yang menyimak dalam perjalanan juga ini, masya Allah, fiamanilah sahabat MK, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Atau Anda yang menyimak bersama dengan keluarga di rumah gitu ya, ini masya Allah. Kita akan menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, hingga 2 jam ke depan, hingga menjelang asar nanti dengan rangkaian segmen. Tentu kami sudah siapkan berbagai informasi ya, sahabat MK, yang juga menarik untuk sama-sama kita simak. Termasuk juga teka-teki cerdas ya, sahabat MK, yang bisa Anda coba jawab di kesempatan siang hari ini. Dan terakhir hadir tentunya untuk Anda dalam segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang nantinya Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Dan silakan Anda yang ingin juga berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, ataupun Anda yang ingin request nasyid untuk juga diputarkan di siang hari ini, silakan sahabat MK, bisa Anda manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi.

Sahabat Ewi, kalau berbicara tentang hati, tentu kita juga harus hati-hati. Masya Allah. Karena tentu hati menjadi penentu juga ya, sahabat MG, bagaimana amalan-amalan kita berlandaskan juga niat ya, sahabat MG. Karena tentu dalam pandangan Islam sendiri, hati menjadi pusat kendali ya, sahabat MG. Pusat kendali seluruh amal perbuatan kita sebagai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu pernyataan ini menunjukkan ya sahabat MG betapa pentingnya menjaga kebersihan hati dari segala, dari berbagai penyakit ya sahabat MG yang menggerogoti hati, yang menyakiti batin kita. Dan diantara penyakit hati yang paling berbahaya adalah hasad ataupun juga kedengkian, kemudian juga iri dan riya ataupun pamer amal gitu ya sahabat MG. Penyakit ini tentu tidak hanya merusak hubungan manusia dengan sesamanya secara habluminanas, tetapi juga menghapus nilai pahala amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sahabat MG. Nah, insyaallah di siang hari ini tema yang dihadirkan berkaitan dengan hati, sahabat MG. Menjaga hati dari iri dan juga dengki. Adapun untuk teka-teki cerdasnya yang sudah kami siapkan untuk bisa Anda coba jawab ya sahabat MG, silahkan Anda bisa coba untuk menjawabnya. Jangan khawatir takut salah ya sahabat MG, insyaallah tidak ada hukuman ya, karena di siang hari ini menjadi jam-jam rawan juga ya ngantuk sahabat MG. Nah, silahkan Anda bisa mencoba menjawab teka-teki cerdas yang sudah disiapkan di siang hari ini. Boleh Anda simak baik-baik sahabat MG, teka-teki cerdas di edisi hari ini, hari Senin, hari ke-4 di bulan Mei 2026 Masehi. Dalam Islam ada istilah untuk perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, sahabat MG. Bahkan ini berharap nikmat itu hilang darinya. Nah, pertanyaannya sahabat MG, apakah istilah tersebut? Apa istilah dalam Islam untuk perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, bahkan justru berharap nikmat itu hilang darinya? Anda sudah terpikirkan sahabat MG? Masya Allah, silakan Anda bisa langsung kirimkan melalui nomor di 0811224 1027, 0811224 1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Termasuk silahkan Anda bisa tambahkan, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, dan juga menyampaikan request nasib favorit Anda, sahabat MG, yang juga ingin diputarkan di siang hari ini. Silahkan kami nantikan, dan insya Allah akan hadir informasi lengkapnya untuk Anda berkaitan dengan menjaga hati ya sahabat MG dari iri dan juga dengki. Selepas satu buah nasid yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini dari Simfoni sahabat MG dengan judul Hakikat Cinta.

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Sahabat MQ, penyakit hati adalah kondisi batin ya, yang tadi menyimpang dari fitrah suci manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat MQ, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Para ulama sahabat MQ menafsirkan penyakit hati dalam ayat tersebut ini mencakup penyakit keraguan, kemunafikan, dan juga sifat buruk seperti tadi hasad, iri, riya, takabur, dan juga ujub. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit jasmani, sahabat MQ. Kenapa? Karena penyakit jasmani hanya membinasakan tubuh di dunia. Sementara penyakit hati ini membinasakan jiwa di dunia dan juga bahkan di akhirat kelak, sahabat MQ. Dan termasuk di tema yang dihadirkan siang hari ini ya, menemani ruang dengar Anda, sahabat MQ, program Inspirasi Siang, itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hati dari penyakit hati, yaitu hasad dan juga iri, dengki ya, sahabat MQ. Dan ini sangat bahaya karena bisa merusak amal-amal kita. Untuk definisi hasad dan iri dengki ini juga, sahabat MQ, mulai dari hasad dia mungkin juga sudah familiar istilahnya ya di telinga Anda, sahabat MQ, dimana hasad adalah menginginkan nikmat orang lain hilang meskipun ia sendiri tidak mendapatkannya. Kemudian untuk iri ini bisa juga bermakna positif gibah gitu ya, sahabat MQ, yaitu berharap memiliki kebaikan yang sama tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Namun jika iri bercampur dengan kebencian, maka ia menjadi kebagian ataupun menjadi bagian dari hasad itu sendiri ya, sahabat MQ. Jadi ada iri yang juga diperbolehkan ataupun bermakna positif, yaitu giptoh tadi ya, sahabat MQ. Ketika kita misal melihat teman-teman kita, kerabat kita iri akan bagaimana aktivitas ibadahnya begitu rajin gitu ya, sahabat MQ, sementara kita masih belum, sehingga terpantik semangat juga untuk bisa minimal sama juga begitu ya, sahabat MQ, secara kualitas, secara juga kuantitas ibadahnya. Sedangkan tadi, sahabat MQ, jika iri ini bercampur dengan kebencian, maka ini akan menjadi bagian dari hasad itu sendiri. Itu jelas dalam Al-Quran, sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sifat hasad. Dimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-54 yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad dan sahabatnya, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada mereka? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan juga hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Kemudian dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sahabat MQ, janganlah kalian saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Kalau Anda ingat, sahabat MQ, kisah Qabil dan Habil yang juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai ke-30 yang juga menjadi contoh dalam kehidupan ya, sahabat MQ, di mana Qabil membunuh saudaranya karena hasad. Dan dalam kehidupan modern saat ini ya, sahabat MQ, banyak orang yang rela merusak nama baik orang lain, menjatuhkan usaha saudaranya, bahkan melakukan fitnah karena didorong oleh hasad itu sendiri ya, sahabat MQ, na'udzubillah. Kemudian berbeda dari itu, sahabat MQ, yang selanjutnya adalah riya, dimana ini bisa menyebabkan tadi amal yang terhapus karena niatnya yang salah, sahabat MQ. Nah, riya ini, sahabat MQ, adalah melakukan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, bukan ikhlas tadi karena Allah. Imam Ibnu Qayyim
menyebut riya sebagai syirik kecil, sahabat MQ, karena tadi menjadikan manusia sebagai tujuan dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat MQ, dalam Al-Qur'an surat Al-Maun ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7, di mana yang artinya maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang salat ataupun juga lalai dari salatnya, yang membuat riya dan juga enggan menolong dengan barang berguna. Imam Nawawi menjelaskan, sahabat MP, bahwa riya ini bisa masuk ke dalam semua bentuk ibadah, baik sholat misalnya, ataupun apalagi sahabat MP, puasa, sedekah, bahkan amal-amal yang bentuknya sosial juga, sahabat MP. Riya menjadikan amal ini menjadi sia-sia, sahabat MP. Kenapa? Karena tadi dilandasi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahiriahnya juga terlihat mulia ya sahabat MQ, karena bentuknya ibadah. Kalau kita umpamakan sahabat MQ, riya ini seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan. Ini adalah gambaran mendalam ya sahabat MQ tentang betapa halus, betapa samar dan begitu sulit sahabat MQ

begitu samarnya, begitu sulitnya penyakit hati ini untuk dikenali, sahabat MG. Sebagaimana semut hitam yang hampir mustahil juga terlihat ketika merayap di atas batu hitam pada malam yang begitu pekat. Begitupun dengan Ria, sahabat MG seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Ia bisa menyusup dalam amal ibadah yang secara lahiriah tampak benar dan mulia, namun di baliknya itu terselip niat untuk dipuji manusia ataupun juga mencari pengakuan. Bahaya sekali ya sahabat MG, namun uzubillah. Perbuatan Ria ini juga ini terletak pada kemampuannya tadi merusak amal-amal kita. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang dilandasi oleh keikhlasan. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Untukmu Allah, keagungan kebesaran milikmu Allah, semua di langitmu. Selain itu sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat ke-110 di mana yang artinya, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini menegaskan sahabat MG bahwa amal yang ikhlas semata-mata tadi karena Allah ini menjadi syarat diterimanya ibadah. Sedangkan riya justru ini mencampuri ibadah dengan syirik tersembunyi. Oleh karena itu, perumpamaan ini mengajarkan kita betapa pentingnya muhasabah ya sahabat MG, muhasabah terhadap diri kita sendiri, membersihkan hati dan memperbarui niat sebelumnya di saat dan juga setelah beramal. Ataupun beramal ya maksud kami sahabat MG. Agar apa? Agar ibadah ini tidak terhapus sia-sia oleh riya yang datang dengan sangat halus dan juga tak kasat mata. Tidak hanya itu sahabat MG, bahkan terjadi dampak ya, dampak ataupun menjadi akibat, entah itu dampak sosial maupun spiritual dari penyakit hati ini sahabat MG. Apa saja? Mulai dari misalnya merusak ukhuwah sahabat MG, di mana hasad menimbulkan kebencian, permusuhan, dan saling menjatuhkan. Kemudian juga menghapus pahala amal. Riya tadi ya, sahabat MG menghilangkan keikhlasan sehingga amal pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menghalangi doa, di mana hati yang kotor sulit sahabat MG untuk menghadirkan kehusyuan dalam membuat, dan juga tadi ini membuat doa pun bisa tertolak. Kemudian yang keempat, sahabat MG adalah menjerumuskan ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa riya adalah bentuk syirik kecil yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala.

Adapun ikhtiar ataupun cara yang bisa kita lakukan ya sahabat MQ untuk menyucikan hati, tentu menurut Al-Quran dan juga Sunnah, mulai dari ikhlas dalam beramal sahabat MQ sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Kemudian juga banyak berzikir dan berdoa sahabat MQ, menyadari bahwa hakikat dunia hanyalah tempat ujian, kemudian juga mendoakan kebaikan bagi orang lain, menjadi obat juga yang paling ampuh dari hasad. Muraqabah juga ya sahabat MQ, kita pun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjaga amal dari riya, dan terakhir juga berteman dengan orang-orang yang soleh. Di mana lingkungan yang baik insya Allah akan menjaga hati kita juga tetap baik sahabat MQ. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk penyakit hati, dan Allah senantiasa mudahkan kita untuk tadi kita bisa selalu mensucikan hati kita ya sahabat MQ. Amin Allahumma.

0: dan kebesaran. Nah, kalau menurut Anda sahabat MQ, kapan perasaan iri dan dengki ini paling sering muncul? Tentu ini sesuatu yang pasti dirasakan juga ya oleh setiap manusia, sahabat MQ. Jadi fitrah juga, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meresponnya, bagaimana bisa memperlakukan ketika perasaan itu muncul. Apakah misalnya sahabat MQ di saat melihat kesuksesan orang lain, atau yang kedua, di saat merasa hidup tidak seberuntung orang lain, atau yang ketiga, saat membandingkan diri di media sosial ya, di era digital sekarang, sahabat MQ, rasanya kita semakin banyak pembanding ya, pada akhirnya merendahkan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, saat keinginan belum tercapai, atau yang kelima, sahabat MQ, saat hati jauh dari rasa syukur. Nah, silakan Anda bisa berbagi, menurut Anda kapan perasaan iri dan dengki paling sering muncul, sahabat MQ? Termasuk silakan Anda bisa menjawab teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dalam Islam, sahabat MQ, ada istilah untuk perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Nah, apa istilahnya, sahabat MQ? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensinya. Insyaallah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda, ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53?

0: kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Warginya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati Hari Pendidikan, Kota Bandung sudah lakukan berbagai terobosan. SPMB, Dinas Pendidikan gencarkan penambahan ruang kelas baru. Milangkala Tatarta Sundan ingatkan kembali sejarah kebesaran Sunda. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung sudah melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan mulai dari program pendidikan karakter yang dijalankan bermitra dengan TNI dan Polri, termasuk program peningkatan kapasitas para guru bimbingan konseling atau BK. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Bandung yang berlangsung Senin pagi di Plaza Balai Kota. Farhan mengatakan program lainnya yaitu pencairan anggaran rawan melanjutkan pendidikan atau RMP akan segera dilakukan pada pertengahan Mei khusus untuk tingkat SD dan SMP swasta. Selain itu, mulai 4 Mei ini, pemerintah Kota Bandung sudah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pendaftaran berlangsung selama 2 bulan lebih atau hingga 13 Juli mendatang. Menurutnya, pada pelaksanaannya, Kota Bandung akan menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat, antara lain kegiatan belajar mengajar yang semula ada 3 shift, kini hanya boleh 2 shift.
1: Jadi kita merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend, jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Kesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain, sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Oh, RMP akan dilaksanakan pertengahan Mei ini, RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan khusus untuk SD swasta, SMP swasta. Nah, sementara itu program mengasah pendidikan karakter kita sudah jalankan terus bermitra dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga sudah melaksanakan program peningkatan kapasitas para guru BK agar bisa melakukan asesmen terhadap anak-anak yang memang dikhawatirkan mengalami masalah kesehatan mental.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan aturan saat ini kegiatan belajar mengajar tidak boleh melebihi dari 3 shift, sehingga pihaknya berkewajiban ruang kelas baru dalam rangka memenuhi pola pembelajaran yang 2 shift tersebut. Untuk tahap berikutnya, Dinas Pendidikan menggencarkan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, pemerintah Kota Bandung berencana menambah jumlah SMP negeri di 6 kecamatan karena saat ini ke-6 kecamatan tersebut baru memiliki 1 SMP negeri.
2: Jadi emang aturan sekarang itu tidak boleh melebihi dari 3 shift, itu dikasih waktu sampai 2028. Jadi kita ada kewajiban untuk menciptakan atau membangun ruang kelas baru dalam rangka untuk memenuhi pola pembelajaran yang di 2 shift itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin kita secara kuota insya Allah memenuhi, tinggal bagaimana masyarakat bisa menempatkan tidak hanya sekolah di satu tujuan, misalnya beberapa sekolah, tapi lebih menyebar di beberapa sekolah. Insya Allah itu sudah terpenuhi kaitan kuota. Kalau SMP ada penambahan rombel SMP. Kalau SD ada kekurangan rombel, makanya di tahun sekarang kita akan genjot untuk penambahan ruang kelas baru.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Karnaval Binokasih sebagai upaya mengingatkan kembali mengenai sejarah tentang Sunda. Karnaval berlangsung sejak 2 Mei dengan menempuh rute sejumlah daerah di Jawa Barat mulai dari Sumedang, Ciamis Kawali, Tasikmalaya, Cianjur hingga Bogor, Depok, Karawang, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Karnaval Binokasih akan merekam sejarah terbentuknya Kawali hingga Kesultanan Cirebon. Gubernur mengklaim kegiatan Karnaval akan berimplikasi terhadap penataan infrastruktur di daerah seperti jalan, trotoar, termasuk lingkungan.
4: Maknanya satu, mengingatkan tentang adanya sejarah lama tentang Sunda. Dari mulai sejarah terbentuknya Kawali sampai pada terbentuknya Kesultanan Cirebon. Yang kedua adalah membangun spirit tata kelola lingkungan. Daerah yang terlewati pasti harus bersih. Kemudian nanti setelah itu pasti ada program pembangunannya, misalnya renovasi Keraton Sumedang, renovasi Kawali, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Cianjur. Di Cianjur kan ada area Wiratanu Datar, kan itu loh. Kemudian juga ada Belanda Depok, kemudian meningkatkan daya dukung Kesepuhan Kesultanan, Kaprabonan, Kanoman di Cirebon. Sehingga nanti berimplikasi pada penataan jalan, trotoar, kemudian lingkungan. Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat harus bersih.
0: Dalam menentukan hari bersejarah, sejarawan harus berdasarkan bukti tertulis primer. Sejarawan Nina Herlina Lubis menegaskan termasuk dalam menentukan hari Tatar Sunda. Menurutnya sejarawan menentukan hari bersejarah berdasarkan bukti tertulis primer, antara lain salah satunya naskah kuno Carita Parahyangan. Bukti tertulis primer tersebut nantinya didukung atau diperkuat oleh catatan-catatan lain yang menguatkan dari berbagai sumber.
5: Bahwa kerajaan Tarumanagara ubah nama kerajaan Sunda oleh Maharaja Rusbawa dan telah dibandingkan dengan sumber-sumber naskah kuno seperti Prahmen Carita Parahyangan, kemudian para ratuan, itu diperolehlah tanggal bahwa hari ketika Maharaja Rusbawa itu diangkat sebagai raja, ya, itu jatuh pada tanggal 9 Sukla Paksa bulan Jesta tahun 591 Saka, dan itu setelah dikonversikan itu jatuh 18 Mei tahun 669.
0: Masyarakat Jawa Barat diminta mewaspadai datangnya musim kemarau tahun ini. Peneliti utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Edi Hermawan menyebut musim kemarau tahun ini akan sangat kering. Menurut Edi, musim kemarau tahun ini akan dimulai pertengahan Mei. Akibat yang ditimbulkan yang terparah adalah kemungkinan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, Edi meminta mengimbau masyarakat untuk memulai menghemat pemakaian air bersih atau menyediakan tampungan.
6: Karena kita akan terus mengupdate gitu. Update yang terkini itulah yang akan menggambarkan. Tapi biasanya yang sudah-sudah gitu ya, prediksi itu nggak pernah meleset begitu. Karena itu hasil kajian dari berbagai lembaga riset internasional yang memang memiliki kompeten ke arah sana. Yang akan diserang, seperti saya sampaikan, adalah tipe curah hujan yang bertipe monsunal. Artinya, mulai sejak bulan Mei itu Pantura, Jawa Barat, maksudnya Jawa Pantura, Pantai Utara Jawa, mulai dari NTB, NTT, Surabaya, Bali, dan seterusnya hingga nanti Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan itu akan menerima. Artinya suhu akan mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya sekitar Agustus, September. Pada saat itu Indonesia akan mulai merasa kekurangan air.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

12 menit lepas di jam 2 siang hari ini, sahabat MG ditemani sebuah nasi dari Hijaz dengan judul Cahaya Ilahi. Spesial yang juga direquest oleh sahabat kita, sahabat Hera Fadilah dari Bandung. Dan waktunya kami menyapa Anda, sahabat MG yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan jawaban teka-teki cerdas, menyampaikan juga salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, sahabat MG. Anda yang mungkin baru menyimak, silahkan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi, ataupun juga tadi mencoba menjawab teka-teki cerdasnya, sahabat MG. Boleh Anda simak kembali teka-teki cerdas di siang hari ini. Dalam Islam ada istilah untuk perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Apa, sahabat MB, istilah tersebut? Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Mahadi. Ini Masya Allah, terima kasih sudah kembali menyimak, menyampaikan juga jawaban teka-teki cerdas nih. Kalau dari sahabat Mahadi, jawabannya 100, jawabannya betul, betul dan betul. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian kali ini kita ke Yogyakarta. Ini Masya Allah, Ibu Naning juga ini bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan tentu request juga. Ini nasyid dari Fahreza dengan judul Khilaf, ataupun juga sebuah nasyid dari Intim dengan judul Dambakasi. Baik, insya Allah akan kami putarkan ya di tentu di segmen selanjutnya gitu ya, Ibu Naning dari Jogja. Termasuk salam silaturahim yang disampaikan untuk semuanya yang sedang menyimak. Semoga selalu ada dalam keberkahan, ada juga dalam rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih Ibu Naning dari Yogyakarta sudah menyapa bergabung di kesempatan siang hari ini. Termasuk juga tadi ada sahabat Hera Fadilah dari Bandung, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ida dari Padalarang juga ini bergabung dengan jawaban yang Masya Allah, barakallah, jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahimnya disampaikan oleh Ibu Ida juga ini untuk semuanya, sahabat MG yang sedang menyimak dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga sejahtera, dan semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah, diberikan juga keistiqomahan dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ida dari Padalarang. Kemudian juga kembali kami sapa, ini ada Abah Hamid juga ini Masya Allah. Dari Gedung Sate ini Abah Hamid, terima kasih juga ikut bergabung menyapa di siang hari ini. Kemudian juga Opah Tar, ini paling jauh ini dari Pasar Gerlong, Gerkalong. Apa kabarnya Opah Tar di siang hari ini? Terima kasih sudah bergabung dengan jawaban yang betul, betul dan betul. 100 untuk Opah Tar. Kemudian kali ini juga kami sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga ini Masya Allah, barakallah Ibu Parilah, jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahim ya, disampaikan juga untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga semua sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Parilah ya disampaikan di siang hari ini. Termasuk juga menyampaikan callingnya ini, semuanya diborong katanya. Dari GBA 3 kita beralih ke Antapani, Ibu Yanti juga ini Masya Allah. Kalau dari Ibu Yanti jawabannya ini, Mas
versi teprot nih disampaikan oleh Ibu Yanti, jawabannya kufur. Namun jawabannya masih kurang pas ya Ibu Yanti, silahkan bisa disampaikan kembali untuk jawaban cadangan ya. Doa terbaik yang disampaikan, semoga kita semua diberikan keadaan sehat dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Yanti dari Antapani. Selanjutnya sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung juga nih, apa kabarnya sahabat Raihan di siang hari ini? Terima kasih sudah bergabung, menyampaikan juga informasinya. Ini cuaca kalau di Ujung Berung mulai mendung katanya. Masya Allah. Meskipun cuacanya mendung, mudah-mudahan tidak mendung juga nih dalam semangatnya ya sahabat Raihan ini dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Masya Allah. Request juga Nasid dari Dodi Hidayatullah dengan judul Hati. Terima kasih sahabat Raihan. Kemudian ada Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai. Jika ini jawabannya, Masya Allah, selamat Kang Pian. Jawabannya 100, jawabannya betul, betul dan betul. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk sahabat siar di siang hari ini, untuk kru juga ini, termasuk juga untuk konveksi ngabret katanya. Kemudian Basreng ngabret juga, ini doa terbaiknya, mudah-mudahan sukses selalu. Termasuk juga untuk semua sahabat yang di FM dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah menyapa di kebersamaan siang hari ini. Berbagi juga informasi dari Ibu Parilah nih untuk wilayah GBA 3 juga ini sudah mulai mendung dan juga gelap katanya. Insya Allah mudah-mudahan kalaupun hujan, hujan membawa keberkahan ya sahabat Tengki. Apapun cuacanya, tetap kita

itu lebih dingin dari biasanya. Biasanya sahabat MG dan biasanya dengan minum yang hangat-hangat ya sahabat MG, masya Allah. Selanjutnya yang baru bergabung juga kali ini ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban masya Allah. Selamat Ibu Anggi, jawabannya betul, betul dan betul. Termasuk pilihan pollingnya juga ini dipilih semuanya nih ya, poin-poinnya juga dipilih di polling siang hari ini oleh Ibu Anggi. Salam silaturahimnya juga untuk sahabat siar di siang hari ini, masya Allah. Terima kasih Ibu Anggi, untuk kru, untuk operator dan semua sahabat MKFM dimanapun berada, semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sahabat MG yang sudah mencoba menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, dan silakan masih ada kesempatan Anda ingin bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan sambil menantikan Anda sahabat MG, kita akan beralih di segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya, dan tentu akan kami putarkan terlebih dahulu untuk reviewnya. Apa saja sahabat MG di pilihan nasyid nomor 1 dari UNIC featuring Rakib Majid dengan judul Bintang Syurga. Berikut reviewnya untuk Anda.

selengkapnya bisa Anda dengarkan sahabat AMG di pilihan asin nomor 1 dari UNIC featuring Rakib Majid dengan judul Bintang Syurga. Kemudian di pilihan nomor 2 dari Nuansa Nasid dengan judul Sahabat.

Sahabel, sebuah nasi dari nuansa nasi dipilih nomor 2, silakan bisa Anda dengarkan lengkapnya. Beralih dipilih nasi nomor 3, sahabat MG dari Wildani dengan judul Laskar Cinta.

Laskar Cinta, sebuah nasi dari Will Denny di pilihan nasi nomor 3 bisa Anda pilih untuk mendengarkan lengkapnya. Kemudian di pilihan selanjutnya, pilihan nomor 4, sahabat MG dari Jain featuring Lah Ahmad dengan judul Iktiraf.

Itu jadi preview pilihan asin nomor 4 sahabat MG dari Jain featuring Lah Ahmad dengan judul Iktiraf. Kemudian terakhir sahabat MG, sebuah nasi dari Santri dengan judul Pemuda Palestina.

0: Sampaikan sahabat MK 3 pilihan nasinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Tuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasibnya. Dipilih nomor 1 sahabat MG dari UNIC dengan Rakib Majid dengan judul Bintang Syurga. Pilihan nomor 2 dari Nuansa Nasib dengan judul Sahabat. Kemudian dipilih nomor 3 dari Wildani dengan judul Laskar Cinta. Dipilih nomor 4 dari Jane featuringlah Ahmad dengan judul Iktirof. Dan terakhir dari Santri dengan judul Pemuda Palestina. Kami nantikan sahabat AMG ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat AMG, silakan bisa Anda kirimkan pilihan volleynya langsung di sana. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda, menyampaikan pilihan Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikutnya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Sebenarnya di request dari sahabat kita Ibu Naning dari Yogyakarta. Sebuah nasi dari Fahreja dengan judul Hilaf menemani ruang dengar kita sahabat MK tepat di menit ke-37 lepas di jam 14 siang hari ini. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasinya, ataupun Anda yang mungkin baru menyimak sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bisa memilih 3 di antara 5 nasi yang sudah disiapkan. Di nomor 1 sahabat MK dari UNIC featuring Rokib Majid dengan judul Bintang Surga. Di pilihan nomor 2 dari Nuansa Nasir dengan judul Sahabat. Di pilihan nomor 3 dari Wildani dengan judul Laskar Cinta. Di pilihan nomor 4 dari Zain featuring Lah Ahmad dengan judul Iktirof. Terakhir dari Santri dengan judul Pemuda Palestina. Sampaikan 3 pilihan nasibnya dengan menuliskan nama, alamat, usia melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Ida dari Padalarang di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 4. Ibu Yanti dari Antapani di pilihan 123, kemudian Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra di 123 pilihannya. Ibu Parilah juga di pilihan yang sama, pilihan 123. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA3 sudah bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya. Bapak Ismail dari Cianjur juga ini bergabung ya, Bapak Asep Ismail di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 5. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 3. Silakan masih kami nantikan sahabat MK untuk Anda bisa ikut memilih. Dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.

0: TMQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: MKI Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya.' Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sebuah sih dari Nino Mandela dengan judul Musafir menemani rohaningar kita sahabat RMG tepat di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Kembali menyapa Anda yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan nasibnya, seperti ada Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga konveksi ngabret, untuk juga basreng ngabret katanya ini, Masya Allah. Tetap semangat dan sukses selalu, termasuk juga untuk sahabat FGFM dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah bergabung di siang hari ini, termasuk Ibu Tasih Salon dari Marga Asih di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian juga sahabat kita dari Ujung Berung, sahabat Raihan Rahmadian, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, dan betul. Terima kasih sahabat MP atas atensinya, atas pilihannya, dan tentu sebelum kami sampaikan 3 pilihan nasid yang paling banyak dipilih oleh Anda, kami akan sampaikan juga jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini berkaitan dengan, dalam Islam ada istilah untuk perasaan yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Apa istilah tersebut sahabat MG? Dan ya, jawabannya adalah hasad. Jadi jawaban yang betul, betul, betul di siang hari ini.
1: Hidupku saat tak ada cahayamu.
0: Termasuk kali ini kami sapa yang baru bergabung ini, Masya Allah, di akhir kebersamaan. Ada hamba Allah ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak di siang hari ini. Semoga semuanya senantiasa harinya menyenangkan dan juga menenangkan ini, Masya Allah. Terima kasih hamba Allah sudah bergabung menyapa di siang hari ini, termasuk juga Pak Yandi dari Buah Batu di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat siar, Masya Allah, terima kasih Pak Yandi. Dan juga seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu, dan pilihan dari Pak Yandi juga ini melengkapi untuk pilihan nasib terbanyak, jatuh di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 3. Pilihan nomor 1 dari UNIC Wittering Rakib Majid dengan judul Bintang Syurga. Di pilihan nomor 2 dari Nuansa Nasi dengan judul Sahabat, dan di pilihan nomor 3 dari Wildani dengan judul Laskar Cinta. Insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan siang hari ini. Terima kasih sahabat MK, dan tetap semangat menjalani sisa di hari ini. Atas segala peran yang mungkin dijalani, tidak hanya satu peran nih sahabat MK, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Tidak harus lebih baik dari orang lain, sahabat MK, cukup harus lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Pada akhirnya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan ida asbahti, pada waktu ketika pagi, wa ida amsaiti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagit aslih li sya'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah. Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali, tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir ya gak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi, sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Emangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Emang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada, semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila du'a. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al-hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa, al-hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam al-hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus saja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah.
5: Kok ada
6: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
5: dan maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman.

min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua, Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah.

0: MG 소리. 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob aqimi sa'ah hatta arsi ila ahlihi, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi kembali membersami ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Di hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, sahabat MK, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas, dan dimudahkan untuk melakukan amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat MK, dalam hidup ini kita sering mendengar ya bahwasannya Islam itu mudah, banyak amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, sahabat MK. Namun dalam praktiknya, sahabat MK, kadang ada momen di mana perintah Allah ini terasa berat untuk kita lakukan, sahabat MK. Salat jarang tepat waktu, sahabat MK. Membaca Al-Quran hanya seingatnya saja, sahabat MK. Ataupun bahkan kita sampai meninggalkan perintah wajib yang Allah perintahkan kepada kita, sahabat MK. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, sahabat MK, apakah ini tanda iman kita lemah atau ini memang ujian dari keimanan kita, sahabat MK, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah di sore hari ini, sahabat MK, kita akan kembali mengupas ya, sahabat MK, ketika perintah Allah ini terasa berat. Apa kata Al-Quran, sahabat MK? Insya Allah bersama guru kita yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran, juga pewaris sanad Qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim, Su'bah An-Asim, Qolun An-Nafi dan Waras An-Nafi, Al-Bazi an Ibnu Katsir, Kumbul an Ibnu Katsir, dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, memegang sanad Qiraah Al-Asr Yordania. Ya, alhamdulillah, sahabat MK, guru kita sudah hadir ya di Tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Kang Bahri, dan semoga kita selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Alhamdulillah, amin amin Ustaz. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran Ustaz dalam semua aktivitas.
1: Amin, amin. Amin ya Rabbal.
0: Dan baik Ustaz, di sore hari ini kita akan mengupas ya, ketika perintah Allah terasa berat, ini apa kata Al-Quran? Di awal ya Ustaz, sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan sore hari ini, Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik. Baik, sahabat MK, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaan ini. Begitu juga Kang Bari dan teman-teman di MK. Di MKFM, semoga selalu dalam keadaan kesehatan yang paripurna dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, usahikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali di sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang dalam perjalanan tentunya kita doakan sampai selamat sampai tujuan, yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit diberi segera kesembuhan dan menjadi kafaroh pengangkat dosa-dosa yang kelak menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dengan sakit-sakit kita, kita bersabar dengan ujian kita, dan semoga Allah kumpulkan pula kita kelak di surga-Nya Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ya kembali ya.
0: Izin Ustaz dengan Kang Zaini Ustaz.
1: Kang Zaini, maaf ya. Kang Zaini, kita mulai di sore hari ini kajian kita yang bertemakan ketika perintah Allah terasa berat, apa kata Al-Qur'an. Begitu ya, betul, Kang Zaini Fauzi. Semoga dengan kajian sore hari ini menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta semakin taat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah Allah terasa berat, Al-Qur'an justru memberikan sudut pandang ya. Sudut pandang yang menekankan kita, yang menenangkan kita, dan pula membahagiakan kita. Ya, sekaligus menantang kita untuk tetap teguh, tetap istiqomah gitu ya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an tentu dijawab langsung oleh Allah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah kepada kita. Ya. Ketika perintah terasa berat, ketika hidup terasa berat, ketika kita diuji, dicoba berbagai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka ada beberapa ayat yang menjadi penguat kita. Ada beberapa ayat yang menjadi penenang kita. Ada beberapa ayat yang akan mengantarkan kita kepada hati yang bersih, hati yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat MK, mari kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah. Allah tidak membebani dari luar di luar kemampuan. Saya diklir dulu penjelasan lebih kuat lagi. Di ayat ini memang sebagian ulama menyampaikan bahwa ayat ini kemampuan di sini lebih ada yang menyampaikan tentang kemampuan secara hukum syar'i. Atau ibadah syar'i. Tapi kalau kita buat ya, kalau kita niatkan untuk mentadaburi dalam hal-hal yang lain, ya tidak ada masalah sebenarnya. Yang jelas kita berusaha bagaimana kita menjadikan diri kita semakin menghayati makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang Allah firmankan kepada kita. Kita baca di dalam surat Al-Baqarah 286 ini, sahabat MK dimuliakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, artinya kalau kita terasa berat itu bukan karena mustahil. Ya. Tapi karena ada proses yang sedang membentuk kita. Ada bentuk kasih sayang dari Allah untuk kita. Ada bentuk perhatian khusus dari Allah kepada kita. Sehingga proses kehidupan kita, sahabat MK, tentu mungkin tidak lurus-lurus saja. Tentu ada beloknya. Kalau bagaikan jalan itu, Kang Zaini, adalah ada apa jalan yang tidak lurus, tidak mulus terus, belok-belok, ada yang mungkin apa jalan yang tidak yang rata terus, ada yang lubangnya gitu ya. Nah, begitulah kehidupan kita hakikinya seperti itu. Kalau kita naik pesawat ada turbulensinya, ada angin yang sangat kuat, kadang-kadang kita membuat pesawat itu goyang, oleng seperti itu, bahkan bisa merasakan seolah-olah jatuh gitu beberapa meter gitu. Nah, begitulah kehidupan kita. Ya, apapun yang kita rasa berat, pada dasarnya bagaimana kita ingin kembali semakin dekat dengan Allah, ingin kembali semakin Allah merangkul kita dalam dekapan kasih sayangnya, itu pada dasarnya seperti itu. Sehingga ketika perintah-perintah Allah terasa berat, maka ingatlah bahwa Allah sayang kepada kita. Allah merindukan kita lebih dekat lagi, seperti itu. Begitu juga ketika kita misalnya mengalami kesulitan, ya, karena kadang-kadang kesulitan itu selalu beriringan dengan kemudahan. Contoh, karena sesungguhnya, karena kita ingat surat, ini ada juga hadiah dari Allah. Jadi kita selalu menjadikan setiap ayat yang Allah firmankan kepada kita menjadi solusi kehidupan untuk kita, itu adalah seolah-olah hadiah dari Allah kepada kita. Gitu. Ya, contoh misalnya kita selagi menghadapi kesulitan, kesulitan apa saja, dalam bentuk ekonomi kah, dalam bentuk kehidupan kah, maka ingatlah surat Al-Insyirah ayat 5-6. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maknanya setiap kesulitan yang kita hadapi, yang kita alami, maka yakinlah setelah itu ada kemudahan-kemudahan. Maka oleh karena itu, sahabat MK, kita lalui saja hidup ini. Tentu ada waktu yang akan menghilangkan semua kesulitan itu. Tentu ada cara ataupun ada sesuatu yang membuat kita jauh dari kesulitan tersebut. Tentulah Allah yang mengatur semua itu. Maka kemudahan itu akan datang. Ya, yakin, ketika kita mendapatkan kesulitan ini, yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Walaupun memang kita harus menempuh waktu yang panjang, ya, waktu yang lama, tapi itu akan berakhir juga. Makanya Allah memberikan tips untuk kita menghadapi kesulitan itu, menghadapi kesempitan itu adalah dengan kesabaran. Maka kesabaran itu adalah kunci dari Allah. Beberapa ayat yang sudah diulang-ulang dalam Al-Quran, yaitu innallaha ma'as-sabirin wa basyiris sabirin, gitu. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang bersabar. Bukan hanya sekali, tapi selalu bersama. Makanya setiap ada ujian, tentu Allah bersama orang yang bersabar. Kemudian beri kabar gembira orang yang bersabar, kata Allah. Nah, kita hanya meminta aja kepada Allah, ya Allah, beri hamba kesabaran, limpahkan hamba kesabaran. Sulitnya kita, letihnya kita, beratnya kita, ya, ketika kita minta kesabaran dari Allah, maka insya Allah Allah berikan. Nah, maka di sana ada suatu nilai kemudahan suatu hari nanti, ya, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita ini. Jadi setelah kesulitan itu, bukan setelah kesulitan itu, tapi bersama kesulitan itu sendiri ada jalan keluarnya. Jadi sudah janji Allah, sahabat MK, jadi ketika ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya itu Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Makanya perlu kita ketika ada kesulitan ataupun kesempitan hidup kita, maka selalu berhusnuzonlah kepada Allah. Jangan tiba-tiba kita suuzon ataupun berprasangka jelek. Ataupun misalnya ketika ditimpa sesuatu ujian yang sangat berat, apakah ditimpa orang tua kita meninggal, ya, maka yakinlah di balik itu Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada kedua orang tua kita. Maka kesulitan selalu beriringan dengan kemudahan, itulah yang harus kita lakukan. Ya, namanya tadi ya, tidak mungkin jalan itu lurus terus ya, rata terus ya, Kang Zaini. Tapi ada lubangnya. Gak mungkin pesawat itu enak aja, tapi pasti ada turbulensinya. Dan kita bandingkan, sahabat MK, mana lebih banyak kemudahan atau kesulitan? Mana lebih banyak kesempitan atau kelapangan? Pastilah kalau kita hitung-hitung, pasti banyak kelapangan. Pasti banyak kemudahan. Perhatikanlah saya. Ya, dalam kehidupan kita, mungkin dalam keseharian kita gitu ya, kita ada kesulitan mungkin hanya 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, tapi kemudahannya setelah itu banyak sekali. Kalau dibandingkan sebulan, coba dalam waktu sebulan itu berapa hari kita dalam kesulitan? Ya, gitu. Pasti sisanya adalah kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita yang baik kurang bersyukur ini, sahabat MK, lebih banyak melihat sesuatu yang tidak kita senangi daripada kita menyadari kenikmatan dari Allah itu sendiri. Contoh misalnya, seorang yang membersihkan ruangan tengah rumah kita misalnya. Baik, itu sudah bersih, tapi ada kotoran sedikit saja, kita lebih memperhatikan kotoran yang sedikit yang di ujung, kita ngambuknya di sana, padahal bersihnya lebih banyak. Makanya kadang-kadang kita banyak ketika nikmat Allah itu begitu banyak, kita jarang bersyukur, tapi kenikmatan Allah ketika misalnya kita tidak kita terima dengan sesuai dengan harapan kita, justru kita ingkar. Inilah maknanya nilai-nilai kehidupan yang harus kita pahami. Begitu juga memahami ketika kita perintah Allah itu terasa berat karena apa? Mungkin bisa jadi kata Allah hati kita kotor, gitu. Hati kita tidak bersih. Kan kalau hati bersih itu mudah taat kepada Allah. Ya, contoh misalnya kita karena kita banyak maksiat, banyak dosa, kita sulit untuk baca Al-Quran. Ya, kita sulit untuk sholat malam. Kita sulit untuk berzikir dan beristighfar. Padahal itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka karena perintah itu mungkin kita sudah merasakan berat terlebih dahulu, Al-Quran selalu memberikan solusi kepada kita. Maka ketika kita melaksanakan sesuatu itu dengan hati lapang, salam atau sadar, hati yang bersih, maka Allah mudahkan pula kita beramal. Maka kita berusaha untuk beramal, beribadah kepada Allah itu dengan hati yang ikhlas, maka dimudahkan oleh Allah. Ya, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan, ya, kita beribadah kepada Allah itu mukhlisina lahuddin. Ya, dengan hati yang ikhlas, hunafa, dengan bersih hati kita, dan tentu sesuatu nilai yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, itu kebaikan untuk kita. Setiap perintah Allah itu kebaikan untuk kita. Ya. Asa ya, ang takraw syai'aw wa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu tidak senang dengan amal ibadah tersebut padahal itu baik bagimu. Contoh misalnya kita enggak suka salat malam karena masih ngantuk berat. Tapi kalau kita lakukan, itu baik bagimu kata Allah. Nah, gitu ya. Contoh kita baca Quran. Ya, ngantuk banget. Tapi kalau kita baca satu ayat, satu halaman, satu hurufnya kan dapat 10 kebaikan pahala untuk kita. Itulah perintah Allah itu selalu kebaikan untuk kita. Cuma kita kadang-kadang berat saja melaksanakannya. Apakah karena malas, atau karena maksiat kita, karena banyak dosanya kita, itu yang harus kita selalu muhasabah diri kita, menghitung diri kita, bahwa kita ingin semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang terasa berat itu justru paling kita butuhkan. Kang Zaini. Apa tuh? Misal, ya. Kadang yang terasa berat itu justru yang paling kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Karena kadang-kadang contoh misalnya sholat malam saja, sebenarnya kita butuh sholat malam itu karena dimudahkan oleh Allah urusan kita, apa yang bisa kita lakukan di dunia ini, Allah mudahkan karena dengan sholat malam kita itu, ya. Tapi kan berat. Nah, karena berat tersebut kita berusaha untuk bangun, memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau sudah terbiasa, Allah mudahkan kok. Allah berikan kita, bahkan kita tidak perlu alarm lagi, Allah bangunkan kita untuk beribadah kepadanya. Kan yang memudahkan kita bangun, memudahkan kita untuk berwudu, memudahkan untuk kita sholat malam itu ke Allah. Maka sedekat-dekatlah kita kepada Allah. Terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ada Allah melihat usaha bukan hanya hasil kita. Kadang nih ketika kita perintah itu terasa berat, kita ini aja dulu mungkin kata Al-Quran, udah amalkan sedikit demi sedikit gitulah. Maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Habbul amal innallahi la wa ma wa in qal." Ya, ahabbu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu terus menerus ya walaupun sedikit. Maknanya nanti juga sedikit demi sedikit itu akan menjadi banyak. Nah, ketika kita beramal sedikit demi sedikit dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, kita berusaha terus. Bahwa kita memaksakan diri tadi beribadah, walaupun membaca Quran mungkin hanya satu hari satu halaman, dua halaman, tapi istiqomah, itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Proses itulah yang Allah cintai kita. Ya, bukan hanya hasil. Banyak membaca Quran tapi hanya setahun sekali di bulan Ramadan misalnya. Tapi yang Allah inginkan kita untuk setiap saat, setiap waktu untuk bersama Quran. Ya, setiap malam kita bisa melaksanakan sholat malam kita walaupun dua rakaat plus satu rakaat witir misalnya. Tapi itulah yang mengantarkan kita kepada syukur kita kepada Allah, nikmat ibadah kita kepada Allah. Suatu hari nanti Allah akan tambah nikmat itu. Asal kita bersyukur dulu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka akan kutambah nikmatku. Maknanya kalau kita bersyukur dengan ibadah kita yang mungkin hanya awalnya berat, kata Allah, kita bersyukur dengan sedikit demi sedikit kita melaksanakan, akhirnya kan Allah berikan kemudahan nanti untuk lebih banyak, bertingkat, bertahap-bertahap. Jadi saat terasa sulit, nilai besar ada pada usaha bertahan dan tetap taat. Nah, itu istiqomah namanya, Kang Zaini. Ya, jadi kalau kita merasa sulit, ya bahasanya kan perintah Allah terasa berat, terasa sulit, tapi kita berusaha untuk tetap terus bertahan mengamalkan, tetap berusaha untuk taat, maka itu bukan sekedar hasil yang biasa saja, tapi bisa akan menjadikan hasil yang sempurna. Nah, hasil yang sempurna inilah yang kalau kita usahakan. Al-Quran tidak menyangkal bahwa ketaatan itu kadang berat, tapi ia menegaskan memang ketaatan itu berat. Ya, istiqomah baca Quran, istiqomah selama malam itu berat, tapi ingatlah kita ingin istiqomah walaupun tidak begitu banyak gitu. Ya, inti kita terus melakukan. Ketika kita terus melakukan, maknanya kita terus ingin ingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu berat itu sesuai kemampuan, selalu ada kemudahan yang menyertainya kita. Dan tentunya ada hikmah besar di balik sesuatu yang berat kita lakukan. Makanya kalau kita diberikan hikmah yang besar itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah ketika kita selalu ingat Allah kapanpun dan dimanapun dengan ibadah kita mungkin bertahap kita laksanakan tidak begitu banyak jumlahnya, tapi terus kita laksanakan istiqomah, maka yakinlah itu adalah nilai yang terbaik di sisi Allah, hadiah yang terbaik di sisi Allah, dan istiqomahnya kita itulah yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, sekali lagi sahabat MK, selalu semangat. Ya, walaupun kadang perintah Allah terasa berat, tapi Al-Quran selalu mengiringi kita, memberi semangat kepada kita istiqomah, walaupun sedikit, tapi niat kita terus karena Allah, dan niat kita terus untuk istiqomah. Ya, dalam terus menerus kita beramal ibadah, tidak banyak, tapi terus menerus itulah yang Allah lihat prosesnya itu. Barakallahu fiik.
0: Masyaallah, alhamdulillah, Ustaz. Sangat lengkap sekali ya sahabat MK, dari mulai tadi proses ataupun bagaimana kita berusaha sahabat MK memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sahabat MK ketika ada kesulitan pasti diberengi ada kemudahan sahabat MK, dan walaupun amalan yang kita lakukan sedikit sahabat MK, tapi itu terus menerus ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita akan
1: ya,
0: dulu Ustaz di segmen yang pertama ini, dan kami pun mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi di sore hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Insya Allah kita akan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore ataupun Inspirasi Al-Quran sahabat MK. Tema di malam hari ini kita kembali memperdalam sahabat MK, ketika perintah Allah terasa berat, apa kata Al-Quran? Bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran, juga pewarisan dan kiroah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim, Subah An-Asim, Kolun An-Nafi, dan Warish An-Nafi, Al-Bazi An-Ibnu Kasir, Kumbul An-Ibnu Kasir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad kiroah Al-Asr Yordania. Di sore hari ini pun kami mengundang Anda, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya sahabat MK, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke layanan interaktif kami di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Ya sahabat Nabi, kita tadi sudah memahami ya bahwa rasa berat itu bisa jadi bagian dari ujian iman kita sahabat MK. Tapi indahnya Islam, Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjuang sendirian sahabat MK. Tadi di awal selalu ada ayat yang memberi petunjuk kepada kita sahabat MK, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan sahabat MK, yang ayat tersebut bisa menenangkan hati dan menguatkan hati kita sahabat MK. Izin Ustaz, kita langsung sapa nih sahabat MK di sore hari ini, sudah bergabung ada dari hamba Allah ini dari Balai Endah. Alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di sore hari ini. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Dan hamba Allah juga ini menyampaikan pertanyaannya.
1: Ya.
0: Materinya ini dibutuhkan Ustaz, alhamdulillah qadarullah. Setelah yang wajib ini khususnya ibadah tahajud, dimanapun berada Allah selalu mudahkan sahabat kita ini sahabat
1: ya.
0: MK ini Ustaz, dan selama berhaji juga termasuk di Al-Muzanah pun alhamdulillah bisa dilakukan. Apakah itu tanda Allah ini mencintai hambanya Ustaz?
1: Coba bisa diulang lagi
0: ya, kan? Jadi sahabat sahabat kita ini mensyukuri Ustaz atas nikmat yang telah Allah berikan ketika bisa beribadah tahajud di malam hari, kemudian bisa dimudahkan ini selama berhaji, dan termasuk di Al-Muzanah pun Allah bisa bisakan ini Ustaz. Apakah dengan tadi amalan yang dilakukan oleh sahabat kita ini tandanya Allah mencintainya Ustaz?
1: Iya, baik. Sahabat MG yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, di antara amalan yang memang mendatangkan cinta Allah kepada kita adalah istiqomahnya kita dalam beramal. Amalan-amal itu dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan kita, salah satunya kita dibangunkan oleh Allah di sepertiga akhir malam. Di sana kita sholat malam, tahajud, di sana kita baca Al-Quran, di sana kita berzikir, beristighfar kepada Allah. Tentu amalan-amal itu yang mengantarkan cinta Allah kepada kita. Walaupun mungkin tidak begitu banyaknya dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas kita tetap beramal. Yang lain mungkin sedang tidur gitu. Jadi salah satu konteks amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan adalah yang mengantarkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertakwa. Nah, tentu kan kita melihat apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa atau tidak, atau belum. Ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa itu diantaranya kan yang disebut dalam surah Az-Zariyat. Ya, kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada di surganya Allah yang mengalir mata air di dalamnya. Ya, kemudian dijelaskan inna mutaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qablan fika muslimin. Nanti di surganya Allah, Allah berikan balasan surga orang bertakwa itu. Tetapi ada cirinya ketika dia hidup di dunia. Apa cirinya hidup di dunia itu? Dululah kanu qabla dzalika muhsin. Dulu di dunia apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka selalu berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulunya di dunia mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam untuk melaksanakan salat malam, salat tahajud. Nah, itu kan ciri-ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah. Kalau Imam Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menyampaikan waktu sahur di dalam Al-Quran, asharihum, ashar itu ya, bil ashar itu adalah 15 menit sebelum azan subuh. Maka di sanalah mereka beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi jelas bahwa hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, di dalam surat Ali Imran juga dijelaskan. Ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan petunjuk hidayah itu adalah mereka yang selalu beristighfar di waktu sahur. Wabil aslam yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun haqqu lisaidi wal mahrum. Dan orang-orang tersebut suka ini, Kang Zaini, suka berinfak. Nah, ciri-ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu kita harus raih gitu. Sehingga memang benar-benar mendapatkan cinta Allah. Ya. Tadi innallahi yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Siapa ciri-ciri yang bertakwa? Tadi surah Az-Zariyat dijelaskan. Innallahi yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Mereka yang selalu berimpak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selalu memaafkan hamba Allah yang lain, selalu menahan amarahnya, dan juga selalu beristighfar. Siapa lagi hamba Allah yang Allah cintai tersebut? Ya. Dijelaskan pula innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba Allah yang selalu bertaubat kepada Allah dan selalu mensucikan dirinya. Maknanya kata para ulama, mensucikan diri ini selalu memperbaharui wudu ya. Nah, gitu. Ketika batal wudu, ketika batal wudu. Jadi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu-waktu space hidup kita ini. Contoh misalnya sekarang lagi dengar nih, lagi dengar MKFM. Nah, saya lagi menyampaikan taujih misalnya. Nah, saya pastikan diri saya selalu berwudu gitu. Ketika kajian sore hari ini. Sahabat MK yang di rumah yang mendengarkan lagi berwudu enggak gitu. Nah, mana kalau kita sedang berwudu, berarti kita termasuk ayat tadi innallahi Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bertaubat dan selalu bersuci. Berarti kita termasuk mendapatkan cinta Allah gitu. Jadi apapun yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Ada lagi kita bahkan kita berusaha untuk berdoa, Kang Zaini. Ada doa yang diajarkan Rasul untuk mendapatkan cinta Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli amalin yukarribuni ila hubbi. Itu kan doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Nah, kan cinta Allah itu mahal sekali ya Allah. Semoga kita sore ini mendapatkan cinta Allah dan cinta Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbu. Dan cinta siapa-siapapun orang-orang yang engkau cintai. Wa hubba ya, dan cinta orang-orang yang beramal yang mendapat, yang mendatangkan cintamu kepada orang yang beramal tersebut. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhib wa hubba kulli amalin, dan cinta setiap amal-amal, ya, wa hubba kulli amalin yuqarribuni, yang dapat mendatangkan, yang yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi kita meminta kepada Allah amal-amalan yang dapat kita beramal tersebut mendatangkan cinta Allah kepada kita. Apapun amalannya, contoh misalnya kita bantu anak yatim, kita bantu para janda, kita bantu fakir miskin, ya, kita membantu orang yang membutuhkan pertolongan, ya, seperti itu. Tidak mestilah setiap bantuan tersebut berupa uang, tapi berupa perhatian saja adalah luar biasa tersebut. Ada saudara kita lagi membutuhkan bantuan kita, kita bantu, gitu. Maka bantuan tersebut mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kita membantu tersebut. Nah, itulah namanya hub cinta Allah itu yang kita harai. Makanya disebut di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran kan gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunal fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, itu otomatis satu paket dengan ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian sudah mengikuti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, gitu Kang
0: Barokallahu. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Cianjur, ini Ustaz, melalui SMS di MKFM. Izin bertanya Ustaz, bagaimana untuk lebih kuat menahan sabar ini ketika ujian datang, Ustaz?
1: Ya, sabar kita, aduh, Masya Allah ya, sabar ini, saya ambil satu ayat dari ayat tersebut yang akan mengantarkan kita kepada cinta Allah dan kepada raihan keberhasilan kita menjalani hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini kan panggilan khusus bagi Allah, dari Allah kepada kita yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza nida, jika Allah memanggilmu dengan panggilan amanu, maka pasanglah telinga kalian, telinga kanan dan telinga kiri. Karena di dalam panggilan tersebut adalah panggilan kemesraan dari Allah, panggilan kasih sayang dari Allah, panggilan pujian dari Allah. Pasanglah telinga kalian kanan dan kiri, di sana ada perintah Allah yang harus kalian lakukan, yang ada nilai dan maknanya dalam perintah tersebut yang akan menenangkan hati kalian. Apa perintah Allah tersebut? Pertama, isbiru, bersabarlah kalian, kata Allah. Kalimat pertamanya adalah kalimat perintah, sahabat MK, fil amr. Memang harus bersabar kita. Apapun perintah Allah, kuatkan kesabaran kita. Kalau sabar itu maknanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu menahan diri kita dari lisan dan dari perilaku ataupun perbuatan kita. Mungkin sebaik-baiknya diantaranya adalah diam, seperti itu. Karena kalau kita berkata-kata dengan tidak baik, ya kita tidak sabar. Ataupun kalau kita memukul tangan kita ke dinding, ataupun kepala kita hantukan, kita benturkan ke dinding, itu juga tidak sabar. Ataupun meronta-ronta, kita tidak sabar. Maka perintah sabar ini adalah disebut oleh Imam Ahmad, menahan diri kita dari perilaku maupun dari perkataan. Bentuk pertama adalah isbiru, dalam bentuk fi'il amr. Kemudian wasabiru, dikuatkan oleh Allah lagi dalam bentuk sisi maf'ul, dalam artian harus menjadi sifat. Wasabir, jadikanlah sabar itu sifatmu. Ya Allah, berat ya memang. Tetapi ketika kita bersabar itu, sahabat MP, Allah bersama kita tuh. Ya Allah bersama kita. Ya tidak bisa instan pula kita inginkan hasilnya ya, tapi bertahan, berproses lama. Ya, tapi proses sebentar, proses lama maupun sebentar itu hanya Allah memiliki, karena Allah memiliki waktu itu. Wasabiru. Jadi sudah perintah, kemudian sabar itu harus kita kuatkan dalam sifat kita, dalam diri kita. Oh, saya harus sabar, saya harus menahan diri, saya harus berusaha untuk menjaga diri, menjaga lisan kita. Kalian biasanya orang-orang yang ketika ditimpa kesulitan, musibah, ketika ada, kan kadang-kadang nggak bersabar, Kang Zaini. Kata-kata kemana-mana, ingin bercerita kepada dan sebagainya, ingin hal-hal ingin hal-hal yang memang memberat. Kadang-kadang orang belum tentu menjadi solusi, partner dalam dalam suatu solusi dalam masalahnya, belum tentu, bisa jadi bahkan menjadi fitnah, bahkan menjadi istilahnya itu menjadi hype sesuatu yang tidak baik. Jadi maka kita perlu menjaga diri kita, melihat orang-orang yang memang bisa menjaga apa yang terjadi dalam diri kita maupun keluarga kita misalnya. Wasabiru. Nah, yang ketiga ini, sahabat MK, sudahlah diperintahkan sabar. Sabar itu menjadi sifat kita. Kemudian warabitu, itu masih sabar. Warabitu tuh jaga sabaran kalian. Kalau bisa diikat, Robi itu kan sebenarnya mengikat itu, Kang Zaini. Kalau bahasanya mungkin gitu. Kita punya luka di tangan kita, kita ikat. Kemudian isbiru, kita ikat kan. Kemudian wasabiru, diikat lagi, dikuatkan lagi. Kemudian warobi itu ya, disimpulkan. Di apa?
0: Makin ikat
1: apa namanya, pramuka.
0: Iya. Simpul.
1: Makin kencang diikat, diikat simpul. Diikat matilah gitu.
0: Iya.
1: Nah, sabar kita tuh sampai seperti itu dibinta oleh Allah.
0: Insyaallah.
1: Tetap bersabar gitu. Sampai 3 kali diperintahkan satu ayat. Jangan sikira warobitu itu tidak apa. Jadi bahasanya warobitu mengingkat kesabaran yang pertama dengan fi'il amarnya, dan mengingkat kesabaran yang kedua wasabiru dengan bentuk harus kita lakukan dalam sifatnya. Barulah Allah keluarkan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian sukses. Sukses di sini kita berhasil menjalani musibah, berhasil menjalani kesulitan, berhasil menjalani kesempitan yang kita hadapi tadi. Nanti Allah akan berikan, oh ini hadiah dari Allah, oh ini semua. Itu tuh kan tabir-tabir hikmah itu kan Allah berikan seperti itu kepada kita. Makanya doa jangan lupa surat Al-Asy'ara itu, Rabbi habli hukmau wal hikni bisholihin. Rabbi habli hukmau wal hikni bisholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami hikmah dalam kehidupan ini ketika kami menjalani suatu kehidupan, mungkin apakah terasa berat, terasa sempit dan sebagainya. Wal hikni bisholihin, dan gabungkan hamba selalu orang hamba-hamba yang solih gitu. Maknanya ketika kita, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, maknanya ketika kita mengalami kehidupan yang begitu berat dalam kehidupan kita ini, kita ingin berhasil di sisi Allah, bukan berhasil di sisi manusia. Kita ingin sukses di sisi Allah. Makanya disebut ayat terakhir tadi kan, ayat yang saya bacakan tadi kan, la'allakum tuflihun kan, Kang Zaini. Tuflihun itu kan sukses di hadapan Allah. Sukses menurut Allah. Sukses berhasil di sisi Allah. Ya. Sukses di sisi Allah dalam menjalani kehidupan ini. Makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10, orang yang bersabar ketika ditimpa sesuatu itu, kemudian bersabar dia, Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Innama yuwaffa, sempurnakan orang-orang sabir itu pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, kalau kita berdoa ini kan nanti kan hidup kita ini sebenarnya akan berakhir juga suatu hari nanti kan. Makanya ada seorang ulama bercerita tentang Yaumul Hisab. Di Yaumul Hisab itu, sahabat MG, kan kita kan kadang apa, kita ada waktu dihisab oleh Allah. Nah, beliau memahami ada hadis tentang bighairi, tanpa hisab ini adalah orang-orang sabar yang diberikan hadiah oleh Allah tanpa hisab itu kan nanti katanya ketika dia menghisab di pada masa di hari penghisapan, orang lain pada antri menunggu perhitungan, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang melewati yaumul hisab tersebut tanpa hisab dirinya. Ditanyalah, kenapa orang tersebut tanpa hisab ya Rasul? Diceritakan, karena sabarnya di dunia dalam menjalani kehidupan ini. Allah dijawab oleh Rasulullah SAW, dijawab oleh Al-Quran. Kita kan ingin itu, jangan seolah-olah kita jangan sampai enaknya saja. Tentu kalau kita menghadapi kesulitan kita dalam kehidupan ini, sahabat MG, tentu ada apa? Ada tantangan lah dalam kehidupan kita ini. Ada ujian dan cobaan yang kita lalui. Nah, ujian dan cobaan itu kita minta sabar kepada Allah. Suatu hari nanti ketika dia umil hisab, kita mendapatkan bighairi hisab, dari tanpa hisab, tanpa batas, baik disebut tanpa batas maupun tanpa hisab, nanti di yaumil akhir kita mendapatkan langsung surganya Allah. Ya Allah, masya Allah ya, itu hikmah-hikmah kisah dari para ulama. Ketika kita menghadapi suatu ujian kesulitan dalam hidup kita begitu beratnya, ya Allah, Engkau tujuan kami, Engkau harapan kami, Engkau tempat kami mengadu, Engkau lah yang memberikan sebaik-baiknya balasan yang terbaik ketika kami menghadapi ini semua. Berikan kami kesabaran. Ini tidaklah permintaannya kecuali permintaan itu, Kang Zain. Bimbingan dari Allah. Makanya disebut ma'a sabirin. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a, selalu bersama. Bersama selalu orang-orang yang sabar. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah
0: Subhanahu. Alhamdulillah, sangat jelas sekali ya sahabat MK pemaparan terkait sabar ini. Memang ujian sabar ini sangat luar biasa sahabat MG. Dan tadi ya, ketika ada tingkatan pertama menjadi ya, disuruh bersabar, kemudian menjadi sifat, dan sabar itu dijaga sahabat MG sekuat mungkin agar tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu, kembali di segmen yang kedua ini. Dan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun atensi, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda, sahabat MK. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, dan belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah. Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita yang menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Yutkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing.

0: skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah, anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Idcon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Idcon Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, bisa menghubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Idcon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis Muttafaqun Alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Quran. Di segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran, tema di sore hari ini sahabat MK, kita kembali ya membahas, memperkuat iman kita sahabat MK, ketika perintah Allah terasa berat, apa kata Al-Quran. Bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Dan izin Ustadz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Ibu Yuyun dari Bandung yang alhamdulillah menyimak kajian Ustadz di sore hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan juga yang alhamdulillah menyimak kajian Ustadz di sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan nasihat bagi sahabat Mahdi di Cimenyan Ustadz.
2: Amin.
0: Kemudian ada sahabat Endri Sapitri yang juga menyimak alhamdulillah paparan ilmu di sore hari ini. Semoga Ustadz keluarga sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin
0: ya rabbal alamin. Ada sahabat Mahdi di Cimenyan juga bergabung. Kemudian ada Ibu Munawwaroh di Puskesmas Cilenyi juga yang menyampaikan untuk tadi Ustadz, doa yang di Quran Surat Asyura itu ayat berapa Ustadz, dari Ibu Munawwaroh dari Puskesmas Cilenyi?
2: Surat Asyura Ibu, ya, Surat Asyura ayat ini. Silakan dibuka Surat Asyura. Surat Asyura ya.
0: Asyura ya Ustadz. Asyura ya.
2: Betul. Ayat 83.
0: Ayat 83 ya.
2: Iya. Nanti kalau mau dibaca apa sampai ayat 85 silahkan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Nah itu. Silakan dihafalkan surat Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85. Minimal 83-nya untuk kita mendapatkan hikmah dari Allah dalam kehidupan kita ini, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bimbingan dari Allah itulah yang sangat kita butuhkan.
0: Masyaallah. Dan selanjutnya

0: terus ada dari Ibu Telis di Sindangkerta, ada juga Ibu Eti dari Bale Endah yang alhamdulillah menyimak Ustaz kajian Ustaz di sore hari ini. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Dari Ibu Telis di Sindangkerta ini, Ustaz izin bertanya terkait sabar ya Ustaz, sekaligus closing statement mungkin Ustaz. Ini kalau sabar dibalas sama Allah dunia dan akhirat, Ustaz apakah seperti itu Ustaz? Ketika kita bersikap sabar Ustaz.
1: Betul, sangat dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah membalas di dunia ini, kata Allah, orang yang bersabar itu wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika ala hudam mir rabbika ulaika humul huda wa rahmah. Di sana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu bahwa hadiah dari Allah di dunia itu mendapatkan apa? Mendapatkan hudan, petunjuk dari Allah. Ya. Apa petunjuknya? Kata Allah, yaitu pertama mendapatkan selawat-selawat yang di mana selawat itu hanya dari Allah. Warahmah dan kasih sayang dari Allah. Dan mendapatkan wa ulaika humul muhtad, dan orang itu sebelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Di dunia diberi ketenangan, diberikan kesabaran, diberikan sabar itu dalam bentuk ketenangan, Kang Zaini ya. Jadi itulah yang Allah berikan, rahmat Allah, limpahan kasih sayangnya, itu yang Allah berikan. Allah bersama orang yang sabar, dibimbing oleh Allah. Jadi sabar itu sesuatu hadiah yang mulia yang Allah berikan kita di dunia ini. Adapun di akhirat nanti, tadi yang tadi saya ceritakan kisahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wahibbu. Innallaha yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi menyempurnakan balasan pahala bagi orang yang sabar, bagi orang yang sabar itu tanpa hisab. Nah, tanpa hisab ini sebagian ulama yang menyampaikan nanti di yaumil akhir orang lain dihisab amalnya di dunia ini, tetapi orang yang banyak bersabar di dunia tanpa hisab jadi langsung masuk surga. Nah, semoga kita termasuk dalam ayat tersebut dan diceritakan oleh para ulama, dan kita termasuk berkumpul kelak di surga bersama kedua orang tua kita, kuat dan keluarga kita. Amin
0: ya rabbal alamin. Amin, masyaallah. Ya, dan tidak terasa nih Ustaz, sebenarnya masih banyak Ustaz pertanyaan yang masuk alhamdulillah di sore hari ini. Namun waktu yang membatasi ini Ustaz. Dan terima kasih Ustaz telah membersami di sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan Ustaz dan keluarga juga diberikan kesehatan, kelancaran dan dimudahkan Ustaz dalam dakwah dan semua aktivitasnya Ustaz.
1: Amin.
0: Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ini.
0: Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita bersama Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai Fener Takiyah Belajar Quran, juga pewaris sanad qiraah Al-Qur'an riwayat Imam Hafiz An Asim Subah An Asim Qalun An Nafi, dan waris An Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir Kumbul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Asyar Yordania. Terima kasih juga kepada sahabat MK, ada Ibu Marasidah yang menyampaikan pertanyaan di sore hari ini. Mohon maaf tidak tersampaikan ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa tersampaikan langsung oleh Ustaz. Kemudian ada sahabat kita di 085724570 sekian-sekian yang alhamdulillah hadir di sore ini. Terima kasih. Ada juga Ibu Susi dari GBA 3 juga ini yang menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan di pekan depan bisa tersampaikan Ibu di ataupun disampaikan ke Ustaz ya Ibu insyaallah. Ada juga Ibu Eti di Bale Endah, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Tulis di Sindangkerta, juga Mbak Utik di Yogyakarta. Terima kasih sahabat MK, Anda sudah menyimak ya di awal hingga akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Quran. Dan insyaallah sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda di segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal bisa Anda pilih 3 di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, juga akan ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang sudah bersama kami di studio MKFM Bandung. Sahabat MK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana sahabat Dafa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, semangat juga ini sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan kabar sehat juga sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Dan di edisi hari ini ya, hari Senin sahabat Dafa, kita akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang kami akan review sahabat MK. Dan Anda bisa langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda ke 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Forum Madinah bahas kesehatan jantung jamaah haji.
1: Pusat Kesehatan Jantung Madinah sahabat MK belum lama ini menyelesaikan simposium darurat jantung untuk musim haji di tahun ini. Kegiatan tersebut sahabat MK dihadiri oleh para konsultan dan juga spesialis terkemuka di bidang kedokteran darurat, kardiologi, dan juga perawatan intensif. Simposium tersebut juga ini menghadirkan sesi-sesi khusus sahabat MK mengenai penilaian risiko jantung bagi para jemaah, peningkatan perawatan bagi pasien gagal jantung, serta juga strategi penanganan serangan jantung di Mekah dan juga Madinah.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, ada Forum Madinah bahas kesehatan jantung bagi jemaah haji. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, tidak perlu bawa paspor fisik, jemaah haji bisa peroleh identitas digital.
1: Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi, sahabat MK, telah memungkinkan jemaah haji untuk dapat memperoleh identitas pengunjung digital. Hal tersebut berguna jika jemaah ingin berpergian kemana saja di dalam Arab Saudi. Identitas tersebut, sahabat MK, berfungsi sebagai dokumen resmi, sehingga tidak perlu lagi membawa paspor secara fisik, sahabat MK. Pihak terkait pun juga menekankan bahwa akses ke Madinah ataupun juga ke Mekah begitu, dan juga tempat-tempat suci hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 2. Tidak perlu membawa paspor fisik, jemaah haji ini bisa peroleh identitas digital. Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada Kemenag dan Yayasan Perdamaian Global Uni Emirat Arab jejaki sinergi penguatan literasi dan teknologi pendidikan.
1: Menteri Agama sahabat MK Nasruddin Umar menerima kunjungan delegasi Yayasan Perdamaian Global Uni Emirat Arab di kantor Kementerian Agama. Pertemuan tersebut sahabat MK membahas rencana pembukaan kantor pusat organisasi tersebut di Indonesia, serta juga kolaborasi dalam penguatan literasi Islam yang moderat dan juga teknologi pendidikan. Pihak terkait pun juga berharap sahabat MK kehadiran organisasi tersebut dapat juga memperkuat jembatan komunikasi antara ulama di Indonesia dengan jaringan intelektual di Timur Tengah, Amerika, bahkan juga Eropa, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada Kemenag dan Yayasan Perdamaian Global Uni Emirat Arab jejaki sinergi penguatan literasi dan teknologi pendidikan. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, ada standarisasi da'i, tingkatkan profesionalitas, kompetensi, dan etika pendakwah.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sahabat MK, bertekad meningkatkan profesionalitas, kompetensi, dan juga etika pendakwah melalui standarisasi da'i yang digelar oleh Komisi Dakwah MUI. Sekjen MUI juga sahabat MK menerangkan bahwa program tersebut untuk memastikan da'i memiliki pemahaman agama yang wasatiyah, berwawasan kebangsaan, serta juga menyampaikan dakwah yang ramah dan konstruktif guna juga menjaga harmonisasi untuk umat Islam.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, sahabat MK, ada standarisasi, DAI, tingkatkan profesionalitas, kompetensi, dan etika pendakwah. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, ada Israel cegat armada kapal bantuan ke Gaza tahan 175 aktivis.
1: Aktivis pro-Palestina, sahabat MK, mengatakan bahwa 22 perahu dari armada yang membawa bantuan untuk Gaza telah dicegat oleh pasukan Zionis Israel di perairan internasional dekat Pulau Kreta, Yunani, sahabat MK. Para penyelenggara Global Summit Flotilla ini pun juga mengecam tindakan tersebut sebagai pembajakan. Di mana Global Summit Flotilla sendiri, sahabat MK, mengatakan bahwa pasukan Angkatan Laut Israel telah mencegat, menaiki dan juga secara sistematis melumpuhkan dan juga menghancurkan berbagai kapal dalam armada tersebut, sahabat MK, selama serangan kekerasan yang terus berlangsung di perairan internasional, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, sahabat MK, ada Israel cegat armada kapal bantuan ke Gaza tahan 175 aktivis. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, ada Juleha, Jakarta Timur tingkatkan kompetensi juru sembelih lewat pelatihan terpadu.
1: Juru sembelih halal atau Juleha, sahabat MK, di Jakarta Timur menggelar pelatihan penyembelihan halal yang mencakup teori pengenalan bilah, teknik pengasahan, hingga praktik penyembelihan hewan sesuai dengan syariat, sahabat MK. Wakili Wali Kota Jakarta Timur juga ini mengatakan bahwa pelatihan tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam menjamin kualitas yang hal tersebut begitu berkaitan dengan pangan yang aman, sehat, utuh dan juga halal bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga ini berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan serta juga meningkatkan kesadaran para pelaku penyembelihan agar bekerja secara profesional dan juga higienis.
0: Iya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, sahabat MK, ada juru sembelih halal atau Juleha, Jakarta Timur tingkatkan kompetensi juru sembelih lewat pelatihan terpadu. Ya, itu tadi sahabat MK keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan pilihan beritanya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya. Dan kita akan kembali review ya, sahabat Dava, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Forum Madinah bahas kesehatan jantung jamaah haji.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, tidak perlu bawa paspor fisik, jamaah haji bisa peroleh identitas secara digital.
0: Di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada Kementerian Agama dan Yayasan Perdamaian Global Uni Emirat Arab jejaki sinergi penguatan literasi dan teknologi pendidikan.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih berkaitan dengan standarisasi DAI, tingkatkan profesionalitas, kompetensi dan juga etika pendakwah.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Israel cegat armada kapal bantuan ke Gaza tahan 175 aktivis.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, juru sembelih halal Jakarta Timur tingkatkan kompetensi juru sembelih melalui pelatihan terpadu.
0: Silakan sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya, sahabat MK. Insyaallah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya rasanya berat ya.
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah itu kan anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah, anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka milad Idcon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Idcon Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-015. Sekolah Idcon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Al-Baqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Dan sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah memilih pilihan Berita Dunia Islamnya di sore hari ini yang sudah kami hadirkan tadi, kami akan kembali review ya sahabat Dava.
1: Ya.
0: Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di edisi hari Senin ini sahabat MK, kami akan review kembali. Dan untuk di pilihan pertama ada Forum Madinah bahas kesehatan jantung bagi jamaah haji.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, tidak perlu bawa paspor fisik, jamaah haji bisa peroleh identitas secara digital.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ada Kementerian Agama dan Yayasan Perdamaian Global Uni Emirat Arab jejaki sinergi penguatan literasi dan teknologi pendidikan.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih, standarisasi dai tingkatkan profesionalitas, kompetensi dan juga etika pendakwah.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada Israel cegat armada kapal bantuan ke Gaza, tahan 175 aktivis.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Juleha atau juru sembelih halal Jakarta Timur tingkatkan kompetensi juru sembelih melalui pelatihan terpadu.
0: Ya, silakan sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini. Ada sahabat Deni dari Kebun Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, nomor 3 dan juga nomor 4. Umi Zikri dari CPM Cianjur menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2 dan juga 5. Ada sahabat Erpin Nugraha dari Cipeuteuy, ini Arjasari, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 4 dan juga 5. Ibu Pujasari dari Cicadas memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 5. Ada sahabat Ibu Padilah dari GBA 3 memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 4. Di GBA 3 ini lagi hujan, info dari Ibu Padilah. Ada Ibu Lina dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 5 saja ini. Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Ada Ibu Wiwin dari Banjaran ya, ini memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Ada sahabat Ibu Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 3, nomor 5, dan juga nomor 6. Ada sahabat Mahadi di Cemenyan memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 4. Eyang Alin dari Cimareme memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 5. Ada sahabat kita Pak Selamat dari Pasir Impun, ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 5. Ibu Sita di Cilekong ini menyampaikan pilihannya di nomor 3 ya, nomor 4 dan juga nomor 5. Ada Ibu 4 dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga nomor 4 ini ya di sore hari ini. Ada Ibu Dewi dari Cimahi yang hadir di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5 ya. Ada sahabat Udin Wahyudin menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 5. Ibu Yani dari Tanggung Apu memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ibu Telis dari Sinangkerta memilih pilihan beritanya di nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3. Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2 dan juga 5. Ada sahabat Umi Nurfah ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 2 saja. Juga menyampaikan salam untuk Noval dan juga Dede Nadia ini. Terima kasih. Ada sahabat Elisa Fitri juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MQ yang sudah kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di nomor 2 juga ada 9 suara, di nomor 3 ada 5 suara, di nomor 4 ini tidak ada yang memilih, di nomor 5 ada 7 suara, dan di nomor 6 juga tidak ada yang memilih. Kami sapa Anda sahabat MQ di sore hari ini, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, kemudian ada Ibu Ida di Padalarang, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, ada sahabat Mahdi di Cemenyan Kabupaten Bandung, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, Umi Seli dari Jatinangor, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung yang hadir di sore hari ini, juga ada Umu Afifah Mulyani, ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Dan bagaimana sahabat Dafa, untuk pilihan berita nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ di kesempatan sore hari ini?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MQ dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MQ. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1, berkaitan dengan Forum Madinah bahas kesehatan jantung jamaah haji. Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MQ, tidak perlu bawa paspor fisik, jamaah haji bisa peroleh identitas secara digital. Dan terakhir, sahabat MQ, di pilihan berita nomor 5, Israel cegat armada kapal bantuan Gaza tahan 175 aktivis. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5, sahabat MQ.
0: Ya, langsung saja sahabat MQ, kita simak pilihan berita dunia Islam di edisi hari Senin tanggal 4 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam Senin 4 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Pusat Kesehatan Jantung Madinah belum lama ini menyelesaikan simposium darurat jantung untuk musim haji. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para konsultan dan spesialis terkemuka di bidang kedokteran darurat, kardiologi, dan juga perawatan intensif. Klaster Kesehatan Madinah menyatakan bahwa simposium tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menangani keadaan darurat jantung selama pelaksanaan ibadah haji. Melansir laman Republika, acara tersebut diikuti secara luas oleh dokter dan juga praktisi kesehatan dari berbagai spesialis dengan fokus pada praktik berbasis bukti terbaru dalam penanganan kondisi jantung pada jamaah. Simposium tersebut juga menghadirkan sesi-sesi khusus mengenai penilaian risiko jantung bagi para jamaah, peningkatan perawatan bagi pasien gagal jantung, serta juga strategi penanganan serangan jantung di Madinah. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi telah memungkinkan jemaah haji untuk memperoleh identitas pengunjung digital. Hal tersebut berguna jika jemaah ingin berpergian ke mana saja di Arab Saudi. Identitas tersebut berfungsi sebagai dokumen resmi sehingga tidak perlu lagi membawa paspor secara fisik. Melansir laman Republika, direktorat tersebut menyatakan bahwa jemaah haji dapat mendaftar di platform AdShare yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dapat juga mendapatkan identitas pengunjung secara digital. Hal tersebut memudahkan pergerakan dengan aman dan juga nyaman di seluruh wilayah kerajaan. Direktorat juga menjelaskan bahwa identitas pengunjung digital tersebut merupakan dokumen resmi yang diakui, yang memungkinkan jamaah bergerak dengan mudah dan juga aman selama masa tinggal mereka di Kerajaan Arab Saudi. Berita terakhir, sahabat MK, aktivis pro-Palestina mengatakan 22 perahu dari armada yang membawa bantuan untuk Gaza telah dicegat oleh pasukan Zionis Israel di perairan internasional dekat Pulau Kreta, Yunani. Para penyelenggara Global Summit Flotilla mengecam tindakan tersebut sebagai pembajakan. Mereka menyatakan mereka yang berada di atas kapal ditangkap secara ilegal lebih dari 965 km atau 600 mil dari Gaza, yang berada di bawah blokade angkutan laut ataupun juga Angkatan Laut Israel. Melansir laman Okezone, Kementerian Luar Negeri Israel pun juga mengatakan sekitar 175 aktivis ditahan dan juga menolak armada tersebut sebagai aksi publisitas. Dengan total 58 kapal yang bergabung dari Spanyol, Perancis, dan juga Italia, armada tersebut bertujuan untuk dapat menembus blokade Israel terhadap jalur Gaza. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Senin 4 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-78 yang artinya, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya. Sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Dan sebelum kita lengkapi ya sahabat Dava, kita sapa terlebih dahulu nih yang baru saja masuk sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Ini dari WhatsApp MKFM ada sahabat Ibu Tasih dari Marga Asih menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 2 dan juga nomor 5. Kemudian di SMS MKFM ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Dan di sore hari ini sahabat MK kita juga lengkapi ya sahabat Dava ya. Berita terkait ada standarisasi ataupun standardisasi sahabat MK da'i tingkatkan profesionalitas ataupun juga kompetensi dan etika pendakwah sahabat MK disampaikan sahabat MK oleh MUI ini bertekad meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan etika pendakwah melalui standardisasi dai yang digelar di Komisi Dakwah MUI ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Zainul dan juga sahabat MK, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amir Syah Tambunan menerangkan bahwa program tersebut ini untuk dapat juga memastikan bahwa para dai memiliki pemahaman agama yang wasatiyah, perwawasan kebangsaan serta juga menyampaikan dakwah yang ramah dan konstruktif guna dapat juga menjaga harmonisasi umat sahabat MK.
0: Ya, ditambahkan juga sahabat MK dalam kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dai dan mencegah penyebaran paham menyimpang radikal atau ekstrim ya sahabat Dava.
1: Iya. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, menurutnya peningkatan pemahaman Islam wasatiyah ataupun juga moderat, kemudian juga wawasan kebangsaan ataupun juga Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta juga fikih dakwah untuk dapat juga memperkuat terkait dengan strategi-strategi dakwah, sahabat MK. Pihaknya pun juga mengungkapkan bahwa tujuan standarisasi dai tersebut untuk dapat juga mewujudkan dai yang kompeten secara keilmuan, metode penyampaian, serta juga etika dalam berdakwah, sahabat Zaini.
0: Ya, ditegaskan juga sahabat MK, oleh karena itu dai yang lolos standarisasi akan direkomendasikan ini sebagai dai berkompeten untuk mengikuti jenjang berikutnya, yakni ini sertifikasi dai sehingga di dai secara profesional telah memiliki kompetisi sub tantif ya sahabat Dava yakni pengetahuan yang memadai untuk berdakwah.
1: Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, pihak terkait pun juga menyampaikan bahwa dai sendiri yang telah lolos standarisasi juga ini memiliki kompetensi metodologi sahabat MK, yakni kemampuan melakukan dakwah dengan berbagai metode yang efektif, di mana metode dakwah melalui AI semisal sahabat MK harus juga menjadi alat untuk dapat juga mencerdaskan, membangun peradaban secara umat begitu, serta juga bukan hanya sebaliknya sahabat MK, membuat umat ini nampaknya tertinggal begitu ya sahabat Zaini.
0: Iya, diungkapkan juga sahabat MK dengan adanya program standardisasi ini, dai ke depan akan sejalan dengan sertifikasi dosen yang wajib mengikuti sertifikasi. Ditegaskan juga sahabat MK, dai MUI selama ini telah melakukan pelayanan kepada umat ya sahabat Dava, himayatul ummah ya, melalui dakwah yang disampaikan agar dapat menyelesaikan problem umat. Oleh karena itu, para dai yang berkompeten harus mampu merancang bangunan peradaban umat dan bangsa. Ya, mudah-mudahan sahabat MK informasi ini bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan kita doakan selalu dai-dai di Indonesia ini ya, mempunyai ilmu yang mumpuni ya sahabat Dava, bukan hanya sekedar viral
1: betul,
0: tapi ilmu yang mumpuni dengan bidangnya masing-masing ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Zainal dan juga sahabat MK, harapannya dengan adanya standarisasi dai tersebut ini pun juga menjadi salah satu jalan begitu ya media untuk dapat juga menghadirkan dai-dai di Indonesia. Ini pun juga perlu adanya peningkatan-peningkatan secara profesionalitas, kompetensi, bahkan juga etika dalam berdakwah ya, terlebih lagi di media sosial saat ini sahabat Zaini.
0: Betul-betul sahabat Dava. Dan terima kasih sahabat MK bagi Anda yang sudah menyimak ya dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-108 Al-Kausar. Nikmat yang banyak. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna a'tainakal kautsar.
3: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
2: Fasholli lirabbika wanhar.
3: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
2: Inna shani'aka huwal abtar.
3: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha Menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau Maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya, yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa memilih dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Qa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

0: Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa adhi

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, ini sihir yang nyata.

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

0: Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.
1: Fatabas.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Wajah.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong, Girang Baru nomor 11, Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat dengan membawa syafaat atau menolong pada sahabatnya yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apa kabar Anda, sahabat MK, pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Juwar Mulidin Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Senin 4 Mei 2026 bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 76 sampai dengan 78. Silakan, kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 76 sampai dengan 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Baik, kita akan mengupas sedikit hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 76 sampai dengan 78 dari surah Al-Hijr. Pertama ada wa innaha gunnah, pastikan mendengung, durasinya lebih lama lagi. Kemudian ha matabi'i dibaca dua harokat, wa innaha, lalu labisabil, di sini juga matabi'i dibaca dua harokat, lalu dilanjutkan tanwin bertemu dengan mim, itu gombi gunnah. Labisabilim muqim, itu gombi itu dimasukkan ke dalam mimnya seraya mendengung. Durasi dengungnya 4 harokat lah kurang lebih ya. Kemudian muqim, di situ ada mataharid disukun, bisa dibaca 4 sampai dengan 6 harokat. Berikutnya inna, di sini ada gunnah, nun yang bertasydid. Lalu juga ada fi matobi'i dua harokat. Zalika, za di sini matobi'i dibaca dua harokat. Kemudian ka, zalika, kaf di sini pendek, tidak perlu dipanjangkan seperti matobi'i. Lalu la ayata, di situ juga ada matobi'i dibaca dua harokat, la a. Kemudian yatalil, ada tanwin bertemu dengan lam, tentunya idgham bighair gunnah, yaitu masuk ke dalam lam tanpa mendengung. La ayatal lil, pastikan lam di sini ditunaikan sifat inhirafnya, kecenderungan lam pada huruf nun yaitu ditahan saja, durasi penempelan ujung lidah ke langit-langit itu lebih lama agar bisa menunaikan sifat inhirafnya. La ayatal lil, seperti itu. Mukminin, pastikan di sini mat alif disukun dibaca 4 sampai dengan 6 harokat. Kemudian wa ingkana, di situ ada nun sukun bertemu dengan kaf, tentunya ikhfa hakiki. Ada juga matobi'inya, kana, kafnya panjang 2 harokat, na pendek. Kemudian ashabu, di situ ha dibaca matobi'i, hukum bacanya adalah matobi'i dibaca 2 harokat. Al-aikati, pastikan alif lamnya diperjelas, al-ashabul-aik. Lalu ada matlayin, ya sukun yang didahului oleh fathah, tentunya dibaca lunak, lentur ya. Ashabul aikati, al aikati. Kemudian la zalimi matobi'i, zotnya. Kemudian limin matahari sukun, 4 sampai dengan 6 harokat. Baik, demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 76 sampai dengan 78 dari surah Al-Hijr. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Checklist satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: ya?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat.
1: Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalim Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 76 sampai dengan 78. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Yaitu ada Nenek Istiqomah dari Rancaikek. Mari kita dengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi. Sarang Nenek Istiqomah di Rancaikek Yuswa 76 tahun badai ngiring belajar cep ustad ngawaskan serat Al-Hijr ayat 76 dugi ka 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hul Adim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina cep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di usia yang sangat sudah jauh dari saya, tentunya masih semangat dalam belajar Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan nenek ahli Al-Quran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, izin menyampaikan terkait tilawah yang sudah dibaca tadi. Ada beberapa koreksi. Yang pertama, wa innaha, di situ ada gunnah. Pastikan mendengungnya lebih lama. Wa innaha. Kemudian juga la bisabilim mukim. Pastikan di situ tanwin bertemu dengan mim juga, pastikan lebih lama gunnahnya, mendengungnya. La bisabilim mukim. Kemudian inna fina, di situ pendek. Tadi terdengar agak panjang sedikit, inna, maka perlu dipendekkan kembali. Kemudian juga fi dzalika, kaf di sini juga pendek. Tadi terdengar lebih dari satu ataupun dibaca agak panjang dikit ya. Dzalika perlu dipendekkan kembali. Lalu la ayatal lil mu'minin, pastikan di situ lamnya dengan menempelkan lidah depan. Lidah bagian depan ditempelkan ke langit-langit. Nah, ayatal lil, lebih lama durasi penempelannya dan jangan dipantulkan. Karena tadi ada terdengar pantulan la ayatal lil. Nah, sementara lam tidak memiliki sifat qalqalah atau mantul. Baik, berikutnya wa in kana ashabul aikati. Pastikan la zalimin, pastikan dua harokat la zalimin. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Mbak Utik dari Jogja, mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha labi

0: هدايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكات لظالمين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca Matobi'i wa innaha labisabil, di situ cukup dua harokat. Tadi nampaknya terdengar lebih dari dua harokat. Wa innaha itu lebih dari dua harokat. Cukup wa innaha labisabilim muqim, seperti itu. Kemudian juga inna fi dzalika, dza juga matobi'i dua harokat saja. La ayata juga matobi'i dua harokat saja. Kemudian wa in kana ashabul aikati, pastikan di sini juga matobi'inya dibaca dua harokat saja, tadi terdengar lebih dari dua harokat. Kemudian al aikati la dzalimin, pastikan dha-nya juga dua harokat saja. Alhamdulillah, yangnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Kiki dari Cilenyi, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi.

0: monokorisnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bacanya bagus. Yang ingin kami koreksi ketika sampai pada ayat labisabilim muqim, pastikan di situ ada tanwin bertemu dengan mim, itu gombigunnah masuk seraya mendengung, maka kadar ataupun durasi dengungnya itu lebih dipanjangkan lagi ya, tadi kurang panjang sedikit. Labisabilim, nah, seperti itu harus dipanjangkan sedikit. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Nenek Salman dari ujung burung, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung burung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hijr ayat 76 sampai 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaha labisabilim muqim. Inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Nenek Salman dari ujung burung. Alhamdulillah, bacaan yang ingin kami koreksi ketika membaca laayatan lil mu'minin. Pastikan di sini lamnya tidak memantul, laayatan lil. Pastikan ditunaikan sifat inhirok dengan cara meletakkan lidah bagian depan ke langit-langit dengan durasi yang lebih lama. Laayatan lil mu'minin, seperti itu. Kemudian juga wa in kana ashabul aikati, pastikan juga ashabul aikati, pastikan alif lamnya diperjelas dan kembali ke tadi inhiraf ya, ditunaikan dulu sifat inhirafnya dengan meletakkan ujung lidah ke langit-langit lebih lama durasinya. Ashabul ai bul bul aikati ladzalimin. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua sebab Al-Quran. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang dapat, yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu, selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
4: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 76 sampai dengan 78. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yang pertama ada Ibu Eja dari Pemulihan, mari kita dengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bacanya bagus ya, Ibu Eja. Ingin kami sampaikan ketika membaca wa in kana ashabu, di situ ada sad yang memiliki sifat hamas, mengalirkan nafas di saat melafalkan huruf tersebut. Nah, dialirkan, tadi sudah dialirkan, hanya saja ketika di akhir seakan ada yang seperti ini, as-se, ada yang nalik, harus dilepas. Jadi jangan ada, jangan sampai tertahan, as-se, ashabul aikati. Sama al-aikati, pastikan di situ ada ya sukun, harus diikan. Al-aikati, aikati, benar-benar di-i. Dengan cara gimana biar bisa fasih i-nya, yaitu kita fokus pada ujung lidah yang ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah. Jadi akan tertunaikan i-nya. Al-ai, al-aikati. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Eti dari sub, dari Ibu Eti, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar Ustaz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa

0: ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nyuhunkeun kaestuna Ustaz Hatun Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada Ibu Eti yang ingin kami sampaikan ketika membaca wa inna halabisabilim. Pastikan situ ada ba pertama pendek, labisabi, kemudian berikutnya panjang dua harokat karena matobi'i. Labisabilim, mungkin pastikan di sini lam yang berharokat kasrotain tanwin bawah, setelahnya ada mim, maka tentu pembacaan adalah idgham bigunnah, masuk seraya mendengung. Labisabilim muqim, tadi b-nya tuh kayak ditasydidkan, labisabilim gitu ya, maka pastikan dialirkan saja. Labisabilim muqim. Kemudian berikutnya wa in kana ashabul aikati, ashabul, pastikan lamnya ujung lidah nempel ke langit-langit, durasinya lebih lama agar keluar sifat inhirafnya, kecenderungan lam pada huruf nun. An al ashabul aikati. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Ida dari Pangalengan, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in

0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. صدق الله العظيم. Aturun Ustaz di atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, bacaannya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca inna fi dzalika, taf di sini pendek, tadi sedikit terdengar diayunkan. Inna fi dzalika, ada ayunan sedikit atau panjang sedikitnya, perlu dipendekkan kembali. Kemudian la ayatal lil mu'minin, pastikan kasrohnya itu huruf yang berharokat kasroh atau kasroh itu sendiri harus benar-benar diikan. La ayatal lil mu'minin. Kemudian wa in kana, ka di sini tentunya matobi'i dibaca dua harokat. Wa in kana as, tadi nampaknya kurang panjang sedikit ya Bu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Uis dari Lembang. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Asti Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

0: Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun di antus koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, bacanya bagus Ibu Uwais ya. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca wa inna, pastikan nun yang bertasydid disempurnakan gunnahnya, mendengungnya lebih lama. Wa inna tadi sudah mendengung, cuma perlu ditambah lagi durasinya ya. Alhamdulillah. Berikutnya ada juga ketika membaca la ayatal lil mu'minin, pastikan di sini mim kasroh tidak terdengar diayunkan, tadi ada semacam yang diayunkan sedikit, lil mu'minin, nah gitu, jadi pastikan pendek, lil mu'minin, seperti itu. Alhamdulillah yangnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Uwais dan semuanya. Semoga bacaan Al-Quran kita di malam hari ini menjadikan sebab bertambahnya keberkahan dalam diri kita dan keluarga kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, sebelum kita akhiri perjumpaan malam hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi serta program yang ada di Masjid Darut Tauhid Bandung, yaitu ada kajian Kamis Al-Hikam dan Ma'rifatullah, ini kajian pekanan, maka yang insya Allah akan diampu oleh Gurunda Kiai Abdullah Gimnastiar. Qadarullah untuk Kamis depan beliau tidak ada di tengah-tengah kita karena ingin menjalankan ibadah haji insya Allah. Semoga Allah lancarkan perjalanannya dan juga panjangkan usia beliau serta keluarganya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikutnya juga ada program Jum'ah Berkah bagi sahabat yang ingin menitipkan infak sedekahnya ataupun berkontribusi untuk bisa memberikan pelayanan Jumat Berkah kepada jamaah Masjid Darut Tauhid Bandung, maka dapat mendatangi atau menghubungi DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Adapun kegiatan bulanannya ada namanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, itu setiap hari Sabtu Ahad, tentunya di akhir bulan, jika hari Sabtu akhir bulannya dan Ahad di awal bulannya, bulan berikutnya maksudnya, atau di setiap pekan pertama dari awal bulan, Sabtu Ahad seperti kemarin, di tepatnya tanggal 2 dan 3, Alhamdulillah ada Mabit bersama Koh Denis Lim dan juga Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nah, bagi sahabat MQ, insya Allah untuk kegiatan Mabit di bulan berikutnya, bulan Juni, insya Allah di tanggal 6, maka pastikan ayah bunda, sahabat MQ bisa menghadiri untuk sama-sama memuliakan dan juga ambil bagian dalam program Malam Bina Iman dan Takwa. Namun sebelumnya, sahabat MQ, insya Allah juga akan ada khataman Al-Quran 30 juz, yaitu dimulai dari setiap hari Kamis awal bulan, Kamis sebelum Mabit. Jadi jika Mabitnya itu hari Sabtu Ahad, Mabitnya itu setiap hari Sabtu dan Ahad, maka khataman Al-Quran itu dimulai dari hari Kamisnya, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 3 hari khatam Quran bersama Asatidz Darut Tauhid Tasmi' 30 Juz Bil Ghaib, insyaallah kita hadir untuk sama-sama mengambil keberkahan dari ayat suci Al-Quran, ajak keluarga, saudara, tetangga untuk sama-sama menyimak bacaan Al-Quran 30 juz dari juz 1 sampai dengan juz 30. Dan juga di akhir, yaitu di hari Sabtunya sebelum memulai kajian, akan ada doa khutmil Quran. Semoga kita semuanya dan siapapun yang terlibat dalam program tersebut maupun siapapun yang menjadi jalan adanya Masjid Darut Tauhid lewat berkahnya khataman Al-Quran 30 juz mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan yang berlipat. Dan juga kita berharap juga bacaan Al-Quran 30 juz yang dibaca nanti pahalanya juga dialirkan kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada orang tua kita, nenek kita yang sudah mendahului kita. Maka mari jangan lewatkan kesempatan ini. Insya Allah setiap bulan di pekan pertama dari setiap bulan ada mabit dan diawali dengan khataman Al-Quran 30 juz. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang ingin berkontribusi ataupun bersedekah atas nama hajatnya, silakan mendatangi Masjid Darut Tauhid Bandung. Baik, terima kasih sahabat MQ. Demikianlah kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Mulyadin Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul

Muhammadanil الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: dalam Murattal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf.

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya, setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Wa

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma khalqukum wala

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu gada.

Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami. Ya Allah, bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah, ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan, dengan mengucap la haula wala quwata illa billah, itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan, kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. dikatakan kepada orang yang berdoa itu hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MKI, tahukah Anda berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi.

0: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang kau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik, tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak.
Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui, saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di malam hari ini. Sahabat Syiar Zaini Fauzi kembali bersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat MK, menemani waktu istirahat Anda ya di malam hari ini dengan ilmu yang menenangkan hati dan menguatkan iman. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini sahabat MK, seringkali kita sibuk mengejar yang tidak pasti sahabat MK, namun lupa tentang ilmu dan juga adab sahabat MK ketika kita mempelajari suatu ilmu yang kita butuhkan sahabat MK. Seringkali sahabat MK kita mendengar bahwa ilmu tanpa adab ini ibarat api tanpa cahaya, bisa membakar tapi tidak menerangi. Insyaallah di malam hari ini sahabat MK kita kembali mengkaji dari kitab Taisirul Khalaq yang tema di malam hari ini sahabat MK, adab seorang murid dan hak-haknya kepada orang tua dan juga kerabat, bersama guru kita sahabat MK, narasumber kita Ustaz Holis Abdul Holis, yang alhamdulillah beliau sudah hadir langsung sahabat MK di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zain.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Kang Zain.
0: Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya Ustaz.
1: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Di malam hari ini Ustaz, kita kembali memperdalam ya Ustaz ya, terkait dari kitab
1: Taisirul
0: Khalaq ya Ustaz. Tema di malam hari ini yaitu tentang adab seorang murid dan hak-haknya kepada orang tua dan juga kerabat. Ini dalam perspektif kitab Taisirul Khalaq ini apa nih Ustaz? Makna bagi seorang murid yang sedang pelajari ataupun sedang menuntut ilmu. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhal Ustaz.
1: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahilladzi فضل بني آدم بالعلم والعمل ثم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ثم الحمد لله الكريم الخلاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ما جرى القلم التلخيص والبيان على صفاحة الأوراق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, terima kasih Kang Zeni atas waktunya. Dan alhamdulillah sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak pada kesempatan malam yang berbahagia ini, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Jika sedang diuji dengan tantangan, rintangan, semoga Allah berikan jalan keluar, Allah segera berikan kemudahan. Dan juga jika ada sahabat MK yang sedang Allah uji sakit, kita sama-sama doakan saudara, kerabat, keluarga, tetangga, siapapun yang sedang Allah uji sakit pada kesempatan kali ini, kita sama-sama doakan mudah-mudahan sakitnya segera Allah angkat, digantikan dengan kesehatan, dan dengan sakitnya itu menjadi penggugur atas khilaf dan salahnya, dan juga diangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya terkhusus pada inspirasi malam kali ini, mudah-mudahan seluruh para peserta didik santri yang sedang menempuh dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, dan Allah memberikan futuh keterbukaan atas ilmunya, sehingga para santri, para pelajar dimanapun berada, terkhusus di seluruh Indonesia, mudah-mudahan betul-betul memiliki akhlak yang baik, adabnya yang baik, patuh terhadap guru, hormat terhadap guru, juga patuh terhadap orang tua dan hormat terhadap orang tua, dan juga kepada seluruh kerabatnya, sehingga betul-betul lahirlah generasi-generasi yang unggul yang mewujudkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan juga kemajuan, keberkahan untuk negara tercinta kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK, insyaAllah kita akan sama-sama membahas dari karya ulama karismatik, yakni Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Beliau mengarang kitab, yakni dalam ilmu akhlak, nama kitabnya itu Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan ini menjadi panduan jalan agar betul-betul kita bisa mudah memahami, mempelajari, dan mengimplementasikan dari akhlak-akhlak yang baik. Baik sahabat MK, insyaallah tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yakni adab seorang santri atau seorang murid, insyaallah dilanjutkan nanti dengan adabnya kepada orang tuanya dan juga kepada kerabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allim. Ini pasal khusus membahas adab seorang pelajar, seorang santri, seorang siswa ataupun siswi. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma ustadhihi. Penting bagi seorang pelajar, yakni memiliki adab dalam dirinya itu. Wa adabun ma'ustadihi, dan juga memiliki akhlak adab kepada gurunya. Karena yakin ilmu bisa didapatkan dengan belajar, tapi berkah ilmu itu bisa didapatkan dengan khidmah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ilmu kita barokah kalau kita tidak khidmat dan tidak beradab kepada seorang guru? Maka jangan sepelekan sikap baik kita kepada seorang guru, sikap ramah sopan santun kita kepada guru. Yakinlah dengan kita berbuat kepada guru, doa-doanya senantiasa dikhususkan untuk para murid-muridnya yang terus berbuat baik. Dan juga jikalau ada yang berbuat baik, jika ada yang tidak berbuat baik, segera meminta maaf kepada gurunya agar senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah. Wa adabun ma ikhwanihi, dan tentunya seorang pelajar harus memiliki adab beserta saudara-saudaranya. Amma adabu fi nafsihi fakathiratun minha tarqul ujbi. Yang pertama, adab kepada dirinya sendiri. Apa sih yang harus yang pertama dilaksanakan oleh seorang santri untuk menjaga dirinya? Yang pertama adalah meninggalkan sifat ujub. Ujub membanggakan diri. Ketika ditanya, siapa dulu saya teh? Wah, kalau udah saya itu. Ujub itu. Ini yang harus dilatih agar kita tidak memiliki rasa membanggakan diri kita. Karena ciri orang yang bertakwa dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas diantaranya, yaitu adalah merasa dirinya itu hina dan yang kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika merasa dirinya hina, dirinya ini lemah, dan Allah yang maha segalanya yang kuasa, mana mungkin orang yang lemah mampu mengkhianati kepada orang yang kuasa? Mana mungkin seorang hamba dia mampu membanggakan diri di hadapan orang yang sangat, di hadapan yang sangat mulia? Begitupun seorang santri, ketika kita memiliki ilmu dan merasa melebihi dari guru, jangan sampai mengatakan, ah, ilmu guru semuanya sudah habis sama saya, guru ini tidak ada apa-apanya, saya mau cari guru yang lain lagi. Na'udzubillah. Guru tetaplah guru dan murid tetaplah murid. Meskipun pada hakikatnya bisa jadi seorang murid melebihi dari kapasitas gurunya. Ada kisah luar biasa dari Ibnu Malik, Syekh Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Beliau dalam bait muqaddimahnya menyampaikan bahwasanya Alfiyah yang ia karang itu Faiqatan Alfiyah Tabni Mu'ti. Katanya Alfiyah beliau itu lebih tinggi daripada Kaliyah Alfiyah Ibnu Mu'ti katanya. Masya Allah, itu ada rasa bangga gitu kan, melebihi dari Ibnu Mu'ti yang juga sebagai gurunya. Tiba-tiba beliau lupa untuk melanjutkan mengarang kitab Alfiyah ini. Sehingga setelah bait itu, Ibnu Malik dalam baitnya, wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sanaiyal jamila. Jadi tetap meskipun murid melebihi kapasitasnya dari seorang gurunya, tapi tetap di hadapan gurunya dia tetaplah murid. Jangan merasa bangga, jangan merasa sombong. Guru tetaplah guru, murid tetaplah murid. Sehingga inspirasi dari yang disampaikan oleh Ibnu Mu'ti, wahwa bisabkin haizun tabdila, yang pertama itu tetaplah unggul gitu. Masya Allah, ini merupakan yang patut kita contoh. Jangan sampai kita ketika diberikan oleh Allah keterbukaan ilmu, merasa paling hebat, merasa paling bangga, yang lain tidak ada apa-apanya. Guru, udah habis ilmunya sama saya. Astagfirullahaladzim. Ini harus ditanamkan sahabat-sahabat yang menyimak. Jangan sampai kita memiliki ujub sehingga merasa diri yang lebih hebat. Ketahuilah kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Kita diberikan mampu berpikir, mampu memahami ilmu, mampu belajar, diberikan prestasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita ketika Allah berikan kelebihan, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah, tanpa kita memiliki sifat yang ujub. Saya yakin sahabat MQ yang mendengar pasti sudah merasakan ada yang mengikuti lomba tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ataupun tingkat nasional, bahkan internasional sekalipun. Dan ini jangan sampai membuat merasa diri paling bangga dan lain sebagainya. Jadikan itu semua adalah rasa syukur kepada Allah. Allah telah memberikan keutamaannya kepada orang yang diberikan Allah keutamaan tersebut. Jangan sampai menjadi pribadi yang ujub. Lalu apa yang harus ditanamkan? Yaitu sebaliknya, mari kita sama-sama untuk memiliki sifat yang tawadu, yang lemah lembut, yang tidak membanggakan diri. Wasidku dan jujur, liyakuna mahbuban mauthuqan bihi, agar kita menjadi santri, menjadi pelajar yang dicintai dan bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana mungkin seorang santri kalau ia sombong, terus merasa saya paling hebat dan lain sebagainya, enggak jujur. Secara zahir pun jarang orang ingin mencintai atau jarang orang ingin percaya. Maka demi mempertahankan karunia kelebihan yang Allah berikan, jauhi sifat ujub, laksanakan sifat tawadu dan memiliki pribadi yang jujur. Itu yang disampaikan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi untuk bagi adab bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, wukuron, ayyakuna wukuron fi misyatihi, senantiasa penuntut ilmu itu harus tenang dalam berjalan. Ini berjalan pun harus diperhatikan. Ada kiai, ada ulama di depan, lewat biasa aja. Ini menandakan apakah dia itu merasa bangga atau memang dia tidak tahu tata caranya. Ketika kita berjalan di hadapan guru, minimal kita membungkuk ya, asal jangan sampai membungkuk yang seperti ruku itu. Punten, permisi, gitu ya. Mungkin kalau di bahasa daerah lain bahasanya sesuai ya, daerahnya. Kalau di Bali kan apa itu, kalau mengucapkan terima kasih itu sukseme katanya, terus jawabannya samowali kayaknya. Kalau di Sunda kan beda lagi. Tentunya ini dengan adab lah. Jadi pastikan ketika berjalan itu tenang, di kiri kanan kita menyapa gitu. Alhamdulillah di Darut Tauhid juga ada budaya 5S ya Kang Zeni. Salam, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Masya Allah. Selanjutnya, ghadan tarfahu anin nadri ilal muharramat, ketika melihat yang hal itu diharamkan, maka pejamkan matanya. Ini lagi di jalan Ustaz, lihat yang hal yang diharamkan, kalau merem matanya nabrak nanti. Ya gitulah, intinya harus menundukkan pandangan. Gitu. Jadi jangan juga lagi nyetir, aduh, depan ada, tiba-tiba merem, repot nanti. Pada intinya adalah menundukkan pandangan. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi, senantiasa menjadi orang yang terpercaya ketika diberikan suatu amanah dari ilmu. Diberikan ilmu, disampaikan juga kepada orang lain. Jangan sampai kita diberikan ilmu, ada yang bertanya, cari aja sendiri, gak boleh. Kalau memang saatnya untuk dikasih tahu, kasih tahu. Tapi kan ini lagi ujian, teman nanyain terus, ini jawabannya apa? Itu beda cerita lagi. Tentunya ini jangan sampai kita memiliki ilmu, tapi kita hanya menikmatinya sendiri tanpa disampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Selanjutnya, fala yajibu bighairi ma ya'rifu. Dan tidak wajib menyampaikan seorang penuntut ilmu dengan apa yang ia belum ketahui. Jadi kalau memang ditanya dan belum tahu, jawab aja tidak tahu. Jangan menjawab hal-hal yang ia tidak tahu. Masya Allah, ini sahabat MK, inspirasi kita dari Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, bahwasanya tentunya ini bagi kita semua penuntut ilmu, karena tentunya menuntut ilmu itu memang tidak ada batasnya, minal mahdi ilal lahdi. Cuma memang ada waktunya yang masih terstruktur, ada yang waktunya kadang sepekan sekali, sebulan sekali, dan lain sebagainya. Tentunya ini pun mari kita sama-sama tanamkan sifat ini. Insya Allah kita akan lanjut di pembahasan berikutnya setelah jeda informasi berikut ini.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK. Itu tadi ya pembahasan di segmen yang pertama terkait adab bagi seorang penuntut ilmu. Tadi ketika sudah mendapatkan ilmu, jangan sampai ada sifat ujub sahabat MK. Dan wajib sekali sahabat MK bagi seorang penuntut ilmu harus bersikap tawadu, jujur, dan dapat dipercaya sahabat MK. Dan di malam hari ini kami mengundang Anda bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Insyaallah selepas beberapa informasi berikut ini kami akan menyapa Anda sahabat MK, tetap di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Angki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Di malam hari ini sahabat MK, kita kembali memperdalam dari kitab Taisirul Khalaq dengan tema adab seorang murid dan hak-haknya kepada orang tua dan juga kerabat, bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK, Ustaz Olis Abdul Kholis. Di malam hari ini kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa nih sahabat MK, sambil nanti dilanjutkan juga Ustaz pembahasan di segmen yang kedua ini. Ini ada yang sudah bergabung dari sahabat Utik di Yogyakarta Ustaz.
1: Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Izin bertanya Ustaz, bagaimana, apakah hak bila sahabat kita ini dengan kerabat ketika di depan umum ini selalu mempermalukan saudara bahkan kerabat yang lainnya, apakah perlu tegas pada orang yang mempermalukan? Dan sahabat kita ini sudah berusaha sabar Ustaz dengan yang dilakukan orang tersebut terhadap kerabatnya, ini seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Masya Allah, terima kasih atas atensinya Ibu Uti. Tentunya itu hal yang tidak baik ya sahabat MK. Di sini pun dijelaskan bahwasanya hak kepada seorang kerabat, aqaribul insan hum dzawu rahimih. Kerabat-kerabat manusia itu yakni harus senantiasa dzawu rahimih, yang memiliki tali silaturahmi. Wa qad amarallahu biwaslir rahim, dan tentunya ini adalah perintah Allah untuk senantiasa kita mempererat persaudaraan ini. Wa naha an qat'iha, dan Allah telah melarang dari memutuskan silaturahim. Jikalau hal tadi dilaksanakan, bukankah itu menjadi sebab terputusnya silaturahmi? Sahabat MK, tentunya kita harus menjauhi hal-hal yang membuat kita terputus dari silaturahmi. Karena silaturahmi ini adalah diperintahkan oleh Allah dan memutuskannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul Allahu ta'ala ana ar-rahmanu wa hadhihi ar-rahimu ishtaqat laha isman min ismi. Dalam hadis qudsi kata Allah, ana ar-rahman, aku adalah dat yang maha welas asih, maha penyayang, maha pengasih. Wa hadhihi ar-rahimu ishtaqatu laha isman min ismi, dan ini lapad ar-rahman, ini lapad ar-rahim ini adalah diambil dari salah satu dari nama-namaku kata Allah. Paman wasolaha wasolatuhu wa man qata'aha batattuhu, siapa orang yang menyambung terhadap silaturahmi maka sesungguhnya orang tersebut menyambungkan kepadaku kata Allah. Wa man qata'aha batattuhu, siapa orang yang memutuskan terhadap silaturahmi maka ia memutuskan kepadaku. Maka dari itu sahabat MK, tentunya ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya jangan sampai kita melaksanakan sebab-sebab yang membuat terputusnya silaturahmi ini. Harus mencegah ad-dararo mata amkana, di waktu apapun harus berusaha mencegah kemadaratan. Jika dilakukan hal demikian, berarti itu sudah menyakiti, melukai, bahkan na'udzubillah bisa menjadi terputusnya silaturahmi. Begitu Bu Utik, jadi jangan sampai, ya saya pribadi ya, Kang Jenny mengingatkan, jangan sampai mempermalukan, menyakiti orang lain di depan umum, dan itu pasti yakin akan sangat membekas di hatinya. Memaafkan iya, tapi lupa belum tentu gitu. Maka tentunya ya kita perbanyak istighfar aja. Khawatir kita pun pernah menyakiti atau melukai kepada orang lain, karena ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, yang kita pertama salahkan bukan siapa-siapa, tapi tanya kepada diri kita. Barangkali ternyata ada dosa kita yang pernah diperbuat kepada orang lain. Tapi bagi kita tentunya sejatinya berusaha menjauhkan dari hal-hal yang perbuatan mudharat gitu, dari kerabat-kerabat kita. Terima kasih. Itu Kang Zeni.
0: Baik, Ustaz. Dan tadi di segmen awal sempat terkait ada murid di Ustaz ya. Tadi ada yang sudah disampaikan juga terkait dilarangnya untuk bersifat ujub, dan juga harus diharuskan ini bersifat atau bersikap tawadu, jujur dan dapat dipercaya. Ini kelanjutannya seperti apa, Ustaz?
1: Oh, Masya Allah. Terima kasih nih. Masya Allah, pertanyaan luar biasa tadi dari Ibu Utik ya. Terima kasih Ibu Utik. Baik sahabat MP, kita akan sama-sama lanjutkan kembali. Tadi itu adab kepada dirinya sendiri ya. Sekarang adab kepada ustadnya, gurunya, dosennya, kiainya. Faminha ayya'takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayh. Jadi dalam masalah keguruan ini, kita harus mengutamakan bahwasanya memang guru itu keutamaannya lebih daripada kedua orang tua. Maksudnya bagaimana? Jadi guru itu kan abul ifadah, orang tua yang memberikan kita faidah, memberikan kita ilmu. Sedangkan orang tua yaitu abul wiladah, orang tua yang menjadikan kita sebab lahir ke muka bumi ini. Dan seseorang bisa selamat dunia akhirat yaitu karena apa? Karena ilmu diberikan oleh, diberikan dengan ilmu. Jadi suka kadang ada pembicaraan juga, kenapa tuh anak-anak kalau disuruh gurunya itu cepat banget turun, tapi kalau disuruh orang tuanya santai aja. Di sisi lain, jangan sampai kita memilih kasihkan, tapi memang ada keutamaan yang lebih utama seorang murid kepada seorang gurunya. Maka dari itu, bagi orang tua dimanapun berada, bagi kita, bisakah kita ini menjadi guru untuk anak-anak kita? Sehingga selain kita menjadi abul wiladah, tapi kita pun menjadi abul ifadah. Intinya kita itu dituntut untuk mampu mendidik anak-anak kita, tapi kadang sibuk dengan pekerjaan, gak mampu untuk apa? Untuk mengajar bahkan gitu, karena waktunya sibuk dengan pekerjaan. Sehingga dititipkanlah di mana? Di sekolah, di pondok pesantren. Nah, ini karena guru yang dia juga guru punya keluarga, punya bisnis, itu punya perusahaan, itu harus diuruskan, tapi waktunya tersibukkan dengan santri-santrinya, dengan anak-anak yang mondok ke sana gitu. Maka di sini Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, ayya'takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayh alaih, li'annahu yurabbi ruhahu. Kenapa? Karena guru itu adalah mengajarkan terhadap ruh. hati, bagaimana seorang anak bisa semakin patuh cinta kepada ibunya karena diajarkan siapa?
0: Guru.
1: Guru. Anak bisa benar sholat, anak bisa benar belajarnya, ibadahnya diajarkan oleh siapa?
0: Oleh guru.
1: Guru. Maka di sini harus meyakini bahwasannya keutamaan guru itu lebih daripada keutamaan orang tua, dilihat dari segi bahwasanya guru itu yang senantiasa mengajarkan terhadap ruhnya. Sebab kan kalau ruhnya baik, insya Allah jasadnya pun baik, akan baik. Kalau ruhnya buruk, batinnya buruk, na'udzubillah gitu. Maka miris kalau misalkan ada seorang pelajar malah melawan kepada gurunya, bahkan memukul dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita ketahui ya sahabat MK, banyak kejadian-kejadian guru yang malah ditentang, bahkan dilaporkan oleh wali muridnya. Na'udzubillah. Itu harus sama-sama kita menjaganya agar para santri peserta didik betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khudu'u amamahu wal-julusu pi darsihi bil-adab. Al-khudu' sopan santun, amamahu di depan seorang ustadnya itu. Jangan petantang-petenteng gitu. Apalagi berbicara melebihi nadanya dari siapa? Dari seorang guru, gak boleh. Wal-julusu pi darsihi bil-adab. Ketika duduk, duduk dengan santun. Guru kita senantiasa mengingatkan Kang Zeni ya, jangan sampai depan guru tumpang kaki, Wen. Duduk lagi duduk tumpang kaki itu teh ya Allah gitu. Wah, kurang ada banget. Padahal merasa biasa saja, tapi itu duduk yang tidak sopan saja itu menunjukkan bahwasanya karakternya belum baik gitu. Wa husnil isgoi, dan senantiasa baik dalam memperhatikan ilama yaquluhu, atas apa yang disampaikan oleh seorang gurunya. Nah, itu sopan santun, duduk yang beradab, tidak ada guru di depan kaki diselonjorin ke depan, atau lagi duduk di kursi bareng sama guru kitanya kakinya ditumpangin, tumpang kaki gitu ya. Itu harus diperhatikan sekali. Dan kita senantiasa menyimak apa yang guru kita sampaikan. Wa minha atarku al-mizah. Yang ketiga, meninggalkan dari main-main. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi. Dan jangan memuji ulama lain, guru lain di hadapan guru yang ini. Misalkan Kang Zeni itu guru saya. Saya juga punya guru lain, yaitu kita ambil contoh Kang Bahri lah. Saya itu ke Kang Zeni sebagai seorang murid menyampaikan kelebihan-kelebihan daripada guru saya satu lagi, Kang Bahri misalkan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai memuji kepada ulama lain di hadapan guru kita gitu. Misalkan gini, Kang Zeni punya anak gak? Punya. Iya, terus nanti mau dipondokin kemana? Kata Kang Zeni, saya kayaknya mau ke pondok B misalkan. Padahal Kang Zeni itu sedang berada di pondok A. Kang Zeni gak percaya berarti sama pondok. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu menyakiti itu. Gak boleh. Makhofata ayyafhama ustadahu annahu yadhumuhu. Jadi jangan sampai berkata seperti itu karena khawatir itu menyakiti terhadap ustadnya. Seperti itu. Alla yasuddahu alhaya anisu'ali amma la ya'rifu. Dan senantiasa tidak menjadikan seorang murid kepada gurunya itu mempermalukan gitu. dari pertanyaan ketika guru ada hal yang tidak tahu. Ketika bertanya kepada guru, terus qadarullah guru gak tahu. Ah ini katanya ustaz, tapi kok jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Katanya guru, tapi kok lebih tahu daripada sahabat sekalian. Tentunya itu yang harus kita perhatikan, bahwasanya al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Tentunya kita pun ketika ingin beradab pasti harus dengan ilmu, tapi penerapannya betul-betul harus kita laksanakan. Wa amma dzabuhuma ikhwanihi faminha ihtiramuhum wa taruku ihtiqari wahidin minhum wa tarkul isti'la'i 'alaihim wa minha alla yaskhara. Dan kepada kerabat jangan saling membuli, jangan mengejek. Kita semua sama-sama ciptaan Allah, atas kudroh dan irodahnya Allah, harus saling memuliakan, meninggalkan mencaci, menghina, dan selanjutnya watarkul isti'la'i 'alaihim, meninggalkan rasa kita yang paling tinggi di atas teman-teman kita. Gak boleh merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling aja gitu. Di antara teman-teman kita gak boleh seperti itu. Wa minha alla yaskhar, dan senantiasa jangan suka berkata-kata yang menyakiti terhadap hati orang lain, mengejek, menghina, membuli lah itu. Bi bathil fahmi minhum, karena misalkan loading gitu, teman kita ditanya lu dan sebagainya, dasar punten gitunya loading atau lemot, gak boleh seperti itu. Walla yafroha idza wabakhal ustad ba'dul qasirin, dan jangan merasa bahagia ketika ada guru menegur atau memberikan tindakan tegas kepada temannya ketika temannya itu kurang begitu paham. Misalkan ada Kang Zeni punya murid A, kamu udah paham? B, kamu udah paham? Kata si A, paham. Kata si B, apa ya, belum paham. Ketawa itu diketawain, gak boleh. Fa inna dzalika asbabul baghdi wal adawah. Kenapa gak boleh? Karena perbuatan seperti itu dengan kerabat, dengan sahabat, itu menjadi sebab permusuhan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dalik. Dan tentunya ini hak seorang murid kepada dirinya sendiri, tadi sudah kita bahas, kepada guru dan kepada sahabatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan, yakni hak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Kang Zeni, kita jeda dulu atau lanjut?
0: Ustaz, izin kita jeda dulu Ustaz.
1: Siap, Masya Allah.
0: Dan Masya Allah sahabat MK tadi ya, baru satu tema ya yang kita bahas di malam hari ini. Dan kami pun kembali mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi adanya, silakan Anda langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda sahabat MK. InsyaAllah kami akan kembali untuk Anda selepas informasi yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
7: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
7: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Dan di malam hari ini sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Dan izin Ustaz, ini ada dari hamba Allah, dari ini tidak menyebutkan asalnya nih Ustaz. Jadi sahabat kita ini tinggal jauh Ustaz dari orang tua dikarenakan bekerja ini untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya. Dikarenakan merantau Ustaz jauh dengan orang tua, ini bagaimana agar sahabat kita ini tetap bisa berbakti ke orang tua Ustaz walaupun jauh secara fisik nih Ustaz kepada orang tuanya.
1: Masya Allah, betul sahabat MK, kita dimanapun berada harus terus berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena merekalah as-sababu fi wujudil insan. Mereka yang menjadi sebab adanya manusia, adanya diri kita. Laula ana'uhuma, jikalau bukan karena susah payahnya kedua orang tua kita, mastaroha, kita tidak akan pernah merasakan istirahat. Walaula syaqauhuma, jikalau bukan karena kesengsaraan yang kedua orang tua kita tanggung,

anak-anak Emma, kita tidak akan merasakan nikmat. Bayangin perjuangan orang tua dari merawat kita, dari mulai di alam rahim sampai lahir ke muka bumi ini. Dan mungkin saat ini sedang berjauh karena merantau.

0: اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Terus kita mengingat lagi, ibu itu adalah yang telah mengandung Qurhan dengan jerih payah luar biasa. Wah, kalau Kang Jenny istrinya mungkin sudah tahu ya, ada trimester awal,
1: betul,
0: trimester 2 dan trimester 3. Itu banyak apa? Banyak jerih payah yang dikorbankan. Wa wada'athu kurha, dan melahirkan pun dalam keadaan jerih payah. Na'udzubillah, ada yang Allah wafatkan ketika melahirkan seorang anaknya. Karena ketika hamil pun jerih payahnya luar biasa, ketika melahirkannya pun jerih payahnya luar biasa. Itu seorang ibu. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaih. Adapun ayah, ia adalah yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, fima ya'udu ilaih, bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi, bagaimana anaknya itu agar bisa bermanfaat, bagaimana ayah mengajarkan dengan jiwa raganya, dengan ruhnya, berjuang untuk istri dan anak-anaknya. Tentunya ini pun menjadi pengingat bahwasanya besar sekali jasa seorang ayah. Maka wajib terus bagi kita untuk mengingat atas nikmat-nikmat yang telah ibu bapak kita berikan. Agar apa? Liyashkuruhuma, agar kita bersyukur, ya Allah, terima kasih saya telah dilahirkan dari ayah ibu saya. Ya Allah, semoga ibu saya senantiasa sehat walafiat. Ya Allah, saya ingin membahagiakan ibu saya. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang berbakti, bisa membahagiakan kedua orang tua. Ah, Masya Allah, didoakan dan kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan melalui kedua orang tua kita. Wa ayyamtathila amaruhuma, dan pastinya kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, terkecuali yang jangan kita laksanakan adalah ketika kita bermaksiat. Mungkin Akang lagi jauh dari orang tua, tadi satu doakan, yang kedua senantiasa komunikasi dijalin ya, nelpon lah, gak sehari sekali kan bisa seminggu sekali tanyakan kabarnya. Orang tua senang kalau misalkan mendengar kabar anaknya. Dan orang tua itu meskipun anaknya udah besar gitu, saya sering mendengar dari ibu saya pribadi, ayah saya pribadi, dan orang-orang tua wali santri juga. Ustaz, anak tuh ya udah besar tapi tetap istilahnya kekhawatiran, kasih sayang itu gak berubah gitu. Baik yang masih kecil, baik yang udah dewasa, sama gitu. Maka itu jalin komunikasi. Yang selanjutnya, kalau kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada kedua orang tua, berikan yang terbaik. Itu mudah-mudahan Akang merantaunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah, senantiasa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Dan kita dirantau pun dengan tidak bermaksiat kepada Allah, terus mendoakan, apalagi ketika diberikan rezeki oleh Allah, kita memberi kepada orang tua. Masya Allah, itu salah satu bentuk birrul walidain kan. Mudah-mudahan saya pribadi dan seluruh sahabat MK dimana pun berada, senantiasa menjadi pribadi yang bisa berbuat

0: baik kepada kedua orang tua kita. Meskipun katanya, tapi orang tua saya sering berbuat ini, sering berbuat itu. Terlepas dari orang tua yang senantiasa naudzubillah misalkan berbuat keburukan, itu jangan kita turuti. Tapi sebagai anak tetap satu wajib hormat, dan kalau orang tua salah wajib diingatkan. Itu. Terima kasih dari sahabat.
1: Ini dari apa ya, seorang Ikhwan Ustaz
0: Ikhwan, yang Masya Allah,
1: menyampaikan pertanyaan. Dan izin Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari seorang Ahwat Ustaz. Mm-hmm. Jadi beliau itu sekarang sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Nah ini bagaimana Ustaz cara menumbuhkan rasa sabar dalam merawat orang tua yang sudah lanjut usia, dan mulai sulit juga Ustaz ketika diajak komunikasi ini dari sahabat Ahwat. Kadang yang dirasakan oleh sahabat kita ini juga ada rasa putus asa juga Ustaz, karena melihat saudara-saudara yang lainnya ini nampak begitu cuek Ustaz dengan keadaan orang tua sahabat kita ini. Nah ini bagaimana Ustaz cara tadi menumbuhkan sabar dalam merawat orang tua Ustaz?
0: Tentunya kita coba tadabbur dari firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa qada ini amar perintah, mewajibkan siapa rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, jangan sampai engkau beribadah, illa iya, terkecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, wa qada rabbuka bil walidaini ihsan. Jadi Allah memerintahkan yang pertama, jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Masya Allah. Kedua orang tua kita ini dalam ayat ini diperintahkan setelah melaksanakan perintah Allah, yaitu berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indak, sampai kepadamu al-kibaro, yakni udah sepuh gitu. Siapa haduhuma itu walidain. Jadi berbuat baik ketika orang tua kita itu imma yablughanna indakal kibaro, udah sepuhnya, karena yaitu ujiannya gitu. Jangan sampai ini, mudah-mudahan yang disampaikan tadi segera untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang tua. Jangan sampai acuh cuek, merasa ada saudara yang lain yang merawat, gak boleh. Harus terlibat gitu. Saudara kita ini terlibat, masa kita gak mau? Kita ingin mendapatkan keberkahan dari orang tua, kita ingin mendapatkan ridhonya gitu. Terus au kilahuma, atau dua-duanya udah sepuh. Ini ketika salah satu aja sudah sepuh, itu harus kita berbuat baik. Atau dua-duanya pun, fala taqul lahuma uffin. Selanjutnya, jangan berucap kamu lahuma kepada kedua orang tuamu uffin, wala tanharhuma, dan jangan memarahi kamu kepada kedua orang tua itu. Ini berkata saja itu udah sepuh sakit deh, coba urusin, gak mau ngerepotin, astagfirullahaladzim. Nah ini bukan siapa ulama yang mengatakan, bukan, tapi ini
1: Al-Quran.
0: Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qullahuma qawlan karima, dan berucaplah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia. Wa hfidhlahuma zanaha dhulli minar rahmati wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shughira. Wa hfidh, dan merendahlah kamu lahuma kepada kedua orang tua janahadzulli, dengan serendah-rendahnya, minar rahmati, dari kasih sayang. Waqur rabbi, dan katakan olehmu rabbi, wahai Rabb Tuhanku, irham, semoga mengasihi engkau ya Allah, huma kepada kedua orang tua, kama rabbayani, sebagaimana telah mengajarkan kedua orang tua sogiro kepadaku di waktu kecil. Ya Allah, Masya Allah, ini menjadi pengingat sahabat MQ, kepada saya pribadi, kepada sahabat dimanapun berada, orang tua kita harus dikasihi, harus disayangi, apalagi udah sepuh, udah sakit gitu ya. Jangan sampai berkata ah sekalipun. Berkata ah saja tidak, apalagi berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi dipenjarakan karena masalah warisan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dalik. Itu ya, misalkan sahabat MQ yang bertanya tadi sedang mengurus, niatkan dengan ikhlas. Ataupun saudara yang lain belum bisa, mudah-mudahan sambil diberikan pemahaman, diingatkan, mudah-mudahan bisa sama-sama merawat. Karena itu kewajiban semuanya sebagai anak kepada orang tuanya. Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana. Allah mewajibkan jangan sampai beribadah kepada selain Allah, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik.
1: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Selanjutnya ini dari kembali dari hamba Allah di Bandung Barat ini Ustaz.
0: Insya Allah.
1: Jadi beliau ini sudah 3 bulan kurang ini hubungan dengan saudaranya ini renggang ini Ustaz. Bahkan hubungannya tuh ya kurang baik ya Ustaz. Nah ini dikarenakan sering menyakiti Ustaz. Jadi sahabat kita ini menjauh Ustaz dari kerabatnya tersebut, agar tadi menghindar perkataan-perkataan yang menurut sahabat kita menyakiti Ustaz. Ini apakah baik Ustaz menjaga hubungan ini ataupun merenggangkan hubungan dengan kerabat Ustaz?
0: Ya sahabat MQ, alhamdulillah dari Bandung Barat, terkait hal demikian tentunya meskipun dirasa sulit, di sini Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menyampaikan, wa ayyamna'a anhumud darrara mata amkana wa in kanu ghayra muhtajina ila syai'in min dzalika fa'alayhi ayyata'ahadahum bizziyarah. Harus mencegah dari berbuat kerusakan sekecil apapun, mata amkana, kapanpun. Wa in kanu ghayra muhtajina, meskipun kerabat kita itu tidak membutuhkan, ila syai'in min dhalika, terhadap hal-hal yang misalkan orang sahabat kita, kerabat kita pun gak mau ditolong gitu ya, terus ya malah berbuat buruk gitu, kita perbaiki malah tidak berbuat baik gitu. Maka fa'alaihi ayyata'ahadahum biziyarah, harus menjaga terhadap kerabat kita yang seperti itu biziyarah, dengan berkunjung, coba silaturahmi, silaturahminya bawa makanan atau ya, barangkali dia lagi pengen yang manis-manis seperti itu kan, coba kasih makanan atau apa gitu. Intinya di sini menjaganya itu adalah biziaroh, dengan kita berkunjung silaturahmi. Misalkan ada hal yang ternyata kurang enak gitu. Oh ya, ternyata kita silaturahmi. Terus kita membawa buah tangan gitu ya, untuk bersedekah gitu. Nah, itu mudah-mudahan menjadi jalan dari hal yang misalkan kerenggangan yang terjadi gitu. Maka di sini pun saya pribadi berusaha untuk kepada diri saya pribadi bagaimana memiliki pribadi yang betul-betul memang ya bisa solid gitu ya, bisa akrab. Tanpa dipungkiri memang ya Kang Jenny pasti ada aja gitu. Apalagi dalam kitab Ta'lim itu disebutkan, ketika orang yang dia semakin Allah angkat dengan ilmunya gitu ya, zada hasiduhu, karena akan bertambah orang yang tidak sukanya dan lain sebagainya. Mungkin itu sunatullahnya, tapi kepada diri kitanya ini yang harus munculnya itu, yaitu bagaimana kita tidak menjadi orang yang hasudnya itu gitu. Dengan apa? Dengan menjaga terus biziaroh gitu. Dengan kitanya berkunjung, bersilaturahmi. Ya, perbaiki aja Kang Da. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita mah itu mah udah biasa. Justru yang luar biasa itu adalah ketika kita berbuat baik kepada yang tidak baik kepada kita. Meskipun berat, tapi ya itulah keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang senantiasa terus berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Insyaallah sama-sama PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Khawatir dari sikap kita pun ada yang ternyata menyakiti. Intinya kita mah tobat aja ke Allah. Ya Allah, istighfar. Da Allah yang membolak-balikan hati kan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta ke Allah agar diperbaiki hubungannya dan kita pun memperbaiki dari perilaku kita.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya, dan tidak terasa nih Ustaz, waktu kita sudah berada di akhir kebersamaan Ustaz. Tidak terasa satu jam lebih kita bersami sahabat MK di malam hari ini. Dan di akhir Ustaz, sebagai closing statement maupun informasi Ustaz yang ingin disampaikan Ustaz.
0: Baik sahabat MK, mari kita sama-sama berusaha memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada diri sendiri. Pastikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan, yang terucap dari mulut kita kira-kira dampaknya positif atau negatif harus kita betul-betul perhatikan. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti hati orang lain, jangan sampai perbuatan kita menyakiti hati orang lain. Yang selanjutnya, kita memiliki guru, doakan guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Di Darut Tauhid kita ada guru Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, mudah-mudahan Allah jaga, Allah sehatkan, Allah panjangkan usianya, senantiasa diberkahkan keluarganya, putra-putrinya, keturunannya senantiasa terus melanjutkan estafeta perjuangan beliau, dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Guru kita dimanapun berada, senantiasa doakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari yang beliau sampaikan. Kita tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersosial dengan saudara, dengan sahabat-sahabat. Berikan, berusaha memberikan yang terbaik, sikap terbaik. Dan kita pun memiliki orang tua. Ini menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hormat dan patuh. Dan mudah-mudahan kita yang sudah menjadi orang tua, bukan hanya menjadi orang tua yang sebab lahirnya putra-putrinya, tapi juga menjadi orang tua yang terus memberikan ilmu kepada putra-putrinya. Dan mari sahabat-sahabat, para santri, siswa-siswi yang sedang belajar di pondok pesantren, di sekolah, semangat terus belajarnya. Yang lagi S1, S2, dan juga Masya Allah yang Allah takdirkan sedang S3, mudah-mudahan tentu senantiasa menjaga adab kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan futuh, keterbukaan ilmu, berkah kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Demikian sahabat MQ yang dapat disampaikan. Intinya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan hanya sebatas sambung lisan yang disampaikan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan dari mu'alif, dari pengarang kitab, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh beliau dalam kitab Taisirul Khalaq ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Olis Abdul Khalis, santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid. Dan tambahan informasi, PDF Darut Tauhid, Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid, masih membuka pendaftaran untuk santri tingkat wusto atau setingkat SMP dan juga tingkat ulia, yakni setingkat SMA. Dan di PDF Darut Tauhid ini 80% mempelajari ilmu agama, tafaqquh fiddin, dan 20%-nya pendidikan umum. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak, maaf bila ada salah-salah kata. Khudh ma shofa, ambil yang baiknya. Wadh' ma qadar, tinggalkan yang buruknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Olis Abdul Khalis. Mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang disampaikan di malam hari ini menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya sahabat MQ. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai yang penuntut ilmu sahabat MQ di kebersamaan malam hari ini bisa kita amalkan sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dan di malam hari ini sahabat MQ masih ada satu segmen, yaitu segmen murotal pilihan. Untuk murotal pilihan di malam hari ini ada, di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Muzzammil, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Mumtahanah. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Muzzammil, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Mumtahanah. Sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027. InsyaAllah kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MK Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Untuk Murotal Pilihan di malam hari ini, sahabat MK, di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Muzzammil, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Mumtahanah. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan murotal Anda, sahabat MK.

Di malam hari ini, kami akan menyapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Ini yang pertama, ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Mumtahanah. Kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Mumtahanah. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, ini di Quran Surat Al-Mu'minun. Ada sahabat Nidia Fitriani yang bergabung di malam hari ini, terima kasih. Ada juga Ibu Parilah dari GBA 3 memilih pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Mumtahanah. Selanjutnya kami sapa ada Ibu Yati Fatimah dari Ciranjang Cianjur menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun. Ibu Yati juga menyampaikan salamnya untuk seluruh kru MKFM dan juga pendengar dimanapun berada ini. Ada Ibu Munawaroh yang kembali hadir juga, ini memilih pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun.

ada sahabat Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun. Ada sahabat Enri Sapitri. Kalau sahabat Enri Sapitri ini ikut saja kepada yang pilihan terbanyak ya. Salam dari sahabat Enri Sapitri, selamat beristirahat untuk pendengar dimanapun berada. Kemudian kami sapa juga sahabat MK di malam hari ini, ada sahabat Dede di Cisarua. Sahabat Dede dari Cisarua ini memilih pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Mumtahanah.

0: Dan baik sahabat MQ, untuk morotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini yaitu di Quran. Quran surat Al-Mumtahanah ya, di kebersamaan malam hari ini. Oh, ternyata baru saja masuk dari hamba Allah dari KBB ini memilih pilihan morotalnya di Quran surat Al-Mumtahanah di malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyimak di malam hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi oleh guru kita sahabat MQ kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan khususnya untuk guru kita Ustaz Holis Abdul Holis ini mendapatkan pahala jariah sahabat MQ dari ilmu yang sudah disampaikan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar, Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat MKI, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MKI, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MKI, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MKI, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari. A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran

0: jauh dari kekhawatiran dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghid. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan, idza asbahti, pada waktu ketika pagi, wa idza amsayti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah. Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali, tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir ya gak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Memangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Memang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat, karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya yaitu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al-hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa, al-hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam al-hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Harus ku memohon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, membersamai kembali pagi hari ini sahabat MK dalam kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi di hari Selasa, hari kelima di bulan Mei 2026 yang bertepatan juga di hari ke 17 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah.

Sahabat MG, tahukah Anda, mengingat berarti sekitar hampir, jika hari ini tanggal 17 berarti ini sudah hampir kurang lebih hampir tinggal 1 bulan kurang nih sahabat MG menjelang Idul Adha, yang tentunya mengingat bahwa keutamaan salah satu hari besar yang akan kita jumpai, yaitu ya hari Idul Adha, dan keutamaan dalam berkurban sahabat MK, bahwasannya bagi orang yang mampu dan juga melaksanakan kurban tentu mendapat keutamaan penghapusan dosa, pahala besar dari setiap bulu hewan kurban, dan juga akan kelak menjadi saksi keimanan di hari kiamat. Kenangkan qahar. Maka mudah-mudahan sahabat MG, jika memang saat diberikan rezeki lebih dan kita mampu untuk melaksanakan dan juga mengamalkan ibadah kurban, maka mudah-mudahan tentunya Allah berikan ganjaran yang setimpal insyaallah. Putus asa. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah akan membersamai Anda 1 jam ke depan. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MG dimanapun berada pada pagi hari ini, baik Anda yang menyimak kebersamaan ini melalui frekuensi 102,7 FM Bandung. Jika mengenang ghafarmu, atau menyimak kebersamaan ini melalui jaringan frekuensi streaming kami ya, yang juga ikut hadir sahabat MG di website MKFM di mkfmnetwork.com, atau menyimak kebersamaan ini di streaming sosial media kami di Facebook, Instagram, ataupun juga di YouTube begitu. Tak lupa sahabat MG, pada kesempatan ini juga kebersamaan manajemen Kolbu Pagi ikut serta disambung siarkan oleh beberapa radio yang ikut menyambung siarkan program ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 VIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bantulah hambamu dalam. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com, atau bisa konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811 224 1027. 0811 224 1027.

0: Dan sahabat MK dimanapun berada pada kebersamaan ini, dengan menyimak kebersamaan kami, kami ikut juga mengajak di line interaktif yang sama untuk bergabung menyapa kami dalam kebersamaan ini. Boleh disampaikan doa terbaik Anda, berikut juga Anda sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Silakan, boleh dikirimkan di 0811-224-1027. Anda sebutkan juga nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan. Silakan di kesempatan ini Anda boleh kirimkan di 0811-224-1027.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan baik sahabat MK, di kebersamaan ini juga turut mengajak bahwasannya tentu saat mengingat bulan Ramadan, sahabat MK, kepedulian kita benar-benar

0: Dan baik sahabat MP dimanapun berada, sampai kita masih menantikan kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita. Dan akan menyapa beberapa sahabat MP yang juga nampaknya sudah turut membersamai dan juga menyapa pagi hari ini. Kita mulai dari sahabat MK yang sudah bergabung di WhatsApp MK FM. Kali ini dari Ibu Citra di Ciamis. Alhamdulillah, ini Ibu Citra istiqomah untuk bergabung dan menyapa juga. Membersamai pagi hari ini, alhamdulillah siaran radio MK FM dapat tersimak dengan jelas ya di Ciamis. Dan salamnya, tak lupa buat semua rekan yang selalu setia mendengarkan siaran radio MK FM. Dan buat semua yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung Ibu Citra di Ciamis. Lalu di pagi hari ini juga sudah terus bergabung Ibu Nengsih di Cipanas Puncak. Dan menyimak kebersamaan ini Radio MK FM pagi hari ini dari Cipanas ini tersimak dengan bersih ya. Alhamdulillah. Dan ikut mendoakan tentunya buat guru-guru, buat para kru dan sahabat pendengar dimanapun berada, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan segala urusannya insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kenangkan kaharmu rasa.
0: Lalu berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3 juga ikut menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah, dari GBA 3 tersimak dengan jelas, dengan jernih ya Radio MK FM. Alhamdulillah, semoga MK FM tetap jaya di udara. Dan doanya buat guru-guru, buat para kru dan pendengar pastinya, diberikan kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Parilah sudah turut membersamai di kesempatan ini. Lalu kita lihat di sini dari Cimareme ada Eyang Alin. Alhamdulillah juga Eyang Alin langsung menyampaikan bahwa di Cimareme ini MKFM tersimak dengan jelas dan jernih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Lalu berikutnya, tapi sebelum kita sampai yang berikutnya nih sahabat MK, kami akan mengajak untuk sahabat MK bergabung di kebersamaan ini di 0811-224-1027. Anda boleh sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta laporan kualitas siaran kami di tempat Anda.
1: Menekan di jiwa.
0: Kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung dan menyapa juga di pagi hari ini. Dari Balai Endah ada Ibu Eti. Dan alhamdulillah bersyukur pagi hari ini bisa menyimak sajian MKFM ya, menyimak kajian ilmu di MKFM. Alhamdulillah, sehat selalu insyaallah Ibu Eti dan juga buat semua pendengar. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eti di Balai Endah sudah bergabung. Lalu menyapa juga pagi hari ini ada Ibu Yanti di Antapani. Nah, Ibu Yanti di Antapani juga menyampaikan pagi hari ini tersimak dengan baik ya. Alhamdulillah ikut menyimak kebersamaan ini. Dan doanya semoga kita sehat dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani ya, sudah turut bergabung dan menyapa juga pagi hari ini. Lalu kita sapa lagi ya, bukan lagi ya, selanjutnya di Marga Cinta ini ada Pak Rudiana yang juga menyampaikan siap menyimak pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah ikut membersamai pagi hari ini dan menyapa Pak Rudiana. Dan berikutnya ada Pak Bapak Ujang nih di Cianjur yang sudah juga bergabung di kebersamaan ini. Dan alhamdulillah ikut menyimak pagi hari ini dan ikut menyapa. Apa kabar katanya? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Dan buat sahabat MG semua juga, buat Bapak Ujang ini ya juga, semoga sehat selalu insyaallah. Buat pendengar juga dimanapun berada, sehat selalu insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung ya Bapak Ujang di Cianjur.

0: Terima kasih. Dan ini mungkin selanjutnya yang juga yang sudah yang kembali bergabung ya. Sebelumnya kami ajak kembali buat sahabat MG bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Silakan di line interaktif kami di 0811 224 1027. Silahkan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang dikirimkan pada kebersamaan ini di 0811 224 1027. Nah, ini sebelumnya kita sapa juga dengan Ibu Umi Zikri ya. Umi Zikri di Cianjur juga ikut bergabung dan menyimak di kebersamaan ini. Alhamdulillah suaranya jelas mencerang di Cianjur. Salam ukhuwah buat semuanya dan keluarga. Semoga buat masing-masing guru, buat sahabat siar, buat kru juga, serta pendengar, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam perlindungan Allah dan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membersamai di kebersamaan ini. Alhamdulillah. Dan silakan untuk sahabat MG dimanapun berada, silakan boleh Anda kirimkan atensi Anda di 0811 224 1027. Bisa Anda sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dibagikan pada kebersamaan ini di 0811 224 1027.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup.
0: Dan insyaallah kebersamaan ini sahabat MG sudah terhubung ya. Kami masih nantikan kebersamaan sahabat MG untuk atensinya, nanti akan kita sapa di akhir kebersamaan. Bersama guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar sudah terhubung langsung dari Masjid Al-Had di Serua. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.

0: بنعمته فمن الله. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله جadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Engkau berkahi. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin pada ilmu yang menjadikan sisa umur ini seluruhnya mengabdi pada Engkau. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik, rezeki penguat iman, rezeki penambah aman. Ya Allah, terimalah apapun kebaikan yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai. Saya mohon izin sebentar untuk ajar santri dulu. Santri, sukses itu apa? Ulangi, sukses itu apa? Masuk surga. Lengkapnya, paman zuziha aninat wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga. Surah Ali Imran 185. Dunia ini adalah piraman taf. Hidup di dunia ini adalah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin da'iqatul wa namlukum bisyari wal khairi fitnah wa ilayna turja'. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami menguji ibu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kembali. Maka tidak punya uang adalah ujian, banyak uang adalah keinginan dipuji, belum punya gelar banyak gelarnya jadi santri, jadi kiai, sakit, sehat, bagus. Belum punya jodoh, nanti kalau sudah punya jodoh, semuanya pujian. Lalu siapakah yang sukses? Bagaimana di dalam surat Al-Mulk? Bagaimana siapa yang sukses? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi orang yang sukses itu cirinya masuk surga tanpa tersentuh api neraka, dan yang selama di dunia bisa melakukan ahsanu amala. Jadi sukses itu bukan duniawi. Duniawi ini hanyalah ujian. Jelas, santri?
1: Jelas.
0: Baik. Mengapa Rasulullah oleh Allah diutus ke bumi ini? Untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi, goal pesantren di Darul Tauhid ini apa goalnya? Mana suaranya? Akhlakul karimah. Memiliki akhlakul karimah, dua kunci utamanya, yaitu yang disebut hayatan thayyibah. Masih ingat An-Nahl 97? Dua kunci orang jadi bahagia, dua kunci orang berakhlak mulia, dua kunci orang disebut ahli takwa. Apa kuncinya? Satu. Mana suaranya? Dah lupa. Satu. iman, dua amal soleh. Jadi fokusnya dua ini, iman dan amal soleh. An-Nahl 97 ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi sehebat apapun harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, topeng dunia, kalau tidak punya iman dan tidak punya amal soleh, tidak bisa. Jelas, santri?
2: Jelas.
0: Baik. Bagaimana melatih karakter? Karakter apa yang harus kita miliki? Ini suaranya tidak seperti biasa, lemah. Karakter apa yang harus kita miliki supaya punya akhlak yang baik? Karakter? Apa itu baku? Selain karakter baku, ada karakter apa lagi? Balem. Apa balem? Baik tapi lemah. Dia baik tapi tidak disiplin. Dia baik, sopan, tapi tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dia disiplin tapi tidak tangguh. Ada kendala, dia menyerah. Ada kesulitan, dia menghindar. Ada juga karakter lainnya. Apa selain balem? Hah? Jelem. Jelek. Dan lemah. Nah, ini apes. Ya. Udah jelek, karakternya lemah. Mau nyolong, kesiangan. Nyolong ayam, ternyata ayamnya lebih cepat lari ini. Mau nyontek, lupa bawa contekan. Ini apes. Jangan ditiru sama sekali. Yang berbahaya dan merusak namanya karakter apa? Jeku, jelek, dan kuat. Inilah yang merusak dimanapun dia berada. Tiga karakter baiknya apa yang harus kita miliki? Ikhlas, jujur. Apa dulu? Ini daerah sebelah sini tidak bersuara, berarti akan berdiri nih ya. Apa karakter baik harus kita miliki? Nah, karakter kuat yang harus kita miliki apa? Apa? Ulangi. Bagus, secara teori aja dulu ya. Ikhlas itu adalah orang yang bersih dari kemusyrikan. Sehingga sekecil apapun amal, kalau orang ikhlas akan diterima oleh Allah. Orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia, paling tenang, paling menikmati amal perbuatan, paling istiqomah. Jadi ikhlas ini menghasilkan pribadi yang hayyinin. Orang ikhlas tidak pusing dengan penilaian makhluk, karena dia puas hanya dengan penilaian Allah. Dan orang ikhlas kalau memasuki derajat mukhlasin, setan juga tidak mempan. Yang kedua apa? Jujur. Sebetulnya yang lebih tepat sidik, ya. Karena alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jadi orang yang jujur, terpercaya, benar, karena dari kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan dari kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi sulit sekali jadi orang baik yang benar-benar baik kalau dia tidak jujur. Bisa dipahami, santri? lebih baik nilai 9 tanpa nyontek daripada nilai 2 tapi nyontek. Udah tahu bingung ya kan? Gak ada cerita kita berbuat tidak jujur. Mau apa? Licik Allah yang memberi, jujur Allah yang memberi nikmat. Rezeki itu mau licik, mau korupsi, tetap dari Allah rezekinya, tapi haram. Tapi kalau mau jujur, tetap yang memberinya juga Allah, tapi tak tepat. Tidak ada main-main dengan ketidakjujuran. Yang ketiga apa? Tawadu. Lawannya tawadu apa? Takabur. Layat khulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarrah. Iblis lebih duluan kenal Allah. Iblis lebih duluan taat kepada Allah. Ketika Allah menguji dengan menciptakan Nabi Adam, benih takabur dari ujung anak khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini awalnya. Kemudian jadi sombong, aba wastakbara, iblis jadi enggan dan takabur. Hasilnya begitulah, dilaknat selama-lamanya. Jadi banyaknya ilmu, banyaknya ibadah, kalau jadi ujub dan takabur, berbahaya. Apa karakter kuat yang harus kita miliki? Minimal berani. Berani itu adalah mengambil keputusan. Setiap waktu kita mengambil keputusan, seperti ke masjid ini. Ini keputusan ini, tahajud atau jangan, ke masjid atau tidak, semuanya keputusan. Sedekah atau tidak, baca Quran atau tidak, ketika ada sampah pungut atau tidak, ketika ada orang yang melakukan maksiat, ingatkan atau tidak. Berani ini kunci utama kepemimpinan. Sedangkan kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Makanya orang-orang yang pengecut juga masalah berkelahi, tapi bisa ngambil keputusan, Allah suka ini, saya lakukan. Kita kan dihina orang, tapi Allah suka, pemberani betul memilih apa yang Allah suka. Jelas, santri, bukan masalah berkelahi, berkelahi itu kecil, ya gak ada apa-apanya. Kalau ada pilihan, contoh, ini sudah sering, ya. Kalau ada orang buang sampah sembarangan, gimana? Diam saja? Bagaimana cara menegurnya? Jangan buang sampah sembarangan. Bukan begitu. Kita bisa pungut. Maaf ya Pak, ke depan daerah ini daerah bebas sampah. Nah, itu berani. Tapi banyak orang yang tidak berani. Orang parkir sembarangan berani, tapi mengingatkan tidak parkir sembarangan tidak berani. Ada orang buang sampah berani, itu zalim buang sampah sembarangan itu. Tapi mengingatkan jarang buang sampah itu tidak berani. Kenapa orang berbuat dosa berani, kita berbuat baik tidak berani? Inilah sebetulnya diperlukan Rasulullah SAW pemberani. Makanya dakwah, akhlakul karimah itu bukan hanya sopan. Bagian dari akhlakul karimah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dua, karakter apa yang perlu kita miliki? Ini gak jawab sebelah kanan ya kan? Apa deh? Ulangi. Apa disiplin? Disiplin itu kemampuan melakukan sesuatu yang kita tahu harus kita lakukan, itu disiplin. Apa bedanya dengan istiqomah? Kalau istiqomah sudah jadi, misalkan sholat, oh datang tepat pada waktu, itu disiplin. Tapi menikmati, datang menepati janji sebagai ibadah, itu adalah istiqomah. Kalau disiplin, kadang belum sampai niat istiqomah, baru niat mematuhi aturan. Tapi kalau istiqomah, sudah diniatkan jadi ibadah. Tiada prestasi, air menetes, lembut, tapi terus menerus menetes, melubangi batu yang keras. Ahabbul amal ilallah, ahabbul amal ilallah, adwamuha wa infaq. Jadi orang bukan tidak cerdas, tapi tidak disiplin dalam belajar. Berat? Tiga, apa yang ketiga?
3: Tangguh.
0: Pribadi tangguh. Kita ini akan menghadapi hidup. Hanya pengecut-pengecut saja yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Orang tangguh. Waladina jahadu fiina lanahdian namu subulana. Al-Ankabut 69. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keriduan Allah, tangguh menghadapi malam, siang panas, malam yang dingin, tekanan yang berat. Ketangguhan inilah ciri orang-orang yang bersungguh-sungguh ke Allah, dan Allah janji bersungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalan. Bagaimana? Harus bagaimana? Mulai dari mana? 3 M. M pertama apa? Mulai dari diri sendiri. Kalau ingin Indonesia ini jadi baik, apa kuncinya? Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Tidak ada prestasi besar kecuali rangkaian prestasi kecil. Al-Quran itu setiap titik bermakna. Jadi kitab mulia yang sempurna dari setiap titiknya. Makanya kalau pesantren ini merapikan sendal saja tidak bisa, bagaimana kita bisa merapikan yang lain? Kalau santri toiletnya saja kotor, mau apa pesantren di sini? Benar?
3: Benar.
0: Kalau tempat tidur tidak rapi, apa yang bisa kita lakukan? BR3T apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Ustaz Edi, kalau di sini kurang rapi, kepala sekolah atau siapa, sudah dia tidak sanggup jadi kepala sekolah. Ya. Kalau yang ngebersihin kelas, bersih ruangan, bersih kamar sudah tidak sanggup, terus apa artinya kita punya ilmu kalau yang kecil saja tidak sanggup? Makanya gak usah dinaikkan kelasnya, enggak ada gunanya ya, karena dia orang yang tidak BR3T apa coba, tidak punya rasa malu, orang yang tidak bersih, rapi, tertib, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, tidak peka, tidak peduli, tidak, oh dia pemalas, benar? Terkumpul karakter buruk hanya dengan situasi yang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, tidak terpelihara. Ini amanah Allah. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Makanya coba kalau tidak BR3T, jangan gosok gigi aja seminggu. Pasti Allah memberikan sesuatu yang tidak enak, betul diri? Jangan keramas coba sebulan. Jangan mandi. Ini semua, ini amanah Allah. Yang pertama apa? Mulai dari dua, mulai dari alir. Dan yang ketiga, mulai saat ini, nanti belum tentu hidup. Oh gimana dong masa depan saya? Tenang, masa depan kita dalam genggaman Allah. Yang penting sekarang. Jadi santri berakhlakul karimah, ibadahnya bagus, belajarnya bagus, doanya bagus, tawakalnya bagus. Insya Allah. La insya gantung. Terima kasih. Thank. Waktunya 6:30 kita diskusi. Pak Dr. Kiai Suhada. Mana mengapa? Pak, Masya Allah, kita duduk sini ya, Pak. Nah, ini asli nih beliau kiai karena sarjana agama, master agama, silakan silakan Pak. Ya, kita sesuaikan boleh sedikit lagi di sini, Pak.
4: Ya.
0: Ah, Pak. Ini yang mungkin memerlukan. Ya, silakan. Adik-adik, adik-adik dan semua jamaah hadir bersama kita Dr. Kiai Haji Suhada dari Pondok Pesantren An-Naminjah, ya Pak. Beliau Sekjen FSPP Forum Silaturahim Pondok Pesantren di Banten ini dan yang amanah lainnya selain dosen di UIN dan sebagainya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di pesantren-pesantren ini. Ini memang pesantren yang terbatas tempatnya, terbatas santrinya, tapi mudah-mudahan tidak terbatas keberkahannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa yang kepikir Pak di sini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Syukur kepada Allah kasih bisa diterima di pesantren berbagai ini sesama grup selalu pesantren selatan dan sebatan selatan.
0: Ya, Pak. Alhamdulillah ini dulu ada yang wakaf. Lalu yang diuruslah dan ini berkembang sesudah dengan lebih baik sesudah ada Ustaz ini Edi Abu Marwah yang diberi amanah dan kejar-kejaran terus dengan bagaimana bisa mempertanggungjawabkan. Ada berapa banyak sih Pak pesantren di sekitar Banten ini?
5: Kalau berdasarkan emisi yang di provinsi itu hampir
0: 6.000 pesantren
5: sebanten.
0: Selatan
5: dan klasifikasi ada yang terdaftar dalam MIS Kementerian Agama dan ada yang tidak. Kalau keseluruhan di 141
0: pesantren, Masya Allah.
5: Alih masuk
0: total dari tahun ya alhamdulillah banyak luar biasa sebetulnya bisa sih menerima dari terusan pesantren ini Pak ya.
5: Amin.
0: Pesantren kita harus menyiapkan diri karena kalau tidak amanah jungkal juga.
5: Itu
0: apa kira-kira nih Pak permasalahan pesantren yang sempat Bapak simak dan program dari FSPB untuk pesantren.
5: Alhamdulillah untuk tahun 2019 Kementerian Agama berikan sebuah hadiah besar untuk pesantren. Telah terbitnya undang-undang pesantren tahun 2014 yang di sini telah memberikan sebuah peluang besar untuk berkiprah dalam tiga hal. Pertama adalah persoalan pendidikan, kedua dakwah dan pemberdayaan.
0: Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Itu dari pemerintahnya
5: dan pemerintah.
0: Dalam bentuk apa nih peluang ini Pak?
5: Kalau pendidikan sekarang sudah tidak lagi ada sekat antara pesantren dan lembaga formal yang ada di Indonesia, terutama adalah yang lulusan dari baik sarjana ataupun yang kelas ya bersama berdiri dalam rangka untuk melakukan sekolah yang lebih tinggi.
0: Jadi dari pesantren lulusannya formal dan bisa berjenjang yang lebih tinggi. Memang sebelumnya agak susah juga.
5: Pada tahun 80-an tidak ada pesantren itu terpisahkan ketika mereka ingin melanjutkan sekolah formal.
0: Ya,
5: misalnya dari luar negeri yang ingin melanjutkan di sekolah di Indonesia. Sedangkan ada yang lulusan dari itu sudah ada.
0: Sekarang taman Sanawiyah Aliyah bisa. Walaupun Salafiyah begitu ya, tetap punya peluang. Baik, apalagi nih Pak yang perlu disampaikan, mungkin banyak jemaah yang belum mengenal apa itu Forum Silaturahim Pondok Pesantren.
5: Pada dasar di Indonesia itu untuk masukkan maka di SPP itu ada juga tengah tempatnya di Serang itu walaupun provinsi tapi kita sebut di pusat karena memang istilah forum silaturahim pesantren itu ada di Banten walaupun ada istilah nama yang mirip tapi tidak nama forum silaturahim pesantren lalu kemudian diturunkan ke kabupaten kota yang ada di Banten itu termasuk salah satunya adalah di Dalam Selatan bentuk atau kepengurusan forum silaturahim pesantren. Alhamdulillah ini udah tahun ke dua dalam masa apa namanya proses struktur yang dibangun di dalam proses
0: apa saja ini faktornya
5: salah satunya adalah kita ingin pesantren itu bersama dengan pergandaan yang bersinergi tidak lagi pesantren yang didominasi oleh satu santri itu berada di ujung-ujung kutub kehidupan mereka harus tampil untuk bersama-sama menjadi tiang negara. Dia lagi gak jadi penonton. Bahkan kalau kita ingin jujur bahwa ketika tidak hanya pada proses pintar, tapi benar ada di pesantren. Gitu. Tadi akan sampaikan secara ciri penumpi itu adalah ada sifat berani. Berani itu gak semua dimiliki oleh pemimpin untuk apa memimpin negara ini. Kalau santri walaupun pikirannya itu tidak hanya pusat pada dia apa sebuah tindakan tapi dia punya berani untuk pertanggungkan sendiri.
0: Ya benar. Kalau tidak berani ya nggak akan berbuat apa-apa. Makanya dilatih berani itu mutlak karena salah satu sunnah Nabi itu adalah keberanian. Rasulullah itu sendirian dakwah di medan yang sangat berat tidak mengenal penyerah 23 tahun, betul tidak?
2: Nah,
0: sekarang banyak tumpah ini ada yang suka menyedihkan itu tentang yang kecil-kecil aja suka kurang serius Pak mungkin bagaimana merapikan yang besar kalau yang kecil kurang rapi itu
5: betul dari kata ayat itu saya jujur ya, ada beberapa ilmu yang saya dapat pada pagi hari ini. Istilah-istilah yang saya itu kalau bahasa kreatif itu ilmu kotak kantik. Apa diantaranya adalah istilah baku, baku baik dan kuat. Ada yang
0: badan baik tapi lemot.
5: Ada yang
0: selam,
5: selam. Ada yang tadi
0: ceku,
5: jelek tapi kuat.
0: Istilahnya
5: tidak tahu kira-kira. Artinya apa? Pesantren menurut saya itu adalah lembaga yang harus seharusnya jadi sebagai barometer oleh pemerintah.
0: Ya.
5: Buat jantan ada sisi kontinuitas kalau tidak semua pusat bidang tidak ada pusat lembaga pendidikan yang di dalamnya melangsung proses kontinuitas dari sejak sampai itu bangun tidur mungkin dan tiga sampai kemudian kembali itu tiga itu rutinitas yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain seperti pesantren.
0: Ya betul gitu.
5: Gitu ya apa?
0: Iya Pak. Jadi tadi kami mencoba tiga bagaimana tadi 3M kalau ingin memperbaiki negeri ini. M pertama apa, santri? Jadi apa yang bisa dilakukan untuk orang lain, Pak? Kalau dirinya aja nggak bisa, kalau beres-beres aja nggak bisa, gimana ngebereskan yang lain? Kalau membersihkan toilet aja nggak sanggup, bagaimana menjadi KPK? Yang kedua apa? Mulai dari kecil-kecil, makanya kalau toilet WC ada keraknya. Digembok itu enak. Kalau kamar nanti kelihatan ada tulisan-tulisan yang tidak apa tidak perlu ada, digembok itu kamarnya. Udah tidur di mana aja. Habis kalau yang kecil tidak bisa, gimana melakukan hal besar Pak? Ya, iya kan? Dan yang ketiga apa?
2: Selesai.
0: Mulai saat ini karena nanti juga udah mati kita siapa tahu. Makanya jangan Nah, kalau memperbaiki akhlak, tiga sah. Oke, rumus sini mantik. Karena misi saya lupa. Sah yang pertama apa? Saya aman bagimu. Jadi latihan akhlak yang pertama, jangan ganggu siapapun, baik manusia, hewan, alam ini. Tidak ada gunanya kita sedekah dengan ini itu, tapi kita maling. Maling itu adalah awalnya alul muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dua, sahnya apa?
6: Saya
0: menyenangkan bagimu. Kalau kita gak bisa memberi manfaat besar, minimal orang senang kehadiran kita. Dengan 5 S. Apa S pertama? 2 3 4 5. Ya minimal senyum salam sapa.
7: Ini buat senyumnya gak pake senyum ini.
0: Terakhir, akhlak mulianya apa?
6: Saya
0: bermanfaat bagi khairun nas. Kenapa kita kuliah, kenapa kita belajar, kenapa kita kerja supaya manfaat. Ceritanya gitu Pak, di sini memang apalagi kitabnya terbatas lah. Tapi minimal keganggu orang lah. Semua sekolah-sekolah pokoknya minimal jangan jadi korban gitu. Karena sekolah tinggi-tinggi kalau korupsi gimana Faya?
5: Itu pun hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa khair umat itu. Jadi ketika Allah firmankan itu, penjabarannya salah satunya bahwa paling tidak, apa yang kita miliki hari ini, itu yang harus kita berikan kepada orang lain. Sisi manfaatan itu juga bisa diukur dengan kita generalisasi kemampuan, kapasitas pada orang lain. Apa yang menjadi kita hari ini yang bisa diberikan, itu yang bisa
0: ya pada orang lain. Masya Allah, ini penting. Lanjutannya,
5: jadi mengapa kemudian Nabi bersabda, "Khairunas akal mirus." Jadi potensi itu harus kita ukur dengan potensi yang ada pada diri kita. Jujur misalnya, kalau semacam kayak mungkin sebenarnya lebih awal. Kenapa lebih awal? Karena kapasitas keilmuan yang beliau miliki kemudian disumbang kepada para jemaah dan diamalkan oleh orang banyak. Bagi kita yang hari ini mungkin hanya bisa berkata, itu yang bisa diberikan kepada orang lain. Tapi catat, itulah yang bakalan terbitul berada dalam surga itu.
0: Masya Allah.
5: Kenapa? Karena itu yang kita bisa beri manfaat kepada orang lain. Makanya kata orang dulu, guru itu selamanya itu akan selalu bersinar, itu berkibar namanya, karena ilmu yang diamalkan oleh guru-guru-muridnya. Oke, beliau itu sudah berpuluh ratusan tahun. Kami santrinya, yang punya santri, punya santri lain, santri lain, kata-kata misalnya utuh kasna itu, ada terus bawa oleh orang
0: pada kaki. Makanya, walaupun capek memperbaiki diri, tapi itulah hasil, karena dengan giginya memperbaiki diri, nanti kita akan memberi manfaat, dan manfaat itu akan mengalir terus pada diri. Tambah lagi, Pak Yai, apalagi ini santri ini di servis.
5: Santri di Taman Seru kalau dijumpai itu hampir ada 1,000 lebih. Pak saja yang begitu kecil bang dari provinsi itu tercatat hampir 2,500. Hari ini tempat kita di mana untuk menggali ini. Makanya lebih banyak menarik dari pesantren daripada itu. Mungkin saya yang sudah menyamai ke pesantren itu kata guru-guru itu, kalau sudah ke pesantren jangan selagi itu mereka berbelakang. Itu artinya apa? Kalau kau yang mengubahkan, kau masih berpikir. Betah gak? Bisa gak? Dan ketika sudah menghadap ke depan, tantang untuk melangkah, bahkan menolong ke belakang, itu artinya Anda siap untuk mengapa yang cipta. Itu. Karena itu maka 10-20 bahkan kurang tahun yang akan datang, generasi cerah yang akan menduduki komposisi komposisi di mana yang hari ini itu kepada orang tua kita. Dan ingat bahwa kebijakan dan keputusan yang hari ini kita terima tak lepas dari ini. Bagaimana sumber daya pada sebelumnya yang kita dapat pada masa pendidikan mereka. Bahkan saya percaya 10-20 tahun yang akan datang kalau ini diisi oleh para santri yang beriman, yang berani, kemudian yang mau
0: ikhlas, hidup, kawal dulu untuk berani, disiplin, sabuk,
5: insya Allah, itu minimal terpaksa harapan sebagaimana kondak, berketut peribadah, berketut dimulai dari pondok pesantren dari tahun-tahun di negara-negara begitu kan.
0: Alhamdulillah. Siap, semangat santri.
2: Siap.
0: Jadi kenapa kok pakai siap-siapan ini efek apa? Karena saya dulu bapaknya tentara, ya. Jadi tidak senang. Siap-siap. Coba, perhatian.
2: Siap.
0: Duduk siap. Ini nggak boleh bergerak, Pak. Kalau bergerak berarti pengen diajak suruh berdiri. Ya. Ini nggak bergerak aja begitu, Pak. Dong. Latihan untuk mematuhi. Dan akan diambil file. Istilah di tempat gerak. Latihan, karena kalau tidak lihat disiplin, tapi disiplin gerak fisik sangat tidak cukup. Ya. Karena banyak yang lebih disiplin dari fisik, tetapi kalau hatinya tidak pakai ingat ke Allah, ya jangan juga banyak yang disiplin. Ya. Betul kan? Pak, ini ya, tanggal 13 Mei, ini ada apa nih, Pak?
5: Alhamdulillah, ada rotasi hingga penelitian forum silaturahim pesantren tanah sekarang. Alhamdulillah untuk saat ini dipomandoi oleh Kiai Haji Abid ya, untuk kesimpulan kamar untuk di Kiai Sono akan ada pengukuhan.
0: Alhamdulillah.
5: Kemarin sudah di SKM, cuma belum dikukuhkan saja.
0: Alhamdulillah.
5: Teman-teman di presiden ini ya, di forum silaturahim pesantren itu baik pusat ataupun di sistem itu presiden 5 orang kiai satu tahun pertama itu dipimpin oleh salah satu 5 itu kan
0: di giliran
5: di gilir. Oh, kebetulan tahun ini dipimpin oleh ketua ya di Mabes Taman Talbot.
0: Masya Allah. Selanjutnya
5: isu kiai ini ada beliau kiai saya jadi Suhanda
0: ya,
5: dan ada kiai Alfi, ada kan kiai Alfi
0: ya,
5: ada ya, ada kiai Alfi.
0: Oh, terima kasih Pak Alfi ini
5: beliau ya, ada kiai Irfan, ada kiai Irfan,
0: ada alhamdulillah Pak ya,
5: ada sekjen Sasuni. Kemudian kiai Ucu, izin, kiai Adit masih di Lampung ya.
0: Oh iya, masya Allah. Terima kasih. Berkas hari ini pesantren dan tanggal 13 ini akan ada halal bihalalnya. Oh iya, di mana nanti ini saya?
2: Oh, aula.
0: Oh di sini.
5: Di sini ya.
0: Oh, alhamdulillah dong, Pak. Serikat 300 ulama akan hadir. Wah, berkah. Santri, beres. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Masya Allah, termasuk semua ulama yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mempertemukan kita di samping. Karena sukses itu masuk surga. Jadi kalau di sini terus-terusan itu sukses itu masuk surga, sukses itu masuk surga. Karena kalau hanya sukses urusan dunia, karena akhirat itu bahaya. Ya. Nah, direbus di akhirat itu apalah artinya dipuji-puji di dunia. Mudah-mudahan di dunia manfaat di akhirat, amin, yang sejarah. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini.
5: Terima kasih ya. Kami terima kasih dari banyak kami bersama bersedia di Forum Surat atas ikatan kita kami. Mungkin klasik ya, manjat dan wajat. Dalam proses ini sederhana ya. Proses yang saya sampaikan tadi berbagai macam rumus atas rumus itu bagi saya menarik ya. Saya dapat rumus itu ketika istilah yang disampaikan Dr. Kiai CMC dalam konteks beragama. Ada orang yang kurang beres dari sisi utin, kurang teliti, ada yang kedua kurang rapi, kurang teliti, kurang rapi, itu ada dua secara satu sebab kuman,
0: kurang iman.
5: Ini buat pulang, tambahin. Kalau tadi ada istilah baku, ada malam baku, malam jaku, ikut jelam. Nah, tiga ini istilah ini
0: putih, kurang.
5: Sebabnya satu, kuman.
0: Lama-lama jadi pucel.
5: jadi saya dari tadi mikir nih kira-kira apa yang saya mau istilahnya. Yang saya sekarang sama alat ini sebenarnya. Jadi dulu ada ceramah menarik dari cara mendayang kita sebelum maut. Ada dua hal yang bahkan kita juga satu hal yang kita berantakan dari dalam kehidupan kita berbangsa kemudian suku sampai kita secara pribadi. Dua itu tadi, util kurang teliti, kedua korapi sebabnya ada dari kurang iman. Ya maka kita tahu
0: terima kasih. Hati-hati, nanti jangan sampai putir, kurang, apalagi kuman, terima kasih Pak Yai, kehormatan besar bagi pesantren, sederhana ini, mudah-mudahan saja Allah benar-benar memberkahi kita di silaturahim, sehingga walaupun datang 300 kiai, tetapi manfaatnya jauh lebih besar lagi, ya. Untuk dunia dan akhirat. Mari kita tutup doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat MP kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar pada kesempatan ini dalam kebersamaannya di Masjid Sarwa Al-Hadi. Masjid Al-Hadi Sarwa, sahabat MK. Kita doakan untuk guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, sehat selalu dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa Allah berikan kelancaran dalam perjalanan dakwahnya dan perlindungannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan perjuanganku. Sahabat MK, tidak terasa Ramadan sudah berlalu dan kepedulian kita benar-benar diuji pada saat bulan Ramadan. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center Data Peduli di 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Lalu kemudian sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui program wakaf. Sahabat MK, untuk informasi pilihan program wakaf bisa Anda kunjungi di wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Dan baik sahabat MK dimanapun berada pada kebersamaan ini, tentunya kami menyapa beberapa atensi yang sudah masuk juga pada kebersamaan ini di WhatsApp MKFM. Ada di Cikarang Ibu Reni juga selalu menyimak MKFM setiap harinya dan hari ini tersimak dengan bagus dan bersih ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Ibu Engkos dia di Kuningan Jawa Barat, alhamdulillah juga tersimak dengan jernih ya. Bapak Engkos ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Ibu Nia di Pangalengan juga menyimak pagi hari ini mencerang dan jelas. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Ais di Banjaran juga menyimak kebersamaan ini. Doanya buat para guru dan kru, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kang Rehan di Ujung Berung juga ikut menyapa membersamai. Terima kasih sudah bergabung. Pak Yusuf di Tasikmalaya juga, oh di Mangkubumi ya, Mangkubumi Tasikmalaya sudah menyimak juga. Terima kasih ya pada kebersamaan ini di Radio MKFM pada kebersamaan ini, alhamdulillah. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Teh Natisa Fitri juga, terima kasih sudah ikut menyapa di akhir kebersamaan kita, alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat MP semua yang sudah bergabung dan membersamai dalam program Manajemen Kalbu Pagi. Di penghujung kebersamaan saatnya sahabat Syed Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Selamat mulai hari sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh
1: tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan

yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Ternyata faktor stres itu dampaknya sama merusaknya dengan Helicobacter, sama merusaknya dengan NSAID. Jadi dua perusak besar, Helicobacter pylori, kemudian non-steroid anti-inflammatory drug, itu tingkat kerusakan yang diakibatkannya sama dengan stres. Jadi kalau kita hanya sibuk mengeradikasi dah bakteri Helicobacter dengan antibiotik, kemudian memperbaiki lapisan lambung misalnya dengan supralfat, menurunkan produksi asam lambung dengan PPI gitu ya, dengan H2 antagonis gitu ya, maka salah satu penyebab yang sampai saat ini tidak diobatin, coba munka dokternya ulah biar bisa nggak kesinggung ke dokter Asep ya. Munka dokter Asep di bere obat naon, sama dikasih obat misal antasid, dikasih obat PPI, paling juga dengan H2 blocker misal dengan ranitidin, famotidin, itu kan nggak kasih dikasih resep ya, zikir 300 kali gitu nggak kan ya, bagaimana mengelola hati gitu nggak, ke dokter Asep juga sama. Artinya ibu bapak semua, ada penyebab besar yang nyata secara penelitian yang saat ini tidak dilakukan intervensi, itulah salah satunya. Dianggapnya itu aksesoris. Dianggapnya stres psikis itu adalah hanya sebagai penyebab pendamping. Padahal itu.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Syibki dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Seorang lelaki yang biasa disapa Ahmad, dikenal sebagai seseorang yang sulit untuk dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Ia selalu ceria, juga selalu memiliki ucapan yang positif. Apabila seseorang menanyakan kabarnya, ia akan menjawab dengan perkataan, "Kalau keadaanku lebih baik dari sekarang, maka aku pasti saudara kembarnya." Perkataan yang sudah dihafal oleh teman-temannya, bahkan oleh keluarganya. Ia adalah seorang pemberi motivasi alami. Apabila ada teman karyawannya yang mengalami kesusahan, Ahmad selalu ada di sana untuk memberitahu cara melihat sisi positif dari situasi yang sedang dihadapi temannya itu. Melihat sikapnya ini, salah satu temannya menjadi penasaran. Suatu hari ia mendatangi Ahmad berbekal satu pertanyaan. Mengapa Ahmad selalu dapat bersikap positif setiap saat? Itulah pertanyaannya. Mendengar pertanyaan temannya, Ahmad pun membetulkan posisi duduknya. Kemudian menatap netra kawannya itu. Setiap bangun pagi, aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku punya dua pilihan hari ini. Mau memilih untuk bersikap ceria atau mau memilih bermuram hati. Kemudian aku memilih untuk bersikap ceria. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, aku ingat bahwa aku dihadapkan pada dua pilihan lain. Menjadi korban atau menjadi orang yang belajar dari kejadian itu. Lalu, aku memilih untuk belajar. Setiap kali orang datang padaku mengadu, lagi-lagi aku dihadapkan pada pilihan untuk menerima pengaduannya. Atau aku tunjukkan sisi positif kehidupan padanya. Lalu, aku pun memilih untuk membagikan sisi positif dari persoalan yang diceritakannya. Mendengar penjelasan Ahmad, temannya pun menyetujuinya. Akan tetapi ia ragu, karena hal yang dikatakan Ahmad tidak sedemikian mudah untuk dilakukan. Kemudian Ahmad pun tersenyum, mengerti akan keresahan yang disampaikan kawannya itu. Memang demikian, akan tetapi hidup penuh dengan pilihan-pilihan, ujar Ahmad. Ia pun melanjutkan, intinya bagaimana kita akan menjalani hidup itu bergantung pada pilihan yang diambil. Sahabat MQ, kita belajar darinya bahwa setiap hari kita memiliki pilihan untuk hidup. Setiap hari baru yang datang pasti membawa problemnya sendiri. Dan penting untuk kita ketahui, sebenarnya hari ini adalah hari esok yang kita risaukan kemarin, yang pasti akan kita lewati juga. Tinggal kita putuskan pilihan mana yang akan kita ambil untuk membuat setiap hari menjadi hari yang bermakna dan berakhir pada amal soleh terbaik di hadapan Allah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa ikhtiar yang sedang dilakukan oleh kita yang sedang gigih mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang kita harapkan, senantiasa ada dalam pertolongan Allah dengan usaha melakukan yang terbaik, sahabat MK. Dan mudah-mudahan semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita, sahabat MK, dengan terus selalu gigih memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus siap juga dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan demikian kita disampaikan pada ketenangan hati dengan senantiasa menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu sangat meyakini, sahabat MK, bahwa setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah takdir terbaik untuk kita. Alhamdulillah, semangat pagi hari ini, sahabat MK, senang sekali saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas di pagi hari ini. Aktivitas Anda di pagi hari ini kembali akan dibersamai oleh program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang hadir kembali di hari Selasa ini, sahabat MK, hari ke-17, kita sudah masuki di bulan Zulqa'dah, bertepatan dengan hari ke-5 di bulan Mei. Hingga jam 9 mendatang, kebersamaan kita dengan ragam segmen yang sudah disiapkan, dan kita akan awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Jurnal Pagi MKFM pagi hari ini kembali akan menghadirkan informasi-informasi khas ya sahabat MK seputar perakiran cuaca, pantauan lalu lintas, serta informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Peristiwa kebencanaan, ataupun berita kehilangan, ataupun juga bagi Anda yang memiliki informasi menemukan ada fasilitas publik yang rusak, bahkan membahayakan pengguna jalan, Anda bisa melaporkan pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi agar dapat kami bantu luaskan informasinya. Sekaligus dapat juga Anda berbagi inspirasi untuk kita saling menguatkan dalam ikhtiar untuk senantiasa bersyukur. Anda bisa menuliskan jurnal syukur berisikan 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda di pagi hari ini apa? Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua juga bahwa ada nikmat-nikmat dari Allah SWT yang senantiasa teranugerahkan kepada kita, tetapi kadang kita terluputkan ya sahabat MK ya, untuk mensyukurinya, dan kadang nauzubillah kita jadi kufur nikmat begitu ya sahabat MK, dengan hal-hal yang kita tidak inginkan begitu ya, di hari ini dihadapkan mungkin dengan tantangan-tantangan atau ketidaksesuaian apa yang sudah direncanakan. Tapi mudah-mudahan dengan syukur yang lebih besar daripada keluh kita, ini bisa membuat kita lebih semangat ya sahabat MK. Tidak kemudian jadi demotivasi di pagi hari ini. Kita perlu semangat ya mengawali pagi. Nah, silakan bisa Anda bagikan jurnal syukur juga 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini. Kirimkan ke 0811-224-1027. Kami awali dengan informasi perakiran cuaca ya untuk wilayah Kota Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Hari ini untuk wilayah Kota Bandung, jika hari kemarin ya, jelang sore hingga bahkan malam, curah hujannya cukup tinggi untuk wilayah Kota Bandung, bahkan di beberapa wilayah dilaporkan juga terjadi pohon tumbang ya. Untuk perakiran cuacanya hari ini, wilayah Kota Bandung dan sekitarnya nampak perlu kemudian diantisipasi kembali ya sahabat MG, karena perakiraan cuacanya hampir di seluruh wilayah Kota Bandung, di setiap kecamatan wilayah Kota Bandung, ini perakiraannya akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, sahabat MK. Dan suhunya hari ini Bandung akan cukup sejuk karena berkisar di 26-27 derajat saja untuk suhu puncaknya, sahabat MK. Jadi hari ini perlu berbekal kembali baju hangat ya, jaket, agar tidak kedinginan sahabat MK, bisa beraktivitas dengan lancar. Bisa langsung dilengkapkan ya oleh Anda di Bandung, wilayah masing-masing, seperti apa pantauan cuacanya, langsung kirimkan ke MKFM. Berikutnya kami sampaikan juga untuk wilayah Kabupaten Subang. Wilayah Kabupaten Subang juga di hampir seluruh kecamatan, ini diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas yang beragam ya, mulai dari ringan. Kemudian juga yang perlu diwaspadai ini hujan petir yang diperkirakan terjadi juga di beberapa wilayah seperti di Pagaden, Binong, kemudian juga di wilayah Cibogo, Kecamatan Cibogo ya, wilayah Subang, Cikaum juga diperkirakan akan terjadi hujan dengan disertai petir. Dan juga Pagaden Barat yang perlu diwaspadai ya untuk sahabat MK di wilayah Subang. Perakiran cuacanya hari ini akan kembali hujan dan suhunya juga akan cukup sejuk untuk wilayah Kota Subang. Suhu puncaknya berkisar di 29 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Yogyakarta, di hari ini di beberapa wilayah seperti Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, juga Kota Yogyakarta, keseluruhannya merata akan diguyur hujan. Perkiraannya dengan intensitas yang ringan juga. Langsung dapat dilengkapkan bagaimana pantauan cuacanya pagi hari ini di wilayah Anda, sahabat MK, dan Anda bisa lengkapkan juga dengan informasi manfaat lainnya, seperti pantauan langsung lalu lintas di ruas jalan yang baru saja Anda lintasi, ataupun di ruas-ruas jalan yang langsung dapat Anda pantau pagi hari ini. Anda bisa melaporkan juga tentang peristiwa yang terjadi di sekitar Anda peristiwa kebencanaan, berita kehilangan, ataupun juga ingin melaporkan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, dapat juga disampaikan ya sahabat MG. Sekaligus, tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini, silakan juga dibagikan ke 0811-224-1027. Di 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MG yang sudah menyampaikan informasinya dalam segmen Jurnal Pagi di hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MG, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekadar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan atau pejabatan dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabbur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
11: Kok pas banget sih?
12: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
11: Apa aku gak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh?
11: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

52 menit lepas dari jam 6. Terima kasih sahabat MK, kita kembali dalam jurnal pagi MK FM pagi hari ini. Terima kasih yang sudah berkirim atensi, berbagi atensinya ya di pagi hari ini seputar pantauan cuaca langsung di wilayah tempat tinggal Anda, kemudian juga informasi lalu lintas serta peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ataupun berita kehilangan dan informasi lainnya yang manfaat, silakan dapat Anda kirimkan ya sahabat MK. Sekaligus dapat juga Anda berbagi 3 hal yang paling ingin disyukuri di pagi hari ini dalam jurnal syukur. Silakan Anda dapat bagikan juga sahabat MK ke 0811-224-1027. Kami sapa sahabat MK yang sudah berbagi melalui WhatsApp MK FM. Sudah ada sahabat kita di Cimahi, di Jalan Ontario Cibeber. Ada sahabat Handayani pagi hari ini berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan di hari ini dan bisa curhat juga di penghujung malam. Dan alhamdulillah kemarin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan saum kodoknya yang ketiga, lunas katanya ya, alhamdulillah. Kemudian juga bersyukur karena dapat rezeki yang tidak diduga katanya ya, alhamdulillah. Kemudian juga menyampaikan jurnal paginya, cuaca dilaporkan mendung di wilayah Cimahi oleh sahabat Handayani pagi hari ini. Sempat berkabut tadi pagi setelah kemarin dari sore sampai malam katanya diguyur hujan ya wilayah Cimahi. Tampak ada tanda-tanda cerah hari ini, mudah-mudahan cerah katanya ya. Suhunya sejuk pagi hari ini, cenderung dingin. Kemudian doanya di penutup atensi yang disampaikan oleh sahabat Handayani untuk kita semua. Semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu dan senantiasa Allah bahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani dari Jalan Ontario Cibeber Cimahi sudah berbagi informasi. Kali ini kita beralih ke wilayah selatan, wilayah Bandung Selatan ya, di wilayah selatan Bandung nih, ada Ibu Ella, tepatnya di wilayah Soreang nih, berbagi juga informasinya pagi hari ini, melaporkan wilayah Soreang, cuacanya pagi hari ini suhunya sejuk sekali, segar, cuacanya sudah mulai cerah kalau di Soreang. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bisa menunaikan ibadah, bisa beraktivitas di rumah juga sambil menyimak MKFM di pagi hari ini. Doanya disampaikan oleh Ibu Ella untuk guru, untuk sahabat MK dan kru yang bertugas. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Dari Soreang kita beralih ke Cimahi kembali menyapa Ibu Dewi yang sudah berbagi jurnal syukurnya di pagi hari ini. Menyampaikan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini, katanya alhamdulillah bahagia sekali melihat anak-anak seiring dengan bertambahnya usia semakin bertanggung jawab katanya dengan kehidupan. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi sudah berbagi. Berikutnya kita beralih ke wilayah Cijaura Buah Batu Bandung. Di Jalan Margawangi dilaporkan pagi hari ini lalu lintasnya lancar, cuacanya juga cerah nih oleh Pak Yandi ya. Dan menyampaikan jurnal syukur juga Pak Yandi di pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah dan bisa beraktivitas seperti biasa mengantar cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak juga, untuk guru-guru dan kru yang bertugas juga. Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan jangan lupa tersenyum bahagia. Terima kasih Pak Yandi ya, di Buah Batu. Berikutnya ada Eyang Alin di Cimareme. Di Cimareme dilaporkan suhunya 21 derajat Celcius pagi hari ini, cukup sejuk. Alhamdulillah menyampaikan jurnal syukurnya juga Eyang Alin. Masih Allah bangunkan dari tidur dan bisa menghirup udara segar. Juga disehatkan yang mudah-mudahan afiat katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam silaturahimnya disampaikan untuk kru, untuk anak cucu juga, dan untuk sahabat MK, semoga sehat selalu. Untuk cucu-cucu yang akan ujian, katanya semoga dilancarkan ya, mudah-mudahan senantiasa dilancarkan ya, dan mendapatkan hasil terbaik.
Dari Cimareme kita beralih ke GBA 3. Sudah ada Ibu Parilah pagi hari ini yang menyampaikan jurnal syukur juga. Mensyukuri Allah masih bangunkan kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat, bisa menghirup oksigen dengan gratis, dan bisa beribadah serta beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberi. Salam sehat dan tetap semangat katanya untuk semuanya. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian melaporkan pagi hari ini, alhamdulillah Ibu Parilah baru saja sampai rumah kembali, katanya setelah mengantar anak-anak sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Marga Cinta, terpantau ramai lancar, dan pantauan cuacanya di GBA 3 juga sekitarnya masih mendung. Namun mulai terlihat mataharinya, hawanya sejuk dingin pagi hari ini. Nah, bagi sahabat MK yang akan melintasi ruas Jalan Logam, Marga Cinta juga dilaporkan tadi, kondisinya ramai lancar ya pagi hari ini oleh Ibu Parilah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kita ke Cimindi, kali ini sudah ada Ibu Juwita yang absen saja katanya pagi hari ini. Menyampaikan doa saja untuk kita semua. Salam-salam untuk semuanya, sehat dan semuanya semoga ada dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindi. Dari Cimindi kita beralih ke Cikancung. Cikancung itu kalau tidak salah di wilayah Cicalengka ya, Cicalengka, wilayah timur Bandung. Ada sahabat kita, sahabat Ai Kartika nih, menyampaikan di pagi hari ini jurnal syukurnya, alhamdulillah, masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat air bersih katanya, kemudian nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung banyaknya. Semoga sahabat MK dan kru juga yang bertugas semuanya senantiasa ada dalam perlindungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ai ya dari Cikancung. Berikutnya kami sapa juga ada Ibu Susi di Cikalong Wetan. Pagi hari ini laporannya wilayah Cikalong mataharinya sudah muncul tapi masih terasa dingin hawanya setelah kemarin hujan hampir seharian. Kemudian juga informasi juga pagi hari ini kabar dari anak yang ada di Bogor, Jatinangor, Serang. Ini keseluruhannya juga hujan lebat katanya dan sangat dingin suhunya. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah berbagi informasi. Jurnal syukurnya mensyukuri alhamdulillah Allah mengabulkan semua hajat dan masih bisa istiqomah bertilawah. Salam silaturahimnya untuk sahabat MK dan kru yang sedang bertugas. Disampaikan oleh Ibu Susi ya, terima kasih di Cikalong Wetan. Ibu Eti di Bale Endah, terima kasih juga sudah berbagi informasi. Pagi hari ini, untuk cuaca wilayah Bale Endah masih agak mendung katanya ya. Terima kasih sudah berbagi informasi Ibu Eti di Bale Endah. Sahabat Enri Safitri juga terima kasih sudah menyampaikan jurnal syukurnya. Tiga hal yang ingin selalu disyukuri adalah detak jantung, denyut nadi, dan hembusan udara. Ketiga hal ini tidak terlihat namun sangat berpengaruh untuk jiwa dan untuk kehidupan kita katanya ya, Masya Allah. Cuacanya terang, udaranya sejuk di wilayah tempat tinggal sahabat Enri pagi hari ini. Doanya untuk kru dan seluruh sahabat MK, semoga semuanya senantiasa dikaruniakan kesehatan yang afiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Enri Safitri ya, di pagi hari ini sudah berbagi. Dari Yogyakarta di Bantul juga terima kasih ada Ibu Yanti. Alhamdulillah mensyukuri Allah masih sehatkan dan senantiasa bisa mengikuti siaran MK pagi tiap pagi katanya ya, untuk sarana menambah ilmu. Semoga dimudahkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Ada Abah Hamid juga dari Gedung Sate. Ini melaporkan pagi hari ini Jalan Sunda, Simpang 5 terpantau ramai lancar nih. Dari foto yang dikirimkan juga oleh Abah Hamid pagi hari ini, terpantau lalu lintasnya memang cukup ramai ya di pagi hari ini. Jadi sahabat MK yang akan melintasi ruas Jalan Sunda Simpang 5 perlu mempersiapkan waktu yang cukup ya, agar tidak terlambat sampai di tempat tujuan. Kemudian Ibu Yanti di Antapani, terima kasih juga pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya masih diberi usia, disehatkan, dan di sepertiga malam bisa tahajud katanya. Kemudian juga mensyukuri kemarin bisa silaturahim dengan tetangga arisan RT. Alhamdulillah ya. Dan semoga kita semua, doanya dari Bu Yanti, sehat serta dimudahkan urusannya. Lalu lintasnya dilaporkan lancar di Jalan Terusan Jakarta. Cuacanya masih mendung. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Ibu Nedeh Nafiah di Cililin juga terima kasih.
pagi hari ini absen saja katanya sambil menyimak MK sambil bikin pisang goreng pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dedeh Nafiah dari Cililin dan sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi informasinya ya dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Dan kebersamaan kita akan kita sambung sahabat MK ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Pagi ini kita akan berbincang menyorot kesehatan mental remaja Indonesia berdasar pada temuan data bahwa ada 2,5 juta remaja masuk daftar orang dengan gangguan jiwa sahabat MK. Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas sahabat MK. Menurut Anda apa penyebab utama gangguan mental pada remaja? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan hadir selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang. Selepas kita akan simak satu nasid penyemangat di pagi hari ini dari Sotul Harokah dengan tekad perjuangan.